0: Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah pun senang ketima, karena wafatnya di Masjid Nabawi yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. PTH 5 dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
13: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
12: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
13: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
12: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
13: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
12: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
13: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
13: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
15: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik.

0: diberikan ini bisa tepat sasaran, terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
3: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambangnya Ronaldo!

0: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
1: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
0: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
1: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
0: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Warta Berita.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cuaca di Kota Banjarmasin cerah berawan ya. Semoga secerah hati Anda hari ini, segala tugas-tugas Anda berjalan dengan lancar, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersama di opini publik kurang lebih sekitar 25 menit ya. Tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Ya, untuk tema opini publik pagi ini, koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah. Nah, ini tentunya kalau kita berbicara tentang usaha kecil menengah, nah ini pastinya menjadi sorotan semua pihak ya. Bagaimana agar UKM bisa naik kelas dan tentunya produk-produk lokal kita juga bisa dikenal luas ya. Karena ketidakpastian ekonomi global, pendengar, masih menjadi tantangan yang nyata pada pertengahan tahun 2026. Perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara, dinamika perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga komoditas memberi dampak berantai terhadap perekonomian daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Pendengar, dalam situasi seperti ini, daya tahan ekonomi lokal menjadi sangat penting. Nah, salah satu sektor yang memiliki peran strategis adalah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Pendengar, selama ini sektor tersebut terbukti mampu menyerap tenaga kerja, menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, dan menjadi penopang ketika kondisi ekonomi sedang tidak

0: Oleh karena itu, pendengar, langkah Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha perlu didorong. Nah, pendampingan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan hingga pemanfaatan teknologi digital juga harus berjalan beriringan agar UMKM mampu bersaing dan tidak tertinggal oleh perubahan pasar. Silakan kami mengajak Anda bergabung di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562. Di sisi lain, pendengar, koperasi juga perlu didorong menjadi lebih modern dan adaptif, ya. Tata kelola yang baik, transparansi, serta inovasi layanan akan meningkatkan kepercayaan anggota sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ya, bagi Anda, bagi para pelaku UMKM pastinya ingin ya ada perubahan tersebut. Dan tidak hanya keinginan, tapi dukungan pun juga perlu, ya. Kalau kita berbicara tentang koperasi, pendengar, yang sehat dapat menjadi pondasi penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Ya, baik, silakan kami mengajak Anda bergabung di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Aulia.
0: Selamat pagi.
1: Kabar, Aulia?
0: Kabar baik, Jan. Gimana kabarnya juga?
1: Bangun gak ya?
0: Waduh, iya.
1: Kalau subuh saya ketuk tiduran ya.
0: Aduh. Rupanya bola ya, nonton bola. Iya.
1: Iya.
0: Kita di opini publik pagi ini terkait dengan koperasi dan UMKM ya, koperasi. Ya, betul. Koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah. Ya, kalau tidak ada UKM bagaimana pilar ekonomi daerah dapat berjalan?
1: Bucur tuh.
0: Oke, terputus ya bersama Ojan di kawasan Martapura. Baik, dengar, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya di opini publik pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Aulia.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Gimana?
2: Apa?
0: Kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, masih sehat, Aulia.
0: Alhamdulillah. Ya, kita berbicara di opini publik terkait dengan koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah. Menurut Herman bagaimana?
2: Itu bagus ya, Pak. Bagus ya, Aulia. Itu tapi caranya tuh apa ya, Pak? Yang lebih apa ya, Pak? Lebih meluas tuh ya, Pak.
0: Iya. Artinya di sini
2: jangan sampai tertinggal atau ya.
0: Iya, artinya di sini UMKM pun juga harus bersaing gitu ya, dalam segi digital pun juga harus bersaing bagaimana cara mengembangkan usahanya.
2: Itu saya bisa jualan pakai digital aja oleh yang
0: bisa, iya.
2: Apa caranya agar menyalurkan ya kan?
0: Betul.
2: Kedengarannya kan tahu Jepang tapi masih kurang jauh ya kita nanya loh.
0: Iya, artinya harus sosialisasinya perlu ditingkatkan lebih.
2: Nah itu Jepang pasti
0: ya
2: harus ya loh. Kemudian ya oleh kan Pak bisa lihat nanya ya loh.
0: Amin ya, harapannya seperti itu. Jadi
2: ya, iya.
0: Jadi kalau mau nanti tanya langsung sama kepala bidang UKM koperasinya, nanti kita ada mengundang beliau untuk di betul di apa dialog interaktif.
2: Di mana atau nanti pasaran berbicaranya.
0: Oke.
2: Pokoknya mendukung ya Lena.
0: Oke, yang penting yang baik lah ya, pasti didukung.
2: Ya, untuk kontrol ya. yang lurus nah ya lo.
0: Iya, betul sekali.
2: Itu aja.
0: Oke, baik, terima kasih Herman.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman dari kawasan Banjarbaru ya sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Papa Levi, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik aja.
0: Enggih.
3: Itu koperasi itu tentang pinjaman kah?
0: Iya, untuk meningkatkan UKM, UMKM dalam bisnis gitu ya, dalam tentunya penjualan. Otomatis kan koperasi juga turut andil berperan seperti itu, Papa Lepi.
3: Oke. Anu koperasi apa anuan Prowo itu kalian?
0: Bukan. Kan nanti Papa Lepi kalau untuk lebih jelasnya terkait dengan koperasinya apa, nanti bisa ditanyakan langsung sama kabitnya yang langsung akan datang untuk di apa namanya, untuk berbincang di Dialog Banjar Realita pukul 9.
3: Oh iya, nanti nunggu beliau aja.
0: Nah,
3: nanti kalau udah
0: beliau, toh, nanti biar lebih jelas. Iya, oke, nah, siap.
3: Makasih dulu ya,
0: Papa
3: itu aja.
0: Papa Lepi, Inggih, terima kasih. Oke, baik pendengar, Papa Lepi ya di kawasan Handil Bakti. Beliau menanyakan koperasi apa? Apa koperasi punya koperasi yang jelas, koperasi pemerintah gitu ya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya koperasinya letaknya di mana, bisa tanya langsung gitu kan ya sama kabitnya Pak Bambang Dedi Mulyadi. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, tantangan berikutnya bagi koperasi yang sehat dan menjadi pondasi penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas adalah tantangannya, yaitu produk unggulan Kalimantan Selatan, baik dari sektor kuliner, kerajinan, fashion maupun hasil olahan lokal. Nah, ini pendengar membutuhkan strategi pemasaran yang mampu menjangkau konsumen di tingkat nasional bahkan internasional ya. Dan pemanfaatan platform digital serta kolaborasi dengan berbagai pihak ini menjadi peluang yang harus dimaksimalkan. Ya, silahkan, kami mengajak Anda bergabung. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Eja di Martapura.
4: Temanya apa ya, Oya?
0: Temanya kita pagi ini di opini publik adalah koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah.
4: Nah, mudah-mudahan bisa dibangkitkan lagi.
0: Betul. Kita.
4: Dan yang kedua adalah mudah-mudahan koperasi dan UMKM ekonomi apa tadi?
0: Ekonomi daerah, gitu ya? Ya, bisa bersinergi ya.
4: Mudah-mudahan ekonomi daerah bisa saling membantu lah.
0: Iya, sinergi ya.
4: Dan harus merata pembagian koperasi tersebut. Ekonominya juga harus bangkit juga gitu, Mbak Oya ya.
0: Dan tidak terlalu membebani anggotanya.
4: Tidak terlalu
0: gitu ya.
4: Membebani, saling-saling membantu dari daerah lain. Misalkan dari Kalimantan Selatan juga nggak apa-apa, Mbak Oya. Kita kan memiliki daerah yang lumayan luas.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan bisa diperluaskan dan ekonomi daerah bisa dibangkitkan lagi.
0: Amin.
4: Ya, dan koperasi harus dibantu dari sama Pemkot terus itu dari daerah, dari kepala daerah masing-masing harus mencakup semua data itu.
0: Iya. Oke.
4: Itu aja Mbak Uya lah.
0: Baik, terima kasih Eja.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eja di kawasan Martapura ya, baik pendengar. Nah, itu kalau kita berbicara terkait dengan koperasi, tentunya masyarakat, harapan masyarakat tentunya agar koperasi itu ada hadir dan tidak terlalu membebani bagi para pelaku UKM dan UMKM. Dan artinya dengan strategi yang tepat ya, sinergi lintas sektor serta keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, Kalimantan Selatan juga memiliki pendengar peluang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, itu tadi ya, tentunya kalau kita membahas koperasi untuk UMKM juga harapannya banyak sekali bagi pelaku UMKM ini bergantung kepada koperasi. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu Diana.
0: Selamat pagi Auliana di sini.
5: Halo?
0: Iya, dari Bapak Julian?
5: Sahri.
0: Oh, Pak Sahri. Gimana kabarnya Pak Sahri? Lama nih.
5: Alhamdulillah. Ini saya tertarik tentang masalah UMKM dan koperasi lagi.
0: Ah, betul.
5: Sedang di apa? Digembar-gemborkan oleh
0: iya, digalakkan ya oleh
5: Prabowo.
0: Iya, pemerintah.
5: Apa koperasi merah putih?
0: Itu koperasi merah putih ya.
5: Berkaitan dengan UMKM.
0: Betul.
5: Nah, karena kita apa bercermin ke belakang bahwa koperasi ini apa pilar utama perekonomian bangsa
0: betul.
5: Indonesia. Itu sudah ada termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal berapa tuh Bu Diana?
0: Iya.
5: Nah, makanya dulu kan ada namanya Bapak Koperasi kita, yaitu Bapak Bung Hatta, wakil presiden
0: betul.
5: Kita yang kedua, yang pertama gitu Pak ya,
0: betul,
5: Bung Hatta.
0: Betul.
5: Itu pencetus koperasi dan alhamdulillah pada zaman Orde Baru tersebut, Orde Lama, Orde Baru kan, koperasi apa bersinar waktu dulu kan.
0: Iya.
5: Nah, kemudian agak redup ya setelah era reformasi.
0: Iya. Kalau dulu dan banyak ya Pak Sahri ya anggotanya ya koperasi, ya betul.
5: Iya. Koperasi sekolah saya ingat betul. Koperasi mahasiswa.
0: Mahasiswa.
5: Koperasi apalagi ya namanya koperasi guru-guru kan ada koperasi guru.
0: Iya.
5: Skop kita ke Banjarmasin itu kita melihat ada koperasi guru-guru Banjar Selatan.
0: Betul.
5: Koperasi Banjar Timur dan
0: betul.
5: Utara kemudian ada gitu. Belum lagi pegawai negeri sipil.
0: Iya, instansi pemerintah juga ada koperasinya gitu
5: ada.
0: Ya. Semua
5: banyak
0: lengkap. Iya.
5: Gitu.
0: Artinya bagaimana cara apa ya? Cara untuk bertransaksi dengan koperasi tersebut itu harus memberikan dampak
5: itu
0: positif
5: otomatis.
0: Gitu ya.
5: Kalau koperasi bersinar,
0: bersinar,
5: UMKM juga bersinar.
0: Betul sekali Pak Sahri.
5: Masyarakat di sekitar tersebut bisa apa bekerja sama produk-produknya rumahan
0: ya,
5: misalnya
0: betul, betul.
5: Kerupuk, rempeye misalnya gitu ya bisa menaruh di koperasi. Kemudian disimpan pinjam.
0: Iya, betul.
5: Nah, ini saya salut dengan koperasi ini juga masih bersinar nih koperasi taksi airport.
0: Iya.
5: Kojatas yang masih sekarang kan masih eksis
0: betul,
5: di airport.
0: Betul, betul.
5: Ya, sampai bagus sekali mobil-mobilnya. Nah, ini patut dicontoh. Kojatas betul. Namanya itu. Nah, koperasi. Kemudian dulu ada namanya di dalam Kopir Tak Jaya.
0: Iya.
5: 6 jurusan hulu sungai taksi
0: betul.
5: Taksi pol. Tapi sekarang
0: betul,
5: taksi
0: betul.
5: Pol
0: udah,
5: pada tidak ada lagi.
0: Udah,
5: tapi yang bersih
0: tenggelam.
5: Bereksis Kojatas gitu.
0: Kojatas, ya? Betul, betul. Iya.
5: Nah, itu harapan kita
0: iya.
5: dengan adanya koperasi yang diangkat lagi merah putih mungkin ya insidentil ini merah putih
0: iya.
5: tapi mudah-mudahan
0: dapat membantu para UMKM ya Pak Sahri ya.
5: Apa euforia saja
0: betul,
5: kita
0: betul.
5: Berharap atau kata orang tuh jangan hanya papan nama saja.
0: Iya.
5: Koperasi kan banyak yang papan nama gitu ya.
0: Iya, betul.
5: Setelah cair dana untuk dibantu sehingga bagaimana kelanjutannya.
0: Iya.
5: Nah, yang paling harapan kita tuh bergulirnya simpan pinjam itu yang membawa harkat dan martabat koperasi tersebut.
0: Artinya,
5: kalau itu lancar manajemen, nah itu jangan sampai juga didominasi oleh pengurus-pengurus koperasinya saja.
0: Artinya di sini ada
5: didominasi oleh anggotanya.
0: Artinya di sini ada monitoring ya Pak Sahri ya dari koperasi.
5: Iya, itu namanya SHU.
0: SHU.
5: Kalau itu sisa hasil
0: betul.
5: Usaha itu sehingga ada masyarakat hak suara itu anggota gitu.
0: Iya.
5: Yang memayoritaskan bukan hak pengurus. Rata-rata teman pengurus kan dikhawatirkan yang menominasi gitu.
0: Betul, betul.
5: Saya kira itu aja Bu Niana.
0: Baik,
5: saya
0: terima kasih.
5: Bicara untuk demi perekonomian kita
0: betul.
5: Yang sedang redup-redup dan bersinar lagi dengan
0: baik,
5: adanya koperasi ini. Demikian.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sahri. Terima kasih sudah beropini pagi ini di Opini Publik Pro Satu RRI Banjarmasin. Yang belum sempat silahkan nanti ikut bergabung di Dialog Banjar Realita pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan kami akan menghadirkan juga Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan Pak Bambang Dedi Mulyadi ya. Nanti Anda bisa bertanya langsung terkait koperasi dan UMKM. Baik, kami cukupkan untuk Opini Publik pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di Opini Publik. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita berjumpa di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon for profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Uliana Prosatu dari Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
2: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
1: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau pengiraan 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian Dialog Banjar Realita edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan kita ketahui kondisi dinamika global saat ini tentu berdampak pada perekonomian di negara dan khususnya di daerah-daerah bagi para pelaku usaha yang akan mengembangkan usaha-usaha mereka, dan ini menjadi peran bagi dinas khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di mana mensupport dan juga memberikan bantuan kepada pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dan kita juga sudah berhadir narasumber yang akan bersama di dialog kita pagi hari ini, ada Pak Bambang Dedi Mulyadi selaku Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Pagi Dianga.
0: Ya, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bangga.
0: Alhamdulillah sehat, dan tentunya kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0811-5111-410 dan juga di 0511-325-1562, juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik Pak Bambang, terkait dengan judul yang akan kita angkat di pagi hari ini, Strategi Dinas Koperasi UKM Kalsel Menjaga Daya Tahan Ekonomi. Untuk lebih jauh nih kita membahas sebelum lebih jauh, apa sih yang menjadi tantangan ya bagi pelaku usaha khususnya UKM dan koperasi yang ada di Kalimantan Selatan?
1: Terima kasih Dianga. Alhamdulillah saya dulu kan sempat menjadi kepala bidang sebelum kita dialog ya Maga ya, sebagai pembuka. Dulu saya kan sebagai kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Alhamdulillah terhitung tanggal 5 Februari 2026 kembali diberi amanah Pak Gubernur Kalimantan Selatan untuk diberikan amanah sebagai kepala bidang kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Ternyata antara BBBD dan Dinas Koperasi ini sangat berkaitan. Okay. Mangga. Kenapa? BBBD berupaya melakukan mitigasi-mitigasi bencana supaya agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, jika risiko bencananya minim, kecil, bahkan tidak ada, ini ekonomi akan tumbuh, Mangga. Betul. Nah, tantangan baru saya selaku kepala bidang kelembagaan ini adalah bagaimana ada dua pilar. Di dinas kami itu ada dua pilar penyangga ekonomi. Pertama di bidang perkooperasian, yang kedua adalah di bidang UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, alhamdulillah kedua bidang ini ternyata mendapat atensi prioritas program nasional. Kalau bidang perkooperasian itu prioritas Pak Presiden, kebijakan direct langsung Pak Presiden adalah bagaimana pemerintah daerah mendorong pertumbuhan koperasi merah putih. Nah, yang kedua ternyata di Kalimantan Selatan alhamdulillah untuk bidang UMKM dan koperasi ini juga mendapat prioritas. Ini terbukti dari adanya visi dan misi Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Muhyiddin, dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Hasnuddin Sulaiman, ini menempatkan perkooperasian dan perekonomian daerah ini di misi ketiga, Deangga ya, yakni pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dan syariah. Nah, bagaimana tantangan perekonomian kita saat ini dan bagaimana penyikapan-penyikapan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan menyikapi dinamika yang cukup keras, dinamika global, adanya perang di Timur Tengah, terus lagi bagaimana fluktuasi dolar yang cukup berfluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa stabil. Ini merupakan tantangan-tantangan kita. Nah, bagi kami di SKPD khususnya Dinas Koperasi dan UKM, kami harus memperkuat Deangga. Berbicara masalah pertumbuhan ekonomi daerah ini tidak terlepas dengan data, Deangga. Nah, hari ini data pertumbuhan ekonomi kita di Kalimantan Selatan, alhamdulillah, Deangga ya, dan pendengar RRI, di triwulan pertama 2026 ini, pertumbuhan ekonomi kita itu sudah naik ke 5,67. Ini melebihi di rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh di 5,61. Kalimantan Selatan di triwulan pertama adalah 5,67. Sementara pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,61. Nah, ini merupakan sebuah yang sangat-sangat kita syukuri, yang menandakan adanya sinergisitas program pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, bagi kami ini merupakan sebuah motivasi bagaimana kita mengawal pertumbuhan ekonomi ini harus kita naikkan. Jangan sampai ekonomi ini sesuai bidang kita ini akan apa namanya turun atau melambat atau turun. Nah ini sudah data. Nah sekarang tantangan kita di SKPD bagaimana mengawal pertumbuhan ekonomi daerah ini khusus di bidang tupoksi utama kita adalah memperkuat kelembagaan koperasi Mangga, Deangga ya, dan pertumbuhan UMKM. Ada dua visi yang kami lakukan di Dinas Koperasi, bagaimana koperasi itu mewujudkan koperasi modern dan UMKM ini naik kelas. Nah, ini sudah kita lakukan koordinasi-koordinasi dan langkah-langkah nyata yang telah kami lakukan. Nah, di perkoperasian Deangga ya, tantangan terbesar untuk menumbuh kuatkan perekonomian di bidang perkoperasian kita sudah memetakan. Okay. Kita sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa desa, ke pelosok-pelosok, bahkan menggali informasi. Ternyata Deangga ya, dan penyiar pemirsa pendengar radio RRI Pro 1, kendalanya adalah sulitnya koperasi itu mengakses permodalan. Okay. Nah, satu masalahnya itu. Nah, kenapa ini sulit? Ternyata publikasi, sosialisasi, peluang-peluang permodalan itu mereka hampir minim, enggak? Hampir tidak diketahui mereka. Nah, saya selaku kabid kelembagaan sudah tahu ini. Ternyata faktor utama koperasi kurang berkembang itu adalah sulitnya akses permodalan. Mereka modal cukup, tetapi untuk mengembangkan diversifikasi usaha itu perlu ada modal yang besar lagi. Saya kemarin kunjungan ke desa Bekambat, kecamatan Alu-Alu. Di situ ada namanya koperasi membangun bersama. Saya dialog dengan pengurus koperasi dan masyarakat setempat. Ternyata ada keinginan yang luar biasa dari pengurus dan masyarakat. Mereka ingin beli kapal nelayan. Di situ ada kampung nelayan, Dangga. Nah, kalau ada kapal nelayan, katanya ini akan membantu maksimalisasi penangkapan ikan secara kearifan lokal, sehingga kesejahteraan nelayan pun melalui koperasi akan meningkat. Nah, saya tahu potensi itu, maka alhamdulillah saya telah melakukan koneksi dengan Kementerian Koperasi. Ternyata di Kementerian Koperasi itu ada namanya lembaga pengelola dana bergulir. Dianggap. Nah, ini merupakan peluang. Saya langsung ke Jakarta waktu itu, izin dengan kepala dinas, ingin membidik bantuan-bantuan yang bisa disalurkan di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah lembaga dana bergulir ini sangat open. Dan hari itu juga saya hubungi dengan koperasi yang mau beli akses permodalan untuk beli kapal nelayan tadi. Saya katakan ini ada peluang dari lembaga dana bergulir Kementerian Koperasi. Dan lembaga pengelola dana bergulir ini non perbankan dianggap. Nah, ini yang sangat menguntungkan karena itu langsung dikelola oleh Kementerian Koperasi. Dari sisi akses permodalan ini sangat ringan dibanding perbankan karena ini ditopang oleh dana APBN. Nah, ini yang alhamdulillah kemarin alhamdulillahnya sudah dilakukan verifikasi, Mangga. Syarat-syarat ingin mengajukan permodalan ke lembaga pengelola dana bergulir ini sudah dilakukan verifikasi. Dan Deangga ya, untuk menuju desa Bakambat ini paling efektif itu loh jalur laut, Bang, jalur sungai. Kita harus menembus Sungai Barito dulu, naik kapal, naik lotok. Setengah jam kemudian baru sampai. Nah, inilah yang kami lakukan untuk bagaimana peran pemerintah daerah itu dia memfasilitasi

0: di kementerian itu tidak hanya satu tujuan, tetapi kita maksimalkan apa sih efek apa benefit yang akan kita dapat ketika kita melakukan komunikasi dengan teman-teman di kementerian. Alhamdulillah kemarin kita ada dua yang kita tangkap ini, kita jemput bola. Pertama, kemudahan akses permodalan koperasi. Yang kedua adalah adanya peluang bantuan untuk pembangunan pabrik es di kampung nelayan. Tuh, jadi kita selalu beroptimal dan optimis bahwa bantuan-bantuan pusat apapun namanya itu akan kita jemput untuk ke daerah, khususnya ke koperasi-koperasi yang memang bersentuhan langsung ekonominya dengan masyarakat Dayangga.
1: Oke, berarti untuk saat ini dari Dinas Koperasi Kalimantan Selatan ya, melalui LPDB tadi, ya, akses akan masuk di daerah-daerah yang mungkin aksesnya terbatas ya.
0: Iya. Jadi tidak akan lagi nih Dayangga. Kita sudah masuk ini.
1: Sudah masuk.
0: Sudah koperasi yang kita lakukan fasilitasi. Bahkan ini ada beberapa koperasi yang sudah tinggal tanda tangan kerjasama MOU untuk kerjasama di bidang permodalan. Jadi lembaga pengelola dana bergulir tadi memberikan modal itu luar biasa Dayangga. Okay. Dari 500 juta sampai 250 miliar. Ini yang harus kita tangkap. Jika itu uang itu masuk ke Kalimantan Selatan, maka pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan akan berkelanjutan Dayangga. Nah, kita harus tahu juga sebagai insan koperasi, jangan lupa kita harus tahu visi misi pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan visi misi Pak Gubernur Kalimantan Selatan itu, ini harus kita koneksikan Dayangga.
1: Okay.
0: Sehingga kita selaku pejabat yang diberikan amanah untuk itu, kita bisa mengimplementasikannya untuk menyesuaikannya dengan visi misi pemerintah pusat dan daerah Dayangga. Jadi alhamdulillah tadi penguatan saya itu adalah mencarikan akses permodalan yang kompetitif, yang mudah, terus lagi peluang-peluang bantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Karena zaman kondisi ini Dayangga ya, dan teman pemirsa atau pendengar RRI, kita harus aktif dan kreatif. Tanpa aktif dan kreatif, dengan dana APBD yang terbatas Dayangga ya, SKPD itu harus memang berani membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi nyata. Sesederhana mungkin, tetapi implementatifnya bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Dayangga.
1: Ya. Berarti sejauh ini Pak, dari pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 Kalimantan Selatan ya, mungkin salah satunya ini dampak dari koperasi dan UKM yang terus maju di Kalimantan Selatan.
0: Ini harus kita dorong, Pak. Salah satu pilar ekonomi ini kan UMKM. Nah, kita terbukti tahun 2020 kemarin itu kan bagaimana secara nasional kita kan dilanda virus COVID ya.
1: Iya, betul.
0: Di mana Kalimantan Selatan termasuk secara nasional itu ekonominya tetap bergerak, ekonominya tetap stabil. Itu karena pahlawan-pahlawan ekonomi kita lah UMKM ini, usaha kecil menengah ini. Inilah mereka-mereka ini di samping usaha-usaha menengah atas ini yang juga menopang. Nah, ini merupakan sebuah inspirasi bagi kita, khususnya di SKPD, itu menjadi semangat. Jangan sampai dalam kondisi sulit apapun, negara kita sudah membuktikan bahwa ternyata sektor UMKM dan koperasi ini merupakan pilar Dayangga. Jadi pilar penopang ekonomi kita. Ini terbukti dari bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di triwulan pertama ini, Kalimantan Selatan tumbuh 5,67% dibanding pusat sendiri kan, pemerintah pusat secara nasional 5,61, kita 5,67. Nah, Pak Presiden Prabowo itu menekankan, mengharapkan, optimistis beliau bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu dari tahun 2025 sejak beliau diangkat menjadi presiden itu harus tumbuh sampai 2030 itu 8%. Nah, jadi inilah yang kita kawal, bagaimana kita harus mampu mendorong, meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita ini berkelanjutan. Dan ini selaras dengan misi ketiga Pak Gubernur Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah, sehingga sinkron Dayangga. Jadi kami di Dinas Koperasi ini sangat-sangat memahami bahwa visi misi Pak Gubernur, visi misi pemerintah pusat sangat mulia. Artinya bagaimana terjadi pemerataan perekonomian daerah baik makro maupun mikro, sehingga ada penguatan daya beli masyarakat. Nah, kita di dinas ini harus jemput bola tadi saya katakan. Saya selalu ketika ditempatkan di mana saja saya bekerja itu, saya selalu memetakan Pertama

0: tugas utama kita selaku kepala bidang atau apapun, yang kedua apa masalahnya. Hmm. Nah ternyata di perkooperasian ini paling kendala yang terbesar dihadapi pengurus koperasi itu adalah kesulitan mengembangkan akses permodalan.
1: Betul.
0: Itu dianggap.
1: Berarti kalau dari lembaga permodalan dana bergulir ini, dari Kementerian Koperasi, yang mana ini ditopang oleh APBN ya Pak?
0: APBN.
1: Dan ini menjadi permodalan lebih ringan dan juga mudah ya?
0: Sangat-sangat mudah. Jadi luar biasa nih dianggap kita... Pemerintah daerah ini merupakan sebuah kesempatan khususnya bagi kami Dinas Koperasi di UMKM terus melakukan komunikasi, terus melakukan pendekatan sehingga teman-teman di sana tahu, oh ternyata Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini berkomitmen tinggi untuk membantu permodalan perkooperasian. Nah, bayangkan jumlah modal yang siap dikucurkan oleh lembaga permodalan dana bergulir Kementerian Koperasi 500 juta sampai 250 miliar dianggap. Ini dana APBN. Okay. Kalau kita tidak gunakan kesempatan ini, kalau kita sekedar datang ke kantor hanya berpikir dengan tugas-tugas utama yang standar, sangat sayang dianggap. Jadi kita harus perlu memberi apa memanfaatkan kesempatan ini dengan jemput bola ya. Alhamdulillah komunikasi kami jalan terus. Kami juga akan nanti terus berkunjung ke pelosok-pelosok koperasi mana yang perlu kami fasilitasi. Sepanjang memang legalitas usahanya kuat, sektor usahanya juga terlihat berjalan. Ini yang kami dorong untuk mendapatkan akses permodalan pusat tadi dianggap.
1: Oke, baik. Berarti untuk saat ini dan ke depan dari 10 yang sudah dilakukan masuk tadi ya dari Dinas Koperasi Kalimantan Selatan akan terus banyak lagi ya, Pak?
0: Harus dianggap. Ini target kami ini bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan ini jangan sampai 5,67 yang kita sudah capai ini berkat kolaborasi, inspirasi ini jangan sampai turun. Jadi kita selaku pemegang mandat diberikan amanah untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi ini jangan sampai mengendor semangat. Jadi harus inspiratif, harus motivasi tinggi, bekerja keras dan jangan sampai kita pasrah dengan keadaan. Apapun kondisi perekonomian kita, kita harus terus membantu pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.
1: Oke, baik Pak Dedi, kita harus break sejenak dan kita akan mendengarkan dan juga ada beberapa pertanyaan masuk nanti di sesi kedua dari masyarakat di Kalimantan Selatan, bahkan pelaku usaha ya, nanti bisa bergabung di 0811 5111 410 dan juga 0805 11 325 1562 juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Ini belum menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Strategi Dinas Koperasi UKM Kalsel menjaga daya tahan ekonomi, itulah tema yang kita perbincangkan, dan kita masih bersama narasumber kita, ada Pak Bambang Dedi Mulyadi selaku Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, sudah ada yang bergabung Pak, kita terima terlebih dahulu. Siap. Dari WhatsApp ada Pak Idi Hamzah. Selamat pagi Pak Idi Hamzah.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Idham. Silakan Pak Idham Syah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Pak Bambang.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat dong Pak Bambangnya.
0: Ya, silakan Pak.
1: Jadi kita ini ikut koperasi ini mulai orang tua pang dulu tahun 60-an. Jadi tahun 60-an itu lebih bilanya akhir bulan itu atau akhir bulan itu di kampung tuh bagi baras, bagi minyak lama, minyak gas, gula, lapung. Karena waktu itu zamannya ekonomi terpimpin kan. Nah ini koperasi itu sempat juga pindah rame, tapi kadang-kadang model hidup segan mati tak mau itu. Nah jadi dengan strategi yang disampaikan oleh Pak Bambang Dedi ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan koperasi dan UMKM kita ini maju. Karena antara koperasi dan UMKM ini harusnya jangan terpisah, tapi terintegrasi gitu. Karena di bidang di koperasi kan ada bidang usaha. Bidang usahanya itu yaitu beberapa UMKM masuk situ. Nah, contoh yang potensi inilah briket batu bara kan belum ada UMKM-nya. Kemudian pengolahan apa itu kayak dupa Arab itu, nah itu kan rame juga tuh, udah ekspor juga itu, tapi ada daya mengolahnya. Nah jadi Pak Bambang, jadi itu dulu kepala dinas koperasinya tuh adik saya tuh Bambang Supriyadi Bambang Supriyadi, kemudian kepala seksi pengawasannya anak saya tuh si Kusnawan Sahir. Jadi kata anak saya, kalau koperasi sekarang bahaya nyaman, karena ulun sudah mulakan software aplikasi untuk mengolah koperasi. Nah, cuma intinya itu harus jujur, baik pengurus maupun badan pemeriksa. Aku 5 tahun jadi badan pemeriksa di koperasi di pegawai negeri. Jadi karena kebetulan punya keahlian accounting, itu kata kawan tuh buahnya tempat main-main itu, artinya hendak menilip-nilip di koperasi kata kawan ketahuan itu. Nah jadi itulah, jadi potensi yang ada di Kalsel itu perlu digali. Kayak tadi koperasi Mina lah misalnya, Mina itu nelayan kan, mereka perlu kapal, nah pemerintah membantu dengan pinjaman dari koperasi. Kemudian pembangun pabrik es, dua itu yang utama itu untuk untuk perikanan itu. Nah kemudian pengolahan ikannya itu kalau kada terjual, diolah ikan kering. Nah ikan keringnya kan bisa diekspor itu. Karena aku pernah waktu tugas di Australia itu ada aja iwak karing, sepet karing orang berjual di sana, iwak karing telang ada. Jadi daerah Chinatown itu di Sydney itu. Jadi komunitas orang Kalimantan tuh kalau hendak baulah yang iwak karing betanak itu ada aja di Chinatown itu. Nah itu berarti kan sudah ada yang ekspor itu.
0: Oke.
1: Nah jadi istilahnya itu kita maju bersama, artinya cuma dengan kejujuran dan transparansi gitu kan. Jadi jangan sampai karena pengurus saja yang menguluh. Atau dalam usaha itu dibagi-bagi, diversifikasi lah. Istilahnya itu koperasi itu lembaga yang menaunginya. UMKM itu pelaksana bidang usahanya kan.
0: Oke.
1: Karena banyak anunya sebenarnya, kalau kita mau menggali ini banyak, kayak enceng gondok lah. Enceng gondok itu menurut penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional itu BRIN itu bisa diolah untuk ini jadi metanol. Kemudian metanol dicampur kelapa sawit itu bisa diolah menjadi pertalite.
0: Oke.
1: Jadi jadinya satu ton enceng gondok basah itu menghasilkan 80 kg enceng gondok kering, kemudian setelah diproses menjadikan 20 liter metanol.
0: Oke, Pak.
1: Nah ini perlu juga digali itu, kalau perlu koperasi.
0: Oke.
1: Jadi Pak Angga lah, aku ini kan UMKM juga, cuma yeah. UMKM-nya modalnya dari dana pensiun.
0: Oke, okay, baik.
1: Pensiunan seban bulan kalau disisikan sedikit, bawa modal, bawalah ini, apa itu, garlic.
0: Oh,
1: iya. Black garlic. Cuma yang kesulitannya itu memang pertama permodalan, kedua untuk apa itu, pemasaran.
0: Oke, okay, baik.
1: Pemasaran, jadi itu tapi itu usaha sambilan aja, Bang. Karena okay. yang pokoknya kan sudah menerima pensiun tiap bulan, kan.
0: Oke, okay, Pak Idan.
1: Nah, jadi salut lah Pak Deddy bisa... Masih, mencari peluang-peluang di Jakarta itu supaya kita itu dapat, artinya jangan mengalihi Pemda, kalau perlu biar aja yang dari pusat turunan ke daerah kita itu, nah duitnya mengucur gitu kan.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu
0: baik,
1: aja Amsyah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idamsyah. Tadi ada beberapa poin ya Pak yang ditangkap terkait dengan Pak Idamsyah ini. Yang pertama, bagi koperasi yang ada di daerah itu, mereka modalnya kesulitan. Betul. Dan juga proses pemasaran yang sulit. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait itu tadi.
2: Iya, tadi Dek Angga ya, sejak kita dilantik, diamanahkan Pak Gubernur Kalimantan Selatan menjabat kepala bidang kelembagaan, itu selalu saya dimanapun ditempatkan itu selalu memetakan masalah, Dek Angga. Nah, saya tahu bahwa masalah perkooperasian ini ternyata masalah akar utamanya itu adalah tidak hanya di penguatan kelembagaan, tidak hanya masalah digitalisasi yang selama ini memang harus kita perkuat, yang paling utama adalah bagaimana peran kita pemerintah daerah itu memberikan fasilitasi, Dek Angga.
0: Betul.
2: Nah, fasilitasi adalah fasilitasi penguatan permodalan. Tidak semua koperasi itu kesulitan dalam permodalan. Dia hanya mendiversifikasi usaha sebagaimana dikatakan Pak Idham tadi. Itu betul. Ketika dia mau mendiversifikasi ini tidak bisa. Karena apa? Modalnya ini cukup untuk modal rutinitas. Makanya kata Pak Angga tadi benar, ada briket batu bara, ada dupa Arab, itu penting. Karena apa? Bagaimana kita mengembangkan diversifikasi usaha koperasi briket batu bara, dupa Arab, kalau tidak punya mesinnya? Nah, mesin ini kan perlu butuh anggaran besar. Nah, inilah tugas kami ini bersama pemerintah kabupaten kota, adalah bagaimana memfasilitasi kemudahan akses permodalan. Alhamdulillah kita ternyata ada sebuah lembaga dari Kementerian Koperasi yang sangat-sangat membantu, kompetitif untuk membantu penambahan modal dibanding di Karel ini sifatnya non perbankan ya. Berbeda dengan perbankan lain ini, ini karena dananya adalah dana dari APBN dari Kementerian Koperasi dianggap. Itu.
0: Oke, baik. Tadi juga disebut bahwa koperasi dan UMKM harus terintegrasi.
2: Betul.
0: Tidak bisa dipisahkan.
2: Betul, itu sangat betul. Jadi koperasi ini kan ada beberapa usaha-usahanya. Nah, usaha-usaha itulah yang merupakan usaha-usaha UMKM. UMKM ini harapan kita adalah bisa memasarkan ke koperasi dia. Barang-barang UMKM dan koperasi lah yang memasarkannya, sehingga sangat-sangat ketergantungan bagaikan dua mata keping uang. Satu sisinya harus memang tergantung dia. Okay. Nah, kalau koperasi ini maju, UMKM maju, otomatis dana bergulir di masyarakat juga, percepatan dia itu akan semakin cepat, akan membesar. Okay. Jadi merata pertumbuhan ekonomi kita terjaga. Kita yakin target pemerintah selama 5 tahun 8% ekonomi itu akan tumbuh. Dengan apa yang dikatakan Pak Idham tadi, betul, ini akan terjaga. Hanya saja kita bagaimana peran pemerintah daerah, bagaimana peran SKPD khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mampu bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pusat, dan satu yang paling penting nah, dianggap kita harus ulet dan menjaga optimistis kita. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan pusat itu, kemarin seperti pabrik es. Pabrik es itu kan untuk tahun 2026, dari 38 provinsi, ternyata pemerintah Kementerian Koperasi itu menjatakan 2 deh, enggak.
0: Okay.
2: Saya baru tahu 2. Andai kan saya waktu itu sebelum-sebelumnya bekerja di koperasi, dengan kebersamaan, dengan sinergi dan dukungan semua pihak, kemungkinan bisa terwujud ya enggak. Karena saya adalah orang-orang yang saya punya prinsip pantang menyerah ya enggak.
0: Yeah.
2: Sesuatu yang sudah saya targetkan itu bagaimanapun saya akan berusaha mewujudkannya. Dan alhamdulillah kemarin ada komunikasi dengan pemerintah pusat. Semoga saja bila tidak terwujud di 2026, 2027 nanti akan ada program yang sama ini yang akan kita kawal, sehingga pabrik es di Kalimantan Selatan khususnya di kampung nelayan ini akan kita bisa kita bangun di kampung nelayan di daerah Kalimantan Selatan. Okay. Itulah optimistis kita.
0: Oke, okay, baik Pak, ini juga sudah ada yang terhubung lagi, Pak Syari ya. Kita terima terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Syari. Oke, okay, terputus. Baik, nanti bisa dicoba dihubungkan kembali. Baik Pak Bambang, tadi juga disampaikan bahwa optimis dari Dinas Koperasi untuk pelaku UMKM. Tapi kalau kita melihat ya Pak, dengan banyaknya pelaku usaha di Kalimantan Selatan, bahkan mungkin produk-produk apa aja nih yang menjadi unggulannya di Banua, dan ini menjadi fokus utama dari Dinas Koperasi Kalimantan Selatan. Tapi sudah ada yang terhubung kembali, kita coba terima Pak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, menjelang siang.
0: Siap, dengan siapa Pak?
3: Sahri Banjarmasin.
0: Oke, baik Pak Sahri.
2: Siap Pak Sahri.
3: Ya, halo, assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam Pak Sahri, bersahabat sekali nih suaranya enak nih.
3: Aduh, alhamdulillah Pak, di koperasi lagi lah.
2: Alhamdulillah Pak, dapat amanah lagi.
3: Ya, sebelum di BNBB kalau tidak salah.
2: Betul, betul Pak Sahri.
3: Jadi selamat dulu Pak di kabit di salah satu koperasi. Dan tertarik tadi tentang apa akan diangkatnya lagi koperasi ya.
2: Iya.
3: Oleh pemerintah pusat, di mana di garis bawahi apanya koperasi merah putih. Nah, pada era tahun Orde Baru itu Pak Dedi lah, luar biasa koperasi kita nih. Apa jurang tuh back manage maupun setelah outputnya gitu berkembang luar biasa ya. Dan saya melihat di koperasi dulu tidak ada euforia namanya koperasi konvensional lah, koperasi syariah lah gitu. Nah, pada era-era yang sekarang ini Pak Dedi ada namanya koperasi syariah gitulah. Nah, kalau kita mengkonvensionalkan, mohon maaf, di daerah kita Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin ini Pak, yang berbau namanya bunga membunga, apalagi kan konvensional, tapi kalau yang syariah gitu banyak yang bina, termasuk bank gitu Pak ya. Mohon maaf, bank konvensional atau bank syariah itu banyak yang orang arahnya ke syariah, baik nabung, bursa. Nah, koperasi syariah, saya lihat ada tuh pantauan di daerah Ratu Jaya, mungkin tahu kalau Pak lah.
2: Iya.
3: Koperasi syariah. Nah, sekarang ada pemetaan apa? Berapa buting sudah koperasi syariah di Kalimantan Selatan yang khususnya Banjarmasin gitu Pak, untuk bisa ditonjolkan ke pusat gitu. Iya. Karena saya khawatir kalau kebanyakan koperasi nanti akan terjadi namanya koperasi papan nama gitu Pak Dedi. Nah, ini yang saya khawatirkan ya, diantisipasi. Nah, kalau bisa banyaki koperasi syariah gitu Pak. Itu satu. Kedua juga yang namanya sekarang ini kan juga ada, sudah masih eksis gitu Pak, beberapa koperasi yang perlu dibina terus gitu Pak ya. Misalnya mohon maaf nih, koperasi simpan pinjam guru-guru misalnya. Iya. Kemudian koperasi taksi. Nah, ini koperasi pian pernah lah buat Pak Dedi, Kojatas, koperasi taksi
2: sekarang,
3: airport.
2: Kojatas,
3: itu luar biasa sampai eksis sekarang itu Pak.
2: Betul.
3: Nah, bagaimana pemerintah daerah mengeksplor sampai ke pemerintah pusat bahwa di Kalimantan Selatan itu luar biasa gitu Pak. Koperasinya termasuk tadi on contohkan koperasi Kojatas, koperasi taksi airport itu. Nah, itu harapan kita Pak. Mudah-mudahan jangan sampai koperasi ini jangan kuperas Pak, koperasi diperas anggotanya gitu Pak. Koperasi gitu. Sebaliknya, kalau dulu itu namanya hak suara anggota itu lebih dominan daripada pengurus. Sehingga pengurusnya makin gemuk, anggotanya makin kurus gitu Pak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan itu tadi papan nama itu tadi Pak, juga jangan sampai koperasi papan nama. Nah, dulu apa kalau betul-betul koperasi dulu hasil dari anggota semua modal. Sekarang kan katanya pemerintah pusat ada bantuan, ini luar biasa gitu Pak. Nah, itu aja, terima kasih Pak Dedi, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syari. Ada beberapa poin yang fokus utamanya tadi, pembinaan koperasi guru-guru seperti yang saat ini ada, dan juga taksi airport ya Pak. Dan juga koperasi syariah di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, apakah sudah dipemetakan nih, bisa disampaikan untuk di pusat ya katanya Pak. Mungkin sejauh ini seperti apa Pak, untuk koperasi syariah yang ada di Kota Banjarmasin itu?
2: Ya, terima kasih Pak Sahri, sangat inspiratif dan motivasi sekali ya pandangan-pandangan dari Pak Sahri. Betul Pak Sahri, saat ini memang tidak hanya perbankan yang tumbuh, bagaimana dia mengkedepankan proses yang syariah, tetapi juga koperasi. Dalam pandangan saya, hasil data kita sementara saya pribadi itu memang di Kalimantan Selatan ini ada sekitar 10 koperasi syariah, Pak. Dan ini akan terus menunjukkan pergerakan-pergerakan angka yang cukup signifikan. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi pembinaan ke koperasi-koperasi yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu sudah diatur, Pak Sahri, bagaimana pembagian kewenangan-kewenangan koperasi dan UMKM ini. Nah, perlu saya jelaskan, yang paling menjadi pembina atau dalam artian menjadi tanggung jawab urusan untuk koperasi itu adalah pemerintah kabupaten kota. Karena memang dia kewenangannya. Nah, untuk usaha kecil itu adalah pemerintah provinsi, untuk usaha mikro itu adalah kabupaten kota. Nah, jadi sudah ada kewenangan-kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Nah, yang paling penting Pak Sahri, bagaimana tadi yang Pak Sahri katakan tadi, peran pemerintah daerah ini harus cepat dalam hal membaca atau menangkap peluang, Pak Sahri. Makanya tadi saya ingin sekali bagaimana bantuan lembaga pengelola dana bergulir ini makin banyak untuk di Kalimantan Selatan, karena sangat-sangat kompetitif. Termasuk tadi kami upayakan itu adalah bagaimana peluang pabrik es yang ada program di Kementerian Pusat untuk kampung lain itu segera kita wujudkan dengan sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota, Pak Sahri. Jadi memang terkait Kojates saya sangat terharu juga, Pak Sahri. Memang saya sejak kecil ini kalau ke Jakarta kadang-kadang kan tidak terlalu sering ke Jakarta, tetapi memang Kojates ini sudah lama, Pak Sahri. Saya sangat terkesan dengan pelayanannya di bandara dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi atensi kita bersama.
0: Oke, baik Pak Dedi, terkait dengan pertanyaan Pak Sahri tadi ya, ada beberapa yang disampaikan bahwa koperasi syariah dan juga koperasi-koperasi seperti guru-guru dan Kojates tadi yang harus terus di pembinaan ke depannya, Pak. Oke, Pak Sahri, ini kita sudah berada di penghujung waktu dan mungkin kami ingin closing statement ya terkait dengan keberadaan koperasi dan juga UKM, bahkan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan, ke depan akan seperti apa peran Dinas Koperasi di Kalimantan Selatan? Silakan Pak Syar.
2: Ya, sebelum kita closing statement, saya dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia Pro 1 ini yang selama ini sangat konsisten membantu kami pemerintah daerah dalam hal publikasi, sosialisasi, kegiatan-kegiatan pemerintah. Ini sangat penting. Tanpa kegiatan-kegiatan kita sosialisasikan kepada media-media yang selama ini menjadi sangat membantu pemerintah, maka masyarakat tidak akan tahu. Seperti bagaimana saya katakan tadi, apa sih namanya lembaga permodalan dana bergulir, kan tidak tahu. Apa sih program-program pemerintah pusat, apa sih visi-misi Pak Gubernur, apa sih visi-misi pemerintah pusat, itu tidak akan tahu. Tanpa peran media, kita pemerintah daerah akan dalam artian itu akan sakit. Dalam artian itu tidak akan program itu berjalan dengan baik. Satu hal lagi de Angga ya. 100 atau 1000 kegiatan yang kita lakukan itu akan sia-sia tanpa dipublikasikan. Itu prinsip dalam hal pemberitaan. Tetapi satu kegiatan lebih bermakna jika dipublikasikan. Kalah yang 1100 kegiatan tadi. Nah, dan sosialisasi ini sangat penting. Ini merupakan akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Apa sih yang dilakukan SKPD selama ini? Apa sih perannya untuk mendukung visi-misi Pak Gubernur dan pemerintah pusat? Nah, ini merupakan sangat-sangat strategis. Nah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten kota, pemerintah pusat, Kementerian Koperasi yang selama ini menjalin hubungan sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Selatan. Terus kita kembangkan semangat berwirausaha. Jika ada kendala-kendala, bisa langsung menghubungi Dinas Koperasi dan langsung ke HP saya mungkin 0812-5191-570. Kalau nanti ada yang mempertanyakan atau ingin menindaklanjuti apa sih program dana bergulir, bagaimana cara mengajukan proposal pabrik es dan sebagainya, itu nanti akan kita selalu respon. Baik. Terima kasih Angga dan RRI.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Bambang sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 Banjarmasin, dan informasi yang disampaikan Pak Bambang sangat bermanfaat, dan tentunya harapan kita bahwa koperasi dan juga UKM yang ada di Kalimantan Selatan bisa menjadi pilar ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Setuju.
0: Saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Baik pendengar, ada band ya, lagu yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul Pemain Cinta Membawa Kita di menit ke-56 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa Banjarmasin pagi akan berganti ke Banjarmasin siang. Setelah ini ada Pejasan Akatiri yang akan membersamai Anda di Banjarmasin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akhirnya harus pamit dari indera dengar Anda. Tepat nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan teks Pancasila. Saya Uliana pamit, selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas dan berkarya untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda? Senang sekali pendengar, saya Faiza Hasan di sini menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk 1 jam ke depan kita di Halo RRI yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap pekannya 3 kali, yaitu ada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Baik, saya tidak sendiri, sudah ada Rahma. Assalamualaikum Rahma.
2: Waalaikumsalam Ica.
1: Semangat ya.
2: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan juga kita harapkan pendengar kita dalam keadaan yang semangat ya, untuk memberikan informasi, memberikan apakah itu laporan juga ya, dan mungkin sudah dipersiapkan dari beberapa hari yang lalu, menemukan sesuatu yang mungkin tidak layak ya, atau sesuatu yang memang terkait dengan kejahatan atau apapun itu ya, boleh mungkin bisa memberikan semacam foto ataupun video atau ada hal-hal yang ada di layanan publik yang nantinya akan memberikan sesuatu yang menjadi musibah begitu ya, itu yang tidak kita harapkan. Ya, kalau beberapa waktu ini kita sudah melihat, padahal Agustus masih lama ya, Rahma ya. Tapi saya lihat kalau menuju ini flyover ya, lampu-lampunya itu sudah bagus, tiang-tiangnya ya. Jadi semacam tiang apa tuh, seperti lampu atau apa yang sudah berbalut dengan lampu warna-warni merah putih ya. Jadi sangat indah sekali untuk kota Banjarmasin ya. Walaupun kita masih beberapa bulan lagi, satu bulan lebih begitu ya, kita akan menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia, tidak terasa sudah hampir 81 tahun ya. Mudah-mudahan kita bisa dalam kondisi yang merdeka dalam artian yang sesungguhnya. Ya, silakan mendengar, kami mengajak Anda, mengundang Anda bergabung di 0811-5111-410 dan 0811-4000-0976 atau 40.976 ya, atau di 0511-3251-562 atau bisa juga langsung di WhatsApp kami. Silakan, mungkin kalau beberapa hari terakhir seperti sudah ada yang bergabung dengan kita, baik. Ya, halo, selamat siang Bapak Fahlepi ya. Bapak Fahlepi. Halo. Halo. Pak Fahlepi? Oke. Halo Bapak. Bapak bisa ya, alhamdulillah. Pak Fahlepi di mana, Pak?
3: Di Handilbakti.
1: Di Handilbakti. Apa kabar nih, Pak?
3: Mau menyampaikan ya, Pak. Ya, kenapa?
1: Apa kabar Pak Fahlepi?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Fahlepi Raja ya. Oke. Di Kayu Tangi ada Handilbakti ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Ini mau menyampaikannya aja, itu ada bis Banjar Bakula tuh kan? Itu kan saya kemarin, bukan kemarin sih, berapa hari yang lalu gitu nah, ngelihat, saya naik itu kan ngelihat ada orang tua dua orang naik dia. Dia nggak pakai apa-apa, nggak punya kartu itu kan. Nah, terus nggak bisa bilang sopirnya. Kan dia mau bayar cash gitu nah kan. Bilang nggak bisa, diturunkan sopir ya sudah. Saya ngalah, saya kayak kriskan, saya kriskan gitu nah. Ya, kalau memang orang udah punya itu, maunya biar aja naik dulu ya kan, jangan diturunkan gitu nah ya kan. Menyampaikan itu aja.
1: Diturunkan terus. Kasian akhirnya orang, akhirnya Pak Fahlepi membantu dengan membayarkan begitu?
3: Iya, saya bayarkan, saya
1: keduanya price list, begitu ada. Ya.
3: Iya, okay. Kalau saya enggak ada kan diturunkan orang itu kan? Saya penumpang yang lain itu enggak peduli dia. Nah, karena saya kasihan orang tua.
1: Perempuan atau laki-laki, dia. Pak Fahlepi?
3: Ya,
1: perempuan atau
3: orang tua,
1: ibu-ibu. Ya, oke.
3: Ya, mau ke Banjarbaru, ke Marpura kan dia tuh. mau turun kaya saya panggil sini bilang saya biar saya bayarkan bilang saya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah begitu. Sangat... Mas saya bersopir, sopir itu kasihan juga orang tua namanya orang tua kan nggak ngerti masalah itu kan.
1: Iya. Padahal beliau punya uang ya, beliau mau bayar cash tapi ditolak gitu karena tidak sesuai dengan ini.
3: Ditolak karena sesuai prosedur bilang.
1: Oke. Okay. Nah ini harusnya ada apa yang harus di ini ya diatur lagi ya.
3: Iya.
1: Untuk kedepannya terus begitu ya Pak.
3: Menyampaikan itu aja saya.
1: Baik, Pak Palepi ya. Terima kasih banyak menjadi orang yang mulia ya.
3: Oh iya masih.
1: Ya. Mudah-mudahan banyak yang seperti Bapak Palepi nanti ya. Siapa tahu ya ada hal-hal yang seperti itu lagi terulang ya di yang menggunakan kendaraan umum. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Palepi? Halo? Oke, sepertinya sudah terputus ya. Baik, terima kasih Pak Palepi Reza dari Handil Bakti tadi ya. Nah ini kalau menurut Rahma bagaimana nih? Mungkin sejak sepengetahuan Rahma begitu untuk yang pernah nggak menggunakan bus Banjar Bakula?
2: Kalau Rahma sendiri memang belum pernah ya menggunakan. Ya.
1: Kita orang sama-sama yang belum pernah nih.
2: Jadi belum tahu juga nanti.
1: Seperti apa begitu ya? Peraturan-peraturan yang ada di situ ya, dan apakah di situ untuk apa sih ya transport umum gitu ya, angkutan umum di situ juga ada yang disediakan untuk ramah orang tua lansia gitu ya dan juga para disabilitas gitu ya. Dan tadi mungkin kalau tadi malam saya ngobrol begitu bareng Aimi ya kan, Aimi Carson, ternyata di sana juga tidak spesial disediakan begitu ya tempat untuk misalnya seperti ibu menyusui atau apa. Dan mungkin untuk lansia mungkin ada ya tempat kursi prioritas begitu. Setahu saya pernah mendengar informasinya tapi apakah ada begitu ya kalau untuk bus Banjar Bakula?
2: Iya, kalau kursi prioritas mungkin ada ya.
1: Ada ya.
2: Tapi untuk kegunaannya mungkin seperti ibu hamil mungkin atau
1: lansia juga masuk harusnya ya.
2: Masuk juga gitu.
1: Tapi itu tadi aturannya yang masih
2: mengenai pembayaran.
1: Pembayaran ya. Dan saya aja pasti gaptek begitu ya kalau pakai kartu pakai apa. Apalagi para ibu-ibu yang sudah tua tadi ya, para lansia tadi. Untung ketemu Bapak Palepi ya, yang akhirnya bisa menyelesaikannya dan membantu beliau akhirnya bisa juga sampai ke tempat tujuannya dengan cara seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Palepi. Semoga bisa menjadi inspirasi yang baik ya untuk para pendengar kita dan juga para pengguna transport umum ya. Bus Banjar Bakula. Bus Banjar Bakula sekarang ada juga warna baru sepertinya ataukah itu bus yang lama atau memang ada penambahan baru ya armadanya?
2: Yang mana itu?
1: Yang ada warnanya lebih terang begitu, ada lebih ada motif-motif sasirangannya juga begitu ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya.
1: Mungkin harus lebih banyak mengenal lagi ya bus Banjar Bakula ya. Ya baik pendengar, silakan selain Bapak Palepi, silakan Anda yang ingin memberikan informasi atau juga boleh ya berupa keluhan juga silakan di Halo RRI 0811-5111-410 dan 0511-3251562. Selain tadi kan mengenai masalah transportasi ya Rahma, mungkin juga ada masalah kesehatan ya dan juga nah untuk pendidikan kita juga nih bagaimana ya hingga layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat itu seperti sekarang di tempat kita masih aman-aman aja untuk minyak tidak sulit, tapi untuk gas melon sepertinya memang ada permasalahan juga nih yang sudah mulai ya hampir menjadi tradisi ya.
2: Iya,
1: silakan pendengar di sini Anda bisa menyampaikan pengalaman Anda terkait layanan publik di lingkungan sekitar seperti Bapak Palepi tadi, dan suara Anda tentunya sangat berarti sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong pelayanan yang lebih baik ya, lebih cepat, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan tadi sudah diawali oleh Bapak Palepi. Mungkin baru-baru ini kita sudah ada di ini lagi sepertinya ya, di galakan kembali untuk kebun apa tuh, kebun binatang apa ya?
2: Oh iya, yang di Jari Saleh.
1: Jari Saleh ya. Dulu sempat vakum ya.
2: Betul.
1: Sempat terbengkalai dan tidak tahu kemana hewan-hewannya di ini di apa diamankan begitu ya, dititipkan ya. Dan sekarang sudah mulai ini lagi. Sudah pernah berkunjung ke sana?
2: Pernah, tapi sudah lama sekali.
1: Sudah lama sekali.
2: Sebelum di yang vakum tadi pernah ke sana dan sangat

0: RRI begitu ya. Jadi bagi yang sekarang sudah sepertinya sudah sangat ramai ya.
1: Betul,
0: untuk
1: sangat ramai
0: ya di halaman
1: dengan berbagai macam kulinernya.
0: Mungkin Anda juga ingin menyampaikan begitu apa yang masih kurang begitu ya. Mungkin bisa kita perbaiki nanti ya.
1: Betul.
0: Kita bisa tambah lagi atau Anda ingin memberikan apresiasi ya sudah oke, begitu atau bagaimana ya. Oke, silakan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, apa kabar nih Bang Herman?
2: Baik.
0: Oke, sudah berkunjung kah Bang Herman ke Bang Herman sudah beberapa kali sebenarnya ke RRI ya?
2: Nah, ada cerita sedikit.
0: Oh, ada cerita. Sama, baik, silakan.
2: Sama-sama nanti Abah.
0: Papa Lepi.
2: Pak Lepi juga aja.
0: Ada kejadian yang sama?
2: Ya sama atau mirip sama beliau.
0: Mungkin ada bedanya sedikit, seperti apa?
2: Beda sedikit karena sedikit kejadian. Jadi lo yang kemarin kan tenang waktu itu apa balik dari Kalteng kan, tinggal di situ di halte itu nah.
0: Iya, di halte.
2: Ya naik cul.
0: Halte dekat mana tuh, itu. Herman?
2: Napa?
0: Haltenya dekat mana?
2: Itu bakal 47 kan atau aja?
0: Kilometer 7, oke. Terus?
2: Masuk biasanya oleh ketinggalan itu jalannya. Itu nggak bisa bayar cash itu
0: sama nggak bisa bayar ya. Akhirnya ditinggal begitu?
2: Kenapa?
0: Orangnya ditinggal begitu ya? Sama supir?
2: Karena langsung naik ke dalam mana?
0: Iya.
2: Langsung tapi ada yang ibu-ibu tuh yang anu kan pakai anu kartu sidin tuh yang bayarkan kita juga anu sidin.
0: Oh, membantu sesama penumpang itu begitu ya?
2: Iya, membantu sama ibu-ibu sambungan.
0: Karena ibu-ibu ini mungkin tidak punya kartu begitu ya, maunya bayar cash juga seperti tadi kasusnya ya?
2: Ada ulun mah kartunya kada kaca.
0: Oh, Herman membantu Herman malah ya? Ini Herman yang dibantu sama ibu-ibu ya?
2: Iya.
0: Kenapa Herman sampai lupa atau memang nggak punya kartu atau bagaimana?
2: Ketinggalan
0: ya, oke. Jadi harusnya memang kalau kartu itu kalau kita memang selalu menggunakan lebih baik langsung diselipkan di dompet ya, yang ada tempat-tempat kartunya itu.
2: Minta tolong yang punya tangan.
0: Terus
2: jadinya satunya ibu yang mau tuh nawarin bapak ada kan?
0: Terus Hermannya bayarnya ke ibu gitu ya?
2: Kalau mau begini bayar loh, ini nggak ada mau.
0: Waduh, itu ibu yang mulia juga ya. Alhamdulillah, mungkin juga Herman sudah pernah juga melakukan kebaikan dan hanya dibalas oleh ibu-ibu itu ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih Herman sudah berbagi pengalaman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi tidak hanya orang tua yang dibantu, ini anak muda juga bisa bisa mengalami. Yang namanya lupa itu kan ini adalah sifat tidak pandang usia begitu ya. Karena kita juga yang muda yang tua juga bisa lupa begitu. Baik di halte kilometer 7 tadi ya. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang saya yakin untuk Indonesia ini banyak yang berhati baik ya.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan ini bisa semuanya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Suatu saat kebaikan itu kan akan kembali ke kita ya. Kalau kita berbuat baik. Ya, apalagi kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan tapi kita tidak pernah menyusahkan orang lain, itu juga baik ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan itu jauh lebih baik. Baik, silakan mendengar yang ingin bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Silakan yang mau gabung lewat WhatsApp juga nanti kita akan bacakan dan kita jeda sesaat ya, Rahma. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk Halo RRI sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
4: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
3: Mumpung

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan masih bersama Rahma. Untuk cuaca saat ini sudah mulai terik ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau paginya dingin ya, seperti biasa. Dan yang selalu hadir, kita selalu agak ketar-ketir juga ya Rahma, karena mungkin dengan cuaca seperti ini, kebakaran hampir setiap hari ya.
2: Betul.
1: Malah memang setiap hari yang kita tahu ya, kita dapatkan informasinya, dan waktunya juga bisa berbeda-beda, bisa saat-saat subuh ya, dan
2: tadi malam juga sempat ya.
1: Tadi malam juga
2: tepatnya di Sungai Andai di Padat Karya ya. Kebakaran
1: tadi malam ya. Oke. Dan beberapa hari sebelumnya ada di daerah mana itu, kalau Japri Jam-Jam juga ya, kalau tidak salah ya, ada rumah yang di dekat ini, dekat rumah sakit Suaka Insan, betul. Katanya belakangnya rumah sakit Suaka Insan ya, hanya satu buah rumah besar ya. Dan kemarin apakah tapi sudah bisa diatasi, mungkin juga memerlukan waktu yang cukup lama ya. Ya baik, dan juga dengan orang-orang yang tenggelam ya. Beberapa waktu yang lalu juga sering kita dapatkan informasi mengenai orang-orang yang tenggelam ya, baik di seputaran daerah kita. Ya silakan. Halo, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo, ya Bapak Ali?
3: Lain.
1: Bapak siapa nih, Bapak Ramli?
3: Lain juga.
1: Bapak ini Kai Ajam?
3: Iya.
1: Kai Ajam kok suaranya berubah ya kalau pagi, pagi menjelang siang. Ini Kai Ajam dari Handil Bakti juga nih. Apa kabar Kai Ajam?
3: Kabar baik aja, Mas.
1: Alhamdulillah ya. Ada apa nih Kai Ajam?
3: Enggak.
1: Pasti ada sesuatu ya yang mau disampaikan.
3: Warga Banjarbaru tapi menetap di Handil Bakti.
1: Dari KTP-nya Banjarbaru ya.
3: Iya.
1: Tapi menetapnya di Handil. Itu tidak sulitkah untuk misalnya ada keperluan apa terkait dengan urusan administrasi atau apalah begitu.
3: Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada permasalahan lah.
1: Alhamdulillah ya, semuanya bisa lancar ya.
3: Cuma kemarin itu ngurus BPJS saja.
1: BPJS
3: di Banjarbaru sama di Anu dari Banjarbaru dipindah ke Handil Bakti gitu.
1: Susahnya di mana, sulitnya di mana di situ, Kai Ajam?
3: Karena sulit juga.
1: Oh, mudah ya. Untuk pindah-pindah ini ya, pindah wilayah begitu ya.
3: Lancar aja. Kemarin itu kan mengurusnya di BPJS-nya di berapa itu ya? Kedua. Pindah ke Handil Bakti. Masalah urusan kesehatan tuh, nah, pelayanan anu puskesmas, ternyata pelayanan puskesmasnya di Handil Bakti ini lebih bagus dari Banjarbaru.
1: Jadi
3: kemarin kan pernah berobat di Banjarbaru masalah gigi nih. Wah, ruwetnya bukan main, rumah sakit Kidaman itu susah 3-4 kali ke sana. Kalau dilepas-lepas, kemarin tuh kan pernah pengalaman di landasan di Handil Bakti ini sebelum ada BPJS. Sekarang lancar, cepat layanannya puskesmas Lantai Handil Bakti, makanya pindah ke layanan kesehatannya ke Handil Bakti.
1: Walaupun jauh begitu ya, tapi karena memang aktivitasnya selalu di sini ya, lebih baik di sini ya kan.
3: Aktivitasnya selalu di Handil Bakti ya, mendingan di Handil Bakti aja. Tapi anak semuanya tetap BPJS-nya di landasan ulin.
1: Itu dalam hal pelayanannya atau bagaimana tuh, kayak aja?
3: Dalam hal pelayanannya, Mbak. Layanannya kurang cepat,
1: kurang humanis gitu ya.
3: Landasan ulin karena fakta kenyataannya kan jadi ngomongnya gini. Kalau di Handil Bakti ini cepat tanggap apapun keluhan kita langsung dilayani gitu nah.
1: Itu yang diperlukan ya oleh oleh
3: makanya tuh nggih di kelurahan juga di Handil Bakti itu kemarin ada yang ngurus sertifikat lah. Cepat benar itu diminta keterangan asal lengkap kita gitu nah, keterangan diri kita sendiri ini nah lengkap gitu. Kalau kada lengkap ya susah juga.
1: Harus apa saja sih biasanya harus dilengkapi kayak Ajam?
3: Ya dari RT, surat dari RT. Dan,
1: siapa tahu nanti ada juga yang mau mengurus begitu ya, yang mendengarkan ini, saat ini.
3: Yang penting kita mengikuti prosedurnya aja lah, karena lebih mantap aja ya. Yeah. Semua prosedur dari pemerintah akan kita lengkap aja, untuk berlayani kayak itu.
1: Jadi ini harusnya rumah sakit itu jauh harus lebih baik begitu ya dibanding puskesmas ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kalau mau mengabarkan juga nih masalah pembangunan di Banjarbaru, baca.
1: Pembangunan Banjarbaru baik di mana tuh?
3: Sekarang ini ulun lihat, bukannya ulun menganulah melihat dari segi anunya lah, bukan ulun lagi keluarga Banjarbaru. Ternyata pembangunannya sekarang lebih bagus, baca.
1: Di Banjarbaru pembangunan apanya tuh kayak ajam?
3: Kayak jalanan sekarang di tempat saya itu drainasenya selama hampir 15 tahun 20 tahun kada pernah dibaiki, sekarang diperbaiki, dibikin jadi air lancar turunnya. Lagi pula saya lihat kemarin itu drainase di landasan ulin itu yang ayan itu semua dibongkar, diperbaiki supaya air turunnya lancar.
1: Supaya lebih dini lebih baik, jangan nunggu pas hari ini ya. Hari-hari yang biasanya sudah mulai turun hujan begitu. Bulan-bulannya hujan.
3: Apalagi sekarang jalanan di landasan ulin di kampung-kampung semua serba ada aspal serba.
1: Oh, semuanya sudah mulus ya.
3: Iya, sudah mulus.
1: Oke.
3: Pemimpinnya kan bagus memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat.
1: Jadi salut itu untuk ini ya, untuk Ibu Gubernur begitu ya.
3: Ibu Wali Kota.
1: Ibu Wali Kota. Ibu Gubernur siapa nanti, wah nih? Jangan-jangan.
3: Pohon-pohon yang tinggi yang mengganggu PLN ditebangi meja. Saya lihat itu. Soalnya saya kan kemarin satu hari penuh atau dua hari itu jalan-jalan ke di keliling Banjarbaru semua sudah bagus. Bukannya saya mendukung pemimpin dia ya. Karena kerjanya nyata gitu.
1: Kerjanya nyata ya.
3: Kerjanya nyata. Itu aja kabarnya meja.
1: Baik, terima kasih nih untuk apresiasinya ya untuk kayak Ajam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali yang disampaikan oleh kayak Ajam ya, atau Papi Coy yang ada di Handil Bakti, yang tadi juga ada sedikit merasakan perbandingan begitu ya. Boleh dong membanding-bandingkan ya, Rahma ya. Dari pelayanan yang ini, pelayanan yang itu ya. Oke, terus juga mengenai pembangunan yang dilaksanakan di Banjarbaru juga sudah sangat bagus ya. Dan berarti sudah mendengarkan suara-suara rakyat begitu ya. Betul. Yang menginginkan jalanan mulus ya. Terus juga mengenai keselamatan pohon-pohon yang mungkin sedikit membahayakan ya, sudah ditebang. Dan juga untuk nanti persiapan bulan-bulan ke depan ini kan kita akan menghadapi musim hujan begitu ya. Dengan drainase-drainase yang sudah dibongkar kembali katanya, disebut sepanjang landasan Ulin sampai Banjarbaru ini patut kita acungi jempol ke atas, bukan jempol ke bawahnya. Baik, silakan berikutnya di 08115111410 dan 05113251562 kita masih terus. Oh ya, kita ada yang lewat WhatsApp tadi ya. Ada laporan nih dari Bapak Rifani Lavani dari Banjarbaru. Mati lampu katanya di Martapura sudah 3 kali. Adakah info dari PLN? Nah, ini kebetulan ada Yudi ya. Kita akan cari tahu nih informasinya, apakah ada nih dari PLN terbaru begitu. Halo Yudi.
4: Halo, assalamualaikum Pak Ija dan juga pendengar, dan juga nih ada Rahma ya.
1: Ada Rahma saya. Sudah menanti dari tadi.
4: Baik, tadi terkait mati lampu di
1: Martapura.
4: Martapura ya.
1: Sudah 3 kali katanya.
4: Sudah 3.
1: Dan apakah kita akan mendapatkan hal yang sama seperti di Sumatera dan juga di Jawa? Mendapatkan penyalaan bergilir begitu.
4: Ya, tadi dapat informasi dari Instagram media sosialnya dari PLN UP3 Banjarmasin nih Pak Hidya dan juga pendengar. Yang mana pemadaman berulang di Martapura yang mana disebabkan oleh gangguan teknis yang tidak terencana pasca oleh pemeliharaan jaringan oleh PLN UP3 Banjarmasin. Dan melalui program bakti PDKB, pasukan dalam keadaan bertegangan, series 3 baru saja dilaksanakan di wilayah kerja tersebut. Namun terjadi transisi teknis di lapangan yang memicu terjadinya gangguan mati nyala. Dan secara mendadak di beberapa area terkoneksi termasuk di wilayah sekitar Kabupaten Banjar. Begitu Pak Eja.
1: Jadi memang mendadak begitu ya. Jadi tidak sempat ada pemberitahuan gitu ya. Biasanya kan ada pemberitahuan kalau memang itu terencana, dan ini memang di luar kuasa
4: gitu ya. Juga mungkin bisa disebut tuh.
1: Ya begitu ya Pak Rifani Lavani dari Banjar Baru, informasinya seperti itu dari reporter kami dari Yudi ya. Ya silakan tadi ingin bergabung di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Nah ini kita juga ingin tadi memberikan informasi untuk Yudi nih yang mengenai orang tua yang tidak punya kartu itu bagaimana nih, untuk apakah ada aturan-aturannya seperti apa sih kalau kita harus menggunakan bus Banjar Bakula itu, transportasi umum itu?
4: Oke, tadi sesuai dengan kebijakan terdata tahun 2022 yang mana sistem pembayaran bus Banjar Bakula emang tidak berlaku untuk cash ya, memang sudah ditetapkannya, atau bisa disebut mana layanan ini sudah sepenuhnya menerapkan sistem non tunai atau cashless sejak lama nih sudah. Yang mana masyarakat dapat menggunakan kartu elektronik yang mana berupa e-money dari Mandiri dan BCA dari Plus dan tap cash dari BNI atau BRIJI dari BRI, atau juga masyarakat bisa menggunakan kris nih seperti melalui Dana, OPPO, GoPay serta ShopeePay dan sistem pembayaran lainnya mungkin. Tapi ini jika masyarakat yang bisa disebut kurang memahami ya Pak Jaya terkait pembayaran
1: non-tunai.
4: Ini salah satunya ada di Terminal Induk Kilometer 6 nih Pak Jaya. Dilakukan sana pendaftaran secara yang dibimbing oleh petugas di sana.
1: Jadi di situ lokasinya di mana tuh, Terminal Induk Kilometer 6?
4: Yang mana persyaratannya juga di sini cukup membawa KTP asli minimal usia 60 tahun dan seperti dan nanti diarahkan oleh petugas yang berada di sana Eja. Dan di situ ada petugas Dinas Perhubungan yang di lokasi akan membantu mendaftarkan kartu tersebut agar langsung bisa terkait dengan profil tarif khusus lansia juga dapat harga yang khusus mungkin ya.
1: Oke, jadi bukannya tidak ramah tapi memang peraturannya seperti itu ya. Jadi kalau untuk menjelaskan mungkin Bang Supir juga nggak ada waktu ya.
4: Iya betul. Dan juga bukan,
1: harus mungkin target, kejar target ya kan, waktu harus tepat ya kan. Baik, jadi memang ini para penggunanya yang harus mencari informasi begitu ya, dan lebih
4: mungkin
1: harus,
4: jika lansianya ya, kurang memahami mentepnya mungkin supir bisa saja membantu, membantu, tapi untuk menjelaskan ya lebih lanjutnya mungkin supir bukan kewenangannya dan juga nggak ada waktu mungkin ya, karena
1: harusnya ada target. Ini ya ada kalau di pesawat kan ada co-pilot gitu ya. Ada pilot, seharusnya ada
4: yang membantunya,
1: ada teman ya,
4: ya
1: kan. Tidak bisa sendiri sebenarnya ya, jadi ada yang membantu karena setiap pengguna itu kan tidak semuanya paham ya. Baik, ya silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Halo.
5: Ya halo.
1: Ya selamat siang Bapak.
5: Siang.
1: Ya dengan Bapak siapa?
5: Haji Anton di Tanjung.
1: Mabu. Pak Haji Anton di Tanjung, silakan Pak Haji Anton.
5: Iya, mau ada yang dilaporkan ini.
1: Silakan Bapak. Kabarnya baik Pak.
5: Mengenai di pom BBM.
1: Pom?
5: Ya, pom.
1: Di mana tuh Pak? SPBU ya?
5: Di alamat pomnya di Gunung Batu.
1: Di Gunung Batu, oke.
5: Okay. Iya, Gunung Batu di Kelurahan Mabu Undung.
1: Tanjung ya?
5: Okay. Itu ada yang apa, antri minyaknya nih pakai tangki-tangki itu, tangki-tangki besar jadi batas itu. Ada yang tangkinya 300 liter, ada yang 210, ada yang 200.
1: Itu motor atau mobil ya? Mobil biasanya.
5: Mobil,
1: ya?
5: Mobil, mobil, mobil. Kalau motornya, modifannya tangki yang tonder itu, nah dibesarin lagi kan. Nyampai 27 liter satunya. Nah, kalau jadi ini baca. Kalau jam 9 itu sudah habis. di pom sini minyak.
1: 9 pagi ya, 9 pagi atau malam, Pak?
5: 9 pagi.
1: 9 pagi ya. Oke.
5: Itu yang untuk BBM Pertalite. Kalau Pertamaknya masih sampai mah. Cuma kayak kalau Pertalite jam 9 pagi itu udah habis. Jadi kalau untuk umum kita mau misalnya jam 10 atau jam 10 ke sana enggak ada lagi minyaknya.
1: Sudah tidak ada. Oke.
5: Okay. Sudah tidak ada. Jadi
1: itu hanya satu itu, Pak Pak Haji Anton, di SPBU yang satu itu atau iya, pernah yang, ada pengalaman yang lain di SPBU yang lainnya?
5: Di SPBU yang satu yang di Gunung Batu
1: itu ya, saja. Oke.
5: Okay. Kalau yang di depan itu yang kalau yang di depan itu anu dibatasi.
1: Oke. Okay.
5: Kalau mobil
1: menjalankan sesuai aturan begitu ya.
5: Menjalankan sesuai aturan. Nah, jadi diharapkan kalau yang pom yang di Gunung Batu ini mudah-mudahan bisa menjalankan sesuai yang aturan juga.
1: Itu sering Pak Haji Anton alami atau hanya sekali itu atau bagaimana?
5: Tiap
1: pernah
5: hari.
1: Beberapa kali? Tiap hari?
5: Sudah hampir 3 bulan ini nah.
1: 3 minggu ya? Sudah 3 minggu berjalan.
5: Sudah 3 minggu lagi, 3 bulan udah.
1: 3 bulan berjalan. Oke. Okay.
5: 3 bulan berjalan.
1: Iya.
5: Yeah. Nah, itu kan yang tangki-tangki besar itu, nah tangki mudik yang pelangsiran kah?
1: Iya, iya.
5: Yang buat jual lagi itu nah.
4: Ya buat melangsir ya, Pak ya.
5: Buat melangsir. Okay. Itu kan ada yang 300 liter. Yeah. Anu tangki mudiknya itu kan sama drum itu dibuat dalam mobil itu kan.
1: Oke, okay, berarti Bapak kita rahasiakan aja. Jadi Pak Pak A aja ya.
5: Iya.
1: Terima kasih banyak, Pak.
4: Tapi Pak, untuk pengendara yang secara normalnya mendapat BBM juga enggak sih, Pak? Atau cuma diprioritaskan untuk yang pelangsir aja atau bagaimana nih, Pak?
5: Bebas juga untuk umum juga, cuma kan kadang-kadang
1: sudah habis.
5: Sudah habis. Dapat habis yang banyak-banyak itu.
1: Iya.
5: Kan?
4: Oh iya.
5: Kan antriannya tuh panjang.
1: Mereka lebih gercep ya, lebih pagi begitu ya atau
5: ada
1: sudah?
5: Ada gini baca. Ada yang taruh mobilnya itu ada yang jam 3
1: malam. Oh, sudah duluan. Berarti sudah ada komunikasi.
4: Ya.
1: Nah, oke. Okay. Ada ordal begitu ya.
5: Ada yang taruh mobilnya itu okay. Di tempat parkir itu ada yang jam 3 malam, ada jam yang 1 malam. Jadi yang umum-umum yang
1: sudah kehabisan ya.
5: Nunggunya kadang sampai antriannya minyaknya habis katanya. Jadi udah nunggunya lama dapat minyak enggak. Jadi okay. Kalau bisa tolong dibantu apa
1: baik.
5: Biar yang normal-normal aja lah.
1: Oke, okay. Ini luar biasa informasinya nih. Terima kasih Pak A ya sudah bergabung sehat. Ya. Kita rahasiakan
4: namanya. Si A berarti.
1: Bapak A aja.
4: Baik.
1: Takutnya ya kan karena kita bisa didengar tapi nanti ini akan insya Allah nanti akan diinformasikan
4: pastinya
1: ya.
4: Tentunya ditindak karena, lanjut ya.
1: Kalau Pak A tahu nih ya di sini juga ada kejadian dan akhirnya sudah
4: diberi garis
1: ini ya sudah di apa?
4: Dalam dilakukan pembinaan.
1: Pembinaan ya. Dan sementara tidak bisa beroperasi dulu ya.
4: Iya, emang tidak beroperasi berapa hari
1: dapat sanksi
4: ini?
1: Begitu ya.
4: Dapat sanksi.
1: Dapat sanksi kalau di sini sudah ketahuan ada satu
4: salah
1: SPBU.
4: Salah satu di SPBU di Banjarmasin ya Pak ya.
1: Iya. Okay.
5: Mudah-mudahan pasien lah.
1: Baik, untuk semua ya kan semua memerlukan
5: semua,
1: begitu ya Pak ya.
5: Memerlukan kita okay. Ya normal-normal aja.
1: Baik, terima kasih aja. Banyak untuk informasinya luar biasa nih untuk Pak Pak A.
4: Pak A.
5: Ya. Baik. Pokoknya ulun kalau nya laporkan terus kalau sebelum normal.
1: Oke, okay, ada tindakan begitu
5: ada
1: ya.
5: Tindakan
1: okay.
5: Lah.
1: Baik. Terima kasih Pak.
5: Mudah-mudahan secepatnya.
1: Amin. Ya Robbal.
4: Itu biasanya Pak untuk di jalur Pertalite atau di Pertamak nih Pak?
5: Di jalur Pertalite.
4: Oke.
1: Okay. Pertalite.
5: Kalau Pertamak enggak.
4: Tapi untuk di wilayah tersebut aja. Pak, bagaimana Pak terkait kenaikan harga Pertamak nih Pak? Apakah membludak atau bagaimana nih Pak?
5: Kalau Pertamak ya normal-normal
4: aja Pak ya.
1: Berapa 17 atau 16 berapa?
4: 16.900 atau 17 di sana Pak?
5: 17
4: Pak ya.
5: Jadi kalau uangnya banyak ya ke pertama, kalau nyanda ke Pertalite gitu aja.
1: Menyesuaikan isi kantong dan isi dompet ya. Begitu.
5: Cuma yang dimasalahkan ini kan antriannya itu nah yang ada yang besar-besar itu nah.
1: Iya.
5: Sesuai aturan.
1: Kasihan ya kan yang lain-lain juga
5: enggak kebagian. Masa pom sebesar itu jam 9 udah habis nyiapnya.
1: Kalau di Tanjung berapa banyak SPBU, Pak?
5: Ya banyak aja.
1: Banyak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak yang sudah bergabung.
4: Terima kasih, Pak. Yuk.
5: Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau berjanji akan terus begitu kekeh begitu ya, sampai ini selesai begitu ya, sampai ada tindak lanjut ya yang akan diambil nanti.
4: Tentunya ini kan merugikan masyarakat sekitar sana ya, Pak Jaya.
1: Dan ini bisa nanti diinformasikan ya.
4: Iya, baik. Gitu
1: ya. Oke. Dan tadi sudah jelas juga ya, informasinya berada di, kita tidak perlu sebut lagi ya, karena sudah kita catat ya dengan baik. Baik, terima kasih banyak. Cukup sepertinya. Apa yang bisa disimpulkan nih untuk hari ini, Rahma? Silakan, kita sudah di ujung waktu.
2: Iya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini, tadi ada beberapa keluhan dari masyarakat. Yang pertama dari Bapak Palepi Reza di Handel Bakti mengenai ada seorang ibu-ibu, dua orang ya, dan tidak mempunyai kartu untuk membayar dan ingin membayar secara tunai tapi tidak diperbolehkan, dan bagaimana untuk kebijakan hal tersebut. Terus ada Bapak Rifani di Banjarbaru, mati lampu di Martapura sudah 3 kali, apakah ada info dari PLN mengenai hal tersebut. Terus ada Bapak A di Tanjung tadi ya, mengenai SPBU di Jalan Gunung Batu, Kelurahan Mabuun, pengantri minyak dengan menggunakan tangki-tangki besar atau pelangsir. Di jam 9 pagi BBM Pertalite sudah habis. Untuk pengantri umum, mau mengantri BBM Pertalite sudah tidak ada lagi. Dan ini sudah berjalan 3 bulan, dan diharapkan di SPBU tersebut menjalankan sesuai dengan aturan yang ada.
4: Oke, tadi beberapa dua pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Pak Jaya. Terkait Bapak A, mungkin nanti akan kita tindak lanjut di pertemuan selanjutnya ya, Pak Jaya.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang luar biasa siang hari ini sudah memberikan informasi kepada kita semua ya, dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan insya Allah ada Halo RRI lagi di hari Jumat. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Rahma, Yudi.
4: Terima kasih Pak Ijah dan juga pendengar.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Banjarmasin siang ini.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk satu jam ke depan kita sudah disangsi dan kami akan berbagi informasi seputar pemberantasan judi dan juga mengenai narkoba dan korupsi. Tetap di sini pendengar di Sangsi Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong.
2: Pak, bangun Pak. Itu loh token udah habis, minta diisi lagi Pak.
3: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Oke, sanksi hari ini kita awali dari kasus korupsi pendengar di 6 Februari 2026 lalu. Saya ambil dari situs KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan perkara di Pengadilan Negeri PN Depok. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni EKA selaku Ketua PN Depok, kemudian BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, YOH selaku Jurusita di PN Depok, TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan BER selaku Head Corporate Legal PT KD. Nah, para tersangka selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Konstruksi perkaranya diawali dengan adanya permintaan fee secara diam-diam sebesar 1 miliar rupiah dari EKA bersama-sama BBG melalui YOH sebagai perantara satu pintu kepada PT KD. Nah, atas percepatan eksekusi pengosongan lahan seluas 6.500 meter persegi di wilayah Depok. Namun pihak PT KD menyatakan keberatan dan akhirnya mencapai kesepakatan atas fee percepatan eksekusi sebesar 850 juta rupiah. Selanjutnya pencairan dana tersebut dilakukan melalui cek fiktif oleh PT KD. Sebelumnya PN Depok telah mengabulkan gugatan sengketa antara PT KD dan masyarakat atas lahan di wilayah tersebut. Nah, putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan putusan pertama pada PN Depok sebagai pemenang gugatan. PT KD juga telah mengajukan beberapa kali eksekusi pengosongan lahan karena akan segera digunakan oleh pihaknya. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud. Nah, selain itu, pendengar, dalam perkara ini tim KPK mendapat data dari PPATK bahwa BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya atau gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah selama periode 2025 sampai 2026. Nah, dari peristiwa ini tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 850 juta rupiah di dalam ransel. Atas perbuatannya, EKA dan BBG bersama-sama dengan YOH serta TRI bersama-sama dengan BER disangkakan melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 606 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara terkait penerimaan lainnya, BBG disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, pendengar, KPK tangkap tangan tersangka penerimaan hadiah atau janji pengurusan sengketa lahan di PN Depok. Yang kami kutip dari situs portal berita dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Yang salah, jangan dibiasakan. Korupsi tidak selalu terlihat besar. Kadang hadir dari hal yang dianggap biasa. Mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, itu merugikan keuangan negara. Melakukan kecurangan dalam pekerjaan, memanipulasi anggaran, atau membuat laporan tidak sesuai kenyataan. Itu adalah perbuatan curang. Yang dirugikan bukan hanya angka, tapi kita semua. Mari jujur dalam pekerjaan. Bersih dalam menjalankan tanggung jawab. Jangan biasakan korupsi. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar masih di Sanksi Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih dengan informasi seputar korupsi. Kali ini KPK tangkap tangan TPK pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian IMIPAS. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan peristiwa tertangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS tahun 2022-2026. KPK kemudian menetapkan 8 orang tersangka, yaitu SK selaku Wamen IMIPAS tahun 2025-2026 dan selaku Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, SMG selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, JS selaku Direktur Izin Tinggal, BGS selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, TBS selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, RAA selaku Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, JSP selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, serta GST selaku Staf Subdit Izin Tinggal. Nah, selanjutnya pendengar, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 4 sampai dengan 23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang ACLC KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Konstruksi perkara ini merupakan hasil pengembangan dari penanganan kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker yang ditangani KPK pada tahun 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti temuan PPATK mengenai ketidaksesuaian data laporan transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian IMIPAS. Ya, pendengar, selama periode 2022-2026, uang tersebut telah dikumpulkan melalui pemanfaatan rekening nomine dan terkumpul sekurang-kurangnya 145,5 miliar rupiah. Nah, uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Dirjen Kementerian IMIPAS setiap pekan di hari Jumat dengan menggunakan kode distribusi khusus. Ini maksudnya apa nih, di hari Jumat berkah gitu ya. Seperti istilah malaikat begitu yang ditujukan untuk para pejabat tinggal di Dirjen Kementerian IMIPAS. Nah, kode lainnya menggunakan istilah pembayaran konser grup band seperti vokalis, gitaris, backing vokal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu. Nah, dari rangkaian kegiatan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti senilai total mencapai 17,5 miliar rupiah dalam berbagai jenis barang bukti, meliputi 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dan rekening, mata uang asing, hingga sejumlah akun kripto. Ya, pendengar, dari situs KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tangkap tangan TPK pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian IMIPAS yang terbit pada 4 Juni 2026 lalu. Dan selain ini, saya akan hadirkan untuk Anda, kita beralih ke judol ya, Satgas Mafia Bola Polri gandeng Komdigi PPATK telusuri situs judol Piala Dunia. Sesaat lagi infonya untuk Anda, tetap di sini, di Sanksi

0: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal kubiarkan mereka menang. Lalu setelah depo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
0: Judi online bisa bikin ketagihan.
2: Lebih baik tidak usah penasaran.
3: Sudah jam berapa nih? Lama banget sih Padi datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Maaf banget bro, macet di jalanan tadi bro, ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah, ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Jackpot, jackpot, ayo!
4: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes!
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Stasi Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Banjarmasin. Siang ini, Satgas Anti Mafia Bola Polri mulai menelusuri situs judi online atau judol saat bergulirnya Piala Dunia 2026. Upaya ini dilakukan untuk memblokir situs-situs judol yang muncul saat pesta akbar sepak bola dunia ini. Kadip Humas Mabes Polri Irjen Johnny Edison Isir menyampaikan, saat ini Satgas Anti Mafia Bola Polri mulai bekerja dengan melakukan operasi siber. Satgas Anti Mafia Bola Polri turut menggandeng pihak Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Dan ini dikatakan Irjen Isir kepada wartawan pada Kamis 18 Juni 2026 lalu. Ya pendengar, Isir menyampaikan Satgas Anti Mafia Bola ini dibentuk mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres jajaran. Dia mengatakan kerjasama dengan Kementerian Komdigi dilakukan guna memblokir situs-situs judol Piala Dunia 2026 yang beroperasi. Adapun kerjasama Satgas Anti Mafia Bola Polri dengan PPATK berkaitan dengan pengembangan terhadap penelusuran aliran uang pada situs-situs judol Piala Dunia 2026. Dan seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal menghidupkan lagi Satgas Anti Mafia Bola. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi praktik judol bola selama Piala Dunia 2026. Ini dikatakannya di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta Selatan pada 10 Juni lalu. Sigit mengatakan Satgas itu akan mencegah penyalahgunaan momentum pesta sepak bola dunia untuk pelanggaran hukum seperti perjudian. Dia berharap Piala Dunia dapat menjadi hiburan bagi masyarakat. Sigit mengimbau masyarakat agar menjadi penonton yang cerdas. Dia mengingatkan Piala Dunia membawa semangat sportivitas. Polri juga telah bekerja sama dengan TVRI untuk memfasilitasi nonton bareng nobar di Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Nah, langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati hiburan Piala Dunia secara aman dan tertib. Dengar juga dong Pak ya, di RRI Pro 3 ya, kami selalu menghadirkan juga debar dengar bareng. Baik pendengar, sepertinya cukup untuk sanksi hari ini. Saya sudah menghadirkan informasi seputar korupsi dan juga judi online ya, minus narkoba untuk hari ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, setelah ini nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Mendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

kedua Piala Dunia 2021. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi membelikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We try to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Dan gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76, dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria da Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi itu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand gitu.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: News.
1: Dengan Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri, benar berapa juta nelayan? Betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat

orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras

0: dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah.
1: Baik pendengar, kita jeda sesaat untuk dinamika olahraga dari laporan khusus Presiden Prabowo hadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-27 2026. Kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk Banjarmasin dan sekitarnya.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Pendengar, kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung liputan khusus Presiden Prabowo hadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-27 2026.
3: Hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. tahu tanam singkong 10 bulan baru dah hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
4: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
5: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
4: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat siang, bagaimana kabarnya siang ini? Mungkin Anda sudah menikmati makan siang yang tidak sekedar hanya untuk mengenyangkan perut ya, mengisi lambung yang tidak boleh kosong, tapi juga mungkin Anda juga ada yang sedang berpuasa saat ini, selama menjalankan ibadah puasa sunnah ya, sunnah taswa di hari ke-9 Muharram 1448 Hijriah. Ya, kita sudah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah zuhur tadi. Mudah-mudahan juga bisa menambah semangat kita untuk menjalani sisa-sisa rutinitas kita, kerja kita untuk hari ini sampai sore nanti. Sambil saya ingin membagikan sebuah atau beberapa kisah gitu ya. Karena kita sudah ada di cerita di siang hari, kali ini saya ingin membagi cerita mengenai kisah Marianti yang kerja di Australia dibayar Rp300.000 per jam cuma untuk memetik buah. Oke. Sesaat lagi infonya untuk Anda, tetap di sini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini.

Manajemen dari Universitas di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia kini bekerja sebagai pemetik dan penyortir buah di Australia dengan penghasilan hingga Rp300.000 per jam. Pilihan itu ia ambil lewat program Working Holiday Visa atau WHSP, program resmi pemerintah Australia yang memungkinkan warga negara tertentu bekerja sambil berlibur. Jadi alasan utamanya tentu karena ekonomi ya, tapi selain itu, aku juga punya keinginan kuat untuk merasakan suasana dan budaya yang berbeda, ingin coba hidup di luar zona nyaman dan cari pengalaman baru di luar negeri, kata Marianti. Dikutip dari sumber ini ya, pada Jumat 27 Juni di tahun 2025 lalu, jadi setahun yang lalu, kurang lebih. Nah, selama 1,5 tahun tinggal di Australia, Marianti telah menjajal berbagai pekerjaan, jadi mulai dari waitress, kemudian cuci piring, ya kerja di gudang, hingga pekerjaan fisik seperti memetik apel dan raspberry pernah dilakoni oleh Marianti. Nah, kini ia bekerja sebagai penyortir buah. Jadi pekerjaanku memang berpindah-pindah sesuai musim dan kebutuhan syarat untuk perpanjangan visa. Nah, urutannya kurang lebih mulai dari hospitality, kemudian warehouse, lalu pindah ke pekerjaan fisik seperti farm ya, bertani begitu untuk perpanjangan visa, dan sekarang kembali lagi ke pekerjaan sorting buah di area regional. Nah, kalau pendengar mungkin ya ingin tiba-tiba pengen nih ya, bayangin Rp300.000 per jam kalau kali 5 aja ya, satu harinya, terus dikali 30 ya, nggak ada libur, berapa yang ngumpulin duitnya ya. Nah, yang jelas gimana sih ya proses melamar kerjanya, apakah bisa mudah gitu, simple gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pendengar, berbeda katanya dari Indonesia, proses melamar kerja di Australia ini jauh lebih sederhana ternyata ya. Tetap pakai CV, tapi formatnya itu lebih simpel. Nah, cuma berisi data diri, pengalaman kerja, dan kontak tanpa perlu foto, ijazah, atau dokumen tambahan seperti di Indonesia. Nah, biasanya CV langsung dikasih ke tempat kerja dalam bentuk kertas, tanpa amplop juga nggak masalah. Nah, terus beberapa perusahaan juga menerapkan sistem uji coba langsung. Nah, salah satu yang paling terasa adalah sistem rekrutmennya di Australia ini. Katanya beberapa tempat kerja menerapkan sistem trial, biasanya 3 jam. Nah, untuk menilai kemampuan kita langsung di lapangan ya, dikatakan oleh Marianti. Nah, sedangkan di Indonesia prosesnya lebih panjang dan seringkali hanya menilai dari ijazah atau nilai akademis. Aduh, saya agak-agak trauma kalau dengar kata ijazah dan nilai akademis, bukan skill kerja. Iya sih, kadang-kadang yang dibutuhkan apa gitu, yang dicari syaratnya apa gitu ya, kayak nggak relate gitu ya, nggak sinkron ya, itulah. Oke, terus kalau kita bicara mengenai upah yang Rp300.000 per jam ini, jadi dengan upah minimum $30.13 per jam atau sekitar Rp331.000, Marianti mengaku bisa mencukupi biaya hidup, jadi sewa tempat tinggal dan juga menabung. Nah, pembayaran gajinya dilakukan mingguan atau dua mingguan. Di Australia katanya kedisiplinan itu sangat penting. Jadi kalau sering telat nih, bisa dianggap enggak bertanggung jawab dan berisiko diberhentikan. Iya sih ya, saya setuju kalau yang seperti ini, budayakan disiplin ya. Nah, tapi di sisi lain mereka juga sangat adil ya, datang on time, pulang juga on time, bahkan kalau harus lembur, tetap dibayar sesuai jam kerja. Break time juga wajib diberikan. Nah, selama bekerja di Australia, Marianti tidak pernah merasakan apa itu yang namanya diskriminasi. Mereka punya aturan ketat soal bullying dan harassment, jadi siapapun yang melanggar bisa langsung dilaporkan. Nah, bagi anak muda Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, Marianti berpesan untuk aktif mencari informasi. Jadi kumpulkan informasi sebanyak mungkin, lalu ikuti prosesnya dengan sabar, kata Marianti. Sebab pada akhirnya ketika sudah berada di luar negeri pun harus bisa melakukan apa-apa secara mandiri. Iya sih, semua ada positif, ada negatifnya itu pasti ya. Oke, apakah Anda sudah siap untuk ke Australia, ke negerinya kanguru ya, kanguru, Kang Ustadz? Oke deh, tetap di sini pendengar di Cerita di Siang Hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
3: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Jadi ada kisah yang lain pendengar untuk siang ini di cerita di siang hari. Ada kisah sukses Wahyudin, pemulung ganteng yang kini S2 di ITB. Ganteng-ganteng pemulung begitu ya. Tapi daripada ganteng-ganteng koruptor begitu. Oke mendengar. Hari cerah itu Wahyudin yang berusia 24 tahun tersenyum bangga berceritakan perubahan yang dialaminya. Jadi sebuah capaian yang mungkin ya siapapun tak akan menyangka, tetapi terbukti benar adanya. 2 tahun lalu Wahyu masih ditemui memanggul karung berisi kardus-kardus bekas yang siap dijual per kilogramnya. Sebuah profesi yang dia lakoni sejak usia 10 tahun dan duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Pemulung ya, tak seperti kebanyakan anak yang barang tentu didukung orang tua untuk sekolah, Wahyu harus pikir berkali-kali untuk minta restu kedua orang tuanya untuk meneruskan jenjang SD. Saudara-saudaranya bahkan harus putus sekolah dan membantu ayahnya bekerja untuk sekedar mengisi piring. Ya saya waktu kecil SD itu mikir katanya, aduh habis deh nih, kalau kakak-kakak gak sekolah berarti saya gak sekolah dong. Karena kan satu sumber keuangannya. Tapi katanya saya gak mau terima nasib, saya harus keluar dari rantai kemiskinan. Ini diungkapkan oleh Wahyu saat kembali berbagi cerita di kantor redaksi media ini ya, Warung Buncit Jakarta Selatan pada Jumat 19 Juni 2015 lalu. Nah Wahyu adalah anak sulung dari 3 bersaudara dan ibunya adalah istri kedua dari ayahnya. Dari pernikahan dengan istri pertama, ayahnya memiliki 5 orang anak. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani yang juga melayani jasa ojek. Ibunya pun bertani dengan menggarap tanah orang yang hasilnya hanya cukup untuk makan, bukan untuk sekolah. Jadi saya putusin jalan ke tetangga untuk mulung. SD kebutuhan makin besar, saya tambah mulung dan gembala kambing lagi. Jadi selain memulung, dia juga menjadi penggembala kambing. Nah udah SMP katanya tambah jualan gorengan. Ya aduh banyak banget ya yang dikerjain nih. SMA ditambah mulung lagi, gembala kambing, mengajar les, disambi on air jadi penyiar. Ternyata penyiar juga Wahyu. Ganteng-ganteng penyiar gitu ya. Nah jualan susu murni juga, dagang asongan di pinggir rel, semua ada katanya 7 profesi di luar sekolah. Luar biasa ya seorang Wahyu ya. Tapi dia penuh semangat menceritakan ini. Nah memikul 7 profesi itu pun tak lantas membuat prestasinya mengendur. Peringkat di kelas tetap dia sabet hingga akhirnya mendapat jalan untuk berkuliah. Sekolah tetap dapat ranking di S1 juga IPK saya 3,85. Apa kabar yang IPK-nya di bawah 3? Tapi bisa menjabat. Aduh, ironis sekali negeri ini. Nah, Wahyu menempuh jenjang sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Uhamka. Dia diwisuda pada tahun 2013 dan masih berprofesi sebagai pemulung. Saya lulus dari Uhamka 2013 akhir. Di situ saya memang sebelum lulus udah dapat beasiswa S2 duluan katanya. Karena waktu itu pada saat diwawancara sumber ini pada bulan Maret dia belum lulus. Dari saya pribadi katanya setelah muncul di media ini, saya banyak dikenal orang dan dari Kemendikbud datang ke rumah saya. Salah satu stafnya bilang, saya dapat beasiswa unggulan walau tanpa tes. Saya boleh kuliah di luar negeri, bebas pilih negara mana saja, tutur pemuda ini. Nah, waktu yang ada di tangan Wahyu hanya satu hal. Luar negeri pertama yang ingin dia injak adalah kota. Kota apa? Pendengar ingin tahu? Kita akan lanjutkan nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 97,6 FM.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Jangan pergi dari diriku.

Kita masih lanjutkan kisah si pemulung ganteng ini ya. Jadi waktu yang ada di Angan Wahyu hanya satu hal saat itu. Luar negeri pertama yang ingin dia injak adalah kota apa tadi? Ada pertanyaan saya. Ternyata kota Mekah ya, di Arab Saudi, untuk beribadah. Nah, selain itu dia tidak mau dan akhirnya memutuskan untuk ambil beasiswa di dalam negeri saja. Jadi kekeh tetap mau ke Mekah. Nah, berkonsultasilah Wahyu kepada pihak kementerian dan itu dikabulkan. Program Magister of Business Administration MBA ITB Kampus Jakarta dia tunjuk sebagai kelanjutan dari langkahnya, namun harus melalui tes. Nah, waktu saya mau ke ITB ada tes bahasa Inggris dan matematika, nilainya 7,8, TOEFL-nya harus 475 kalau nggak salah sih katanya. Saya belum pernah tes karena orang tua sederhana, nggak pernah kursus bahasa Inggris sama sekali. Tiba-tiba mau S2 pelajarannya full English kata dia. Nah, tapi tak ada halangan yang tak bisa dilalui, pikir dia. Mulailah Wahyu belajar bahasa Inggris di dapur dan ditemani oleh temannya yang bernama Rizky Yusuf. Awalnya dia hanya belajar tulisan saja. Nah, sementara di perkuliahan dia butuh untuk lancar berkomunikasi. Kursus English Conversation mahal. Akhirnya ketika sedang ke pasar Jatinegara, Jakarta Timur, dia melihat ada orang asing sedang berjalan-jalan dan dipandu seorang tour guide perempuan. Dia tinggalkan dulu karung memulung dan dagangannya dan dagangan lainnya untuk merayu sang tour guide agar bisa menggantikan. Saya bilang sama mbak tour guide-nya, kalau saya mau kuliah, saya pemulung, saya nggak punya uang buat kursus, jadi saya mau jadi tour guide biar praktik langsung buat tes wawancara. Nah, sambil becek-becek nyeker gitu ya, tak beralas kaki. Aduh Wahyu, tapi dia ganteng ya. Saya keliling-keliling katanya dan jelaskan tentang Jatinegara, kenang Wahyu. Nah, bagaimana mister, bahasa Inggris saya jelas nggak? Tanya dia waktu itu dan dijawab, oh iya jelas, dalam bahasa Inggris pula, di bahasa Inggris ya. Nah, rasa percaya diri sedikit meningkat saat itu, tetapi Wahyu belum puas. Jadi sedikit berdandan rapi, Wahyu pun memberanikan diri untuk menginjakan kaki ke Pondok Indah Mall dan ke arena ice skating di Mall Taman Anggrek, sekedar untuk bertemu bule. Nah, akhirnya dengan modal berbincang dengan 3 orang asing, Wahyu lolos tes. Sukseslah dia menyandang status sebagai mahasiswa Magister ITB. Keren banget ya langkah dia ini bisa seperti itu. Nggak kepikirkan bagi kita-kita semua di sini. Nah, sejak kecil dia mengumpulkan uang untuk sekolah dan kini dia sudah merengkuh Magister. Semua itu berawal dari semangat dan karung yang selalu dipikul saat memulung. Ketika S2 ini pun prosesnya hampir sama. Saya menyamar, saya sembunyikan identitas pemulung saya. Saya pakai baju bagus dibeliin kakak angkat saya, Kak Muhammad Habsi. Pas semester 2 baru mereka tahu saya pemulung dan mereka semua pada kaget ya, Tutur Wahyu. Saya terbiasa dari kecil itu walaupun saya miskin, saya gembel, saya enggak mau orang-orang itu ngerendahin saya. Saya selalu menyembunyikan identitas saya. Jadi kalau saya sedih, saya simpan sendiri. Kalau bahagia, saya share ke orang-orang, ungkap dia melanjutkan. Nah, berceritalah dia bagaimana dahulu selalu menyembunyikan kartu tagihan SPP hingga S1 dari orang tua kandungnya. Disembunyikannya kartu itu di bawah bantal agar ibunya tak tahu bahwa biaya kuliah per semester adalah Rp5.250.000. Kapan ya kita bebas untuk belajar tanpa biaya? Nah, pendengar, kalau kartu bayaran itu nggak boleh kasih tahu orang tua, harus taruh di bawah bantal sendiri, bayaran saya harus pusing sendiri gitu ya. Nangis sendiri katanya, laporan ke guru BP izin setiap semester itu sudah biasa waktu kuliah di UHAMKA. Tapi kalau saya dapat ranking juara, terpilih jadi pemuda pelopor kota Bekasi itu, saya share, saya kasih tahu emak, saya ranking loh, saya dapat juara ini loh mak, kata pemuda tersebut. Ya, buah dari niat membahagiakan orang tua itu pun amat manis dikecapnya. Kini Wahyu hampir menyelesaikan jenjang magister di ITB. Masih ingat dia ketika dahulu harus memulung mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat sampai waktu subuh. Usai mandi dan berpakaian seragam, dia berjualan gorengan dan dititipkan di pos satpam. Sepulang sekolah setelah istirahat sebentar, dia kembali memulung hingga pukul 22 atau 23 waktu Indonesia Barat. Gak jarang Wahyu tidur hanya 2-3 jam ditumpukan karung hasil memulung. Setiap ke sekolah saya bawa balsam atau minyak kayu putih. Saya oleskan dekat mata supaya panas dan tidak mengantuk. Saya tidak mau ketinggalan pelajaran hanya karena tertidur. Saksinya adalah teman-teman SMA dan kebiasaan itu terus sampai saya kuliah S1, Tutur Wahyu.
Di akhir 2013 bisa dibilang karir sebagai pemulung hampir berakhir. Dia mendapat modal dari seorang WNI di Australia sebesar 4 juta rupiah yang kemudian dipakai untuk merintis usaha ternak entok sejenis itik begitu ya. Jadi setelah S2, saya mau ambil S3 gelar PhD ke luar negeri, ucap Wahyu sambil menyunggingkan senyumnya yang tambah bikin dia lebih ganteng. Kenapa gak orang dalam negeri yang kasih modal ya? Kenapa harus orang luar? Baik pendengar, ini adalah kisah Wahyu, si ganteng yang menjadi pemulung dan kini menatap gelar doktor di luar negeri. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit dari cerita di siang hari dan kita ketemu di Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: gizi gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas,

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan. Informasi pertama, antusiasme calon peserta didik terlihat pada pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan sistem yang lebih transparan. Sekolah berharap penerimaan murid baru berjalan lancar hingga seluruh tahapan selesai. Selengkapnya laporan Jogi Panjaitan.
1: SPMB dilakukan secara online, akuntabel, transparan, jadi masyarakat bisa memantau secara real time.
2: Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 7 Banjarmasin berlangsung lancar. Sejak pagi, sejumlah calon peserta didik bersama orang tua mulai mendatangi sekolah untuk mencari informasi sekaligus melakukan registrasi. Proses pendaftaran yang dilakukan secara daring atau online ini dirancang lebih sederhana untuk memudahkan calon peserta didik dan orang tua dalam mengikuti setiap tahapan. Jika sebelumnya masyarakat mengenal sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kini pemerintah menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan beberapa penyesuaian pada jalur pendaftaran dan mekanisme seleksi. Ketua Pelaksana SPMB, Said Hafizi mengatakan, perbedaan yang mencolok dengan adanya sistem online sangat memudahkan calon murid, orang tua, dan dapat langsung memantau bagaimana proses seleksi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan pemerataan akses pendidikan.
1: SPMB dilakukan secara online, akuntabel, transparan, jadi masyarakat bisa memantau secara real time, melihat ketika mereka mengisi secara gratis, langsung muncul nama mereka, sangat membantu. Nah, adapun kami di sini membuka layanan bantuan teknis, jadi memang pada dasarnya SPMB bisa dilakukan mandiri, akan tetapi mungkin apabila ada terkendala, maka boleh datang ke tempat kami.
2: Sementara itu, salah seorang calon peserta didik baru, Anderson Fujaya, mengaku memilih mendaftar di SMA Negeri 7 karena tertarik dengan prestasi dan lingkungan belajar yang dimiliki sekolah tersebut. Ia berharap dapat membangun kepribadian yang baik dengan aturan yang ada.
3: Nama saya Anderson Fujaya, saya calon murid SMA Negeri 7 Banjarmasin.
2: Kenapa lebih memilih mendaftar di SMA Negeri 7 Banjarmasin ini?
3: Karena saya ingin ikut ekstrakurikulernya dan juga dekat rumah, terus lingkungannya juga ramah. Tahapan saya ketika saya masuk di sini ini menjadi kepribadian yang bagus dengan aturan yang ada pada sekolah ini.
2: Panitia berharap pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lancar hingga seluruh tahapan selesai. Dengan sistem pendaftaran yang telah diperbaharui, sekolah berharap proses penerimaan peserta didik baru dapat berlangsung lebih efektif, transparan, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jogi Panjaitan melaporkan.
0: Usai aksi pencurian yang menyasar belasan aset fasilitas pendidikan di SDN Teluk Tiram 1, kini Polsek Banjarmasin Barat terus melakukan penyelidikan untuk mengusut aksi kriminalitas tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Untuk kipas angin sendiri juga anak-anak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kan biasanya kan mereka kipas angin kayak gini nah sama kipas angin. Tapi karena kipas angin.
5: Aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan terjadi berulang kali di Sekolah Dasar Negeri SDN Teluk Tiram 1 Banjarmasin Barat. Sejumlah barang berharga mulai dari belasan unit kipas angin, mesin pompa air hingga alat pengeras suara sekolah raib digondol maling. Aksi kriminalitas ini diketahui berlangsung secara bertahap sejak akhir April hingga Mei 2026 lalu. Menanggapi kondisi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengatakan saat ini pihaknya masih terus bergerak untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
6: Satu itu tetap kita lakukan penyelidikan. Kita kemudian sudah pemeriksaan saksi-saksi. Sementara ini kita masih dalami nanti keterlibatan-keterlibatan, kemudian bukti-bukti masih kita kumpulkan. Masih proses penyelidikan.
5: Aksi kriminalitas ini bukan kali pertama terjadi dan jelas menimbulkan kerugian bagi pihak sekolah. Kepala SDN Teluk Tiram 1, Siti Maimunah, mengungkapkan total kerugian material diperkirakan mencapai belasan juta rupiah yang turut berdampak pada kenyamanan aktivitas belajar mengajar.
4: Oh, sangat berdampak. Kalau kayak mesin air kan otomatis kan air nggak bisa naik loh. Nggak bisa naik di situ berarti anak-anak kemarin itu pulang ke rumah untuk buang air kecil, buang air besar, sama gurunya juga. Gurunya kemarin tuh pulang. Kebetulan juga di sini kan ada yang sebelum bersihin itu kan ada Bapak Udin. Bapak Udin juga itu ada dekat rumah, jadi bisa aja numpang kayak gitu. Cuma kalau untuk anak-anak ya jelas.
5: Selain melaporkan kasus ini kepada kepolisian, pihak sekolah juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sekolah pun berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lapangan basket di kawasan Siring Patung, Bekantan terpaksa ditutup sementara. Lokasi itu terdampak bagian dari pembangunan pintu air dalam proyek NUFREP atau Revitalisasi Veteran. Informasi selengkapnya Juma Muhammad.
7: Ini digunakan oleh teman-teman untuk membuat pintu air untuk ke arah Veteran. Jadi untuk sementara...
8: Lapangan basket di kawasan Siring Patung, Bekantan terpaksa ditutup sementara. Lokasi itu terdampak bagian dari pembangunan pintu air dalam proyek NUFREP atau Revitalisasi Veteran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Winjaya, mengungkapkan, pada awalnya pembangunan pintu air direncanakan berada di kawasan sekitar Kelenteng Suci Nurani. Namun, rencana tersebut harus diubah karena persoalan lahan yang belum juga terrealisasikan. Perubahan lokasi itu membuat fasilitas olahraga yang cukup populer di pusat kota tersebut harus dikosongkan selama proses konstruksi berlangsung. Menurut Chandra, penggunaan area lapangan basket sebagai lokasi pekerjaan telah melalui prosedur yang berlaku. Sebelum proyek dimulai, Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 3 selaku pelaksana proyek juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pemanfaatan aset daerah tersebut.
9: Kalau di saya betul itu saya tetapkan, nanti akan kami diskusikan lagi dengan BWS, Dinas Terkait sebetulnya, Dinas Pariwisata, UPR selaku yang membackup untuk NUFREP, untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindak lanjut penanganan. Jadi kami akan koordinasi lagi.
10: Dampaknya apa Pak? Maksudnya itu kena sebagian lapangan basket gitu, apakah?
9: Ya kalau dilihat kan ada kan dampak sebagian, itu kan nanti akan kami coba lagi untuk memitigasi supaya jangan terlalu
10: kena. Supaya jangan terlalu berdampak.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porawar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, membenarkan bahwa sebagian area lapangan basket dipakai sebagai lokasi penempatan material, konstruksi, dan alat berat milik Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Meski hanya setengah lapangan yang terdampak, Disbud Porawar memutuskan menutup seluruh area lapangan demi menghindari risiko kecelakaan selama proyek berlangsung. Sambil menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna lapangan, khususnya para atlet dan masyarakat yang rutin berolahraga di kawasan Siring. Sambil menyebut, kontraktor pelaksana bersama instansi terkait juga telah berkomitmen akan memperbaiki dan mengembalikan kondisi lapangan setelah proyek selesai akhir tahun ini.
7: Karena digunakan oleh teman-teman untuk membuat pintu air untuk ke arah Veteran. Jadi untuk sementara belum bisa digunakan, nanti berdasarkan permintaan mereka ke Pak Wali Kota Banjarmasin yang kami perlu sampaikan bahwa lapangan basket itu nanti setelah proyek itu selesai, maka akan dikembalikan seperti asal dan dapat digunakan lagi oleh masyarakat lapangan basket tersebut.
10: Artinya berapa bagian itu yang kena sementara?
7: Untuk sementara separoh yang dikena, namun separohnya lagi itu saya tidak berani untuk menyelenggarakan atau membuka untuk masyarakat karena ditakutkan terjadi hal-hal yang karena itu barang-barang material itu akan berakibat nanti sesuatu hal yang itu yang sangat berisiko tinggi.
8: Di balik penutupan sementara lapangan basket, Pemko melihat proyek NUFREP sebagai peluang besar untuk mempercantik salah satu ikon wisata Banjarmasin. Kawasan Pier Tendian disebut akan mendapatkan sentuhan penataan baru, mulai dari pembenahan area sekitar patung Bekantan hingga revitalisasi air mancur yang selama ini menjadi daya tarik pengunjung. Juma Muhammad melaporkan.

0: DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Banua ke DPR RI di Jakarta. Langkah ini sebagai tindak lanjut usai aksi yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka bersama jajaran pimpinan dan anggota Dewan mendatangi gedung DPRD RI di Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Selatan. Kehadiran rombongan DPRD Kalsel merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan Aliansi BEM Sekalsel dan HMI Kalimantan Selatan. DPRD Kalsel berupaya memastikan berbagai tuntutan tersebut sampai kepada pemerintah pusat. Audiensi berlangsung di ruang Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dan diterima sejumlah anggota DPR RI. Salah satunya Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan itu, Supian Haka menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya evaluasi program makan bergizi, kondisi ekonomi, ketenaga kerjaan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Menurutnya DPRD Kalsel memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang bermanfaat. Dengan demikian, suara masyarakat tidak berhenti hanya pada penyampaian pendapat semata.
2: Ya, alhamdulillah kami tadi bersama-sama dengan Pak Mahfud juga sebagai Komisi 3 yang memberi surat yang pertama yang dibacakan kemarin. Alhamdulillah beliau peserta menerima tadi dengan Pak Bambang juga hampir semua anggota DPR Kalsel ada 7 yang menerima tadi. Alhamdulillah sudah sampai di tempat masyarakat semuanya diterima oleh beliau. Jadi benar kata segmen bapak kemarin, dua sipol ternyata datang menerima surat yang masuk Mas Bambang. Terima kasih.
1: Sementara itu, Rifki Nizami Karsayuda menyambut baik masukan yang disampaikan DPRD Kalsel, yang menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan menjadi bahan kajian bersama DPR RI dan pemerintah pusat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Selatan menggelar bakti kesehatan dengan menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Lebih dari 7.000 warga menerima manfaat melalui layanan pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
3: Polda Kalimantan Selatan menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 dengan menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Selasa 23 Juni, berhasil menjangkau 7.414 penerima manfaat. Beragam layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak, dewasa, dan lansia, donor darah, hitanan massal, pengobatan umum, pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan gigi untuk anak-anak, hingga operasi katarak, operasi celah langit-langit, dan bibir sumbing. Selain itu, Polda Kalsel juga menyalurkan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas serta membagikan kacamata gratis kepada pelajar dan masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan bakti kesehatan merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan.
4: Harapan dari kegiatan ini, pertama, tentunya ini mendekatkan Polri dan masyarakat ya, sesuai dengan tema Hari Bayangkara tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Yang kedua, ini menjadi bukti bahwa negara pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah tekanan ekonomi yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga tentunya kita berharap ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat luas khususnya yang ada di Kalimantan Selatan.
3: Antusias masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan dalam bakti kesehatan. Salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Aspiani, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan karena sangat membantu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidupnya.
5: Rasa bahagia tak terduga balas. Ada ucapan terima kasih Pak kepada Polri khusus Bapak Kapolda juga.
6: Terima kasih kepada Bapak Kapolda.
3: Melalui bakti kesehatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalsel berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.
0: Transformasi digital di sektor penyiaran semakin berkembang dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan. KPID Kalimantan Selatan mendorong pemanfaatan AI secara bijak untuk meningkatkan kualitas informasi publik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin membawa perubahan dalam industri penyiaran di Indonesia. Kehadiran teknologi ini membuka peluang baru dalam proses produksi konten, pengolahan informasi, hingga penyajian program siaran yang lebih cepat dan efisien. Di tengah pesatnya pemanfaatan AI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan pentingnya penerapan etika, pengawasan, dan peningkatan literasi publik dalam penggunaannya. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan teknologi tetap berjalan secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas informasi yang diterima masyarakat. Ketua KPID Kalimantan Selatan, Muhammad Leoni Hermawan, mengatakan pihaknya mendorong para pelaku penyiaran agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Menurutnya, lembaga penyiaran perlu terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan aturan yang mengatur penggunaan teknologi tersebut.
8: Harapkan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, rekan-rekan dari penyiaran bisa lebih adaptif. Tentunya bagaimana adaptasinya terkait penggunaan artificial intelligence hari ini juga harus secara update, secara terus-menerus, bagaimana terkait pengetahuan juga ataupun produk-produk hukum yang berbicara, khususnya terkait bagaimana pengaturan produksi konten ataupun produksi ruang-ruang hasil penyiaran ini yang nantinya menyesuaikan dengan aturan-aturan sehingga nantinya seluruh produksi yang dihasilkan oleh artificial intelligence ini taat asas, taat aturan, sesuai dengan produk hukum yang berlaku di negara kita.
7: Pihaknya berharap perkembangan AI dapat menjadi peluang bagi industri penyiaran untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas konten, namun tetap dengan pengawasan yang baik. Kolaborasi antara regulator, lembaga penyiaran, dan masyarakat dinilai penting agar teknologi AI dapat memberikan manfaat positif bagi kemajuan penyiaran di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
9: Berita olahraga.
0: Festival sepak bola usia dini U10 dan U12 Piala Presiden 2026 resmi digelar di lapangan mini soccer GOR SKB Banjarmasin. Sebanyak 36 tim terbaik dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan bertanding untuk memperebutkan gelar juara. Laporan disampaikan Robi Angga.
10: Sebanyak 36 tim terbaik dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan bertanding dalam Festival Sepak Bola Usia Dini U10 dan U12 Piala Presiden tahun 2026 tingkat provinsi. Ajang ini berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin pada 22 hingga 24 Juni 2026. Ajang ini menjadi puncak dari rangkaian kompetisi yang telah berlangsung di tingkat kabupaten kota sejak bulan Mei lalu. Tim-tim yang tampil merupakan para juara dan perwakilan terbaik yang berhasil lolos dari seleksi daerah. Sekretaris Asprof PSSI Kalimantan Selatan, Baktian Syah, mengatakan festival ini diikuti masing-masing 18 tim pada kategori U10 dan U12. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah dalam pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola potensial yang ada di Banua.
11: Ini adalah tingkat provinsi, ini adalah festival berjenjang. Untuk tahun pertama dan terus menjadi agenda PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ya. Tahun ini, juara masing-masing kelompok usia, baik U10 maupun U12, itu akan mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Kita berharap wakil Kalimantan Selatan ke tingkat nasional bisa berbicara banyak, membawa nama harum Banua kita Kalimantan Selatan.
10: Tim-tim terbaik dari SSB se-Kalimantan Selatan ambil bagian dalam festival sepak bola tersebut. Salah seorang pelatih dari

0: Sementara itu, Kapten Tim SSB Ulin Borneo, Bezalel Etan Bolung, mengatakan dirinya sangat bersemangat untuk mengikuti turnamen festival sepak bola ini. Ia menargetkan timnya dapat bermain maksimal setiap pertandingan dan bisa memberikan hasil yang terbaik.
1: Sudah 2 kemenangan. Ya.
2: Latihannya gitu.
1: Latihannya lumayan keras. Lumayan capek, tapi itu demi kemenangan ini juga. Rutin.
2: Biasanya seminggu berapa kali?
1: Kami seminggu 4 kali latihan. Tadi menangnya 1-0. Lumayannya lawannya lumayan keras, sulit. Tapi solid juga, bagus-bagus. Kami targetnya 5 besar lah. Kalau bisa juara 1.
0: Festival ini tidak hanya sekedar turnamen biasa, melainkan menjadi gerbang untuk menuju level yang lebih tinggi. Tim terbaik pada kategori U10 dan U12 nantinya mewakili Kalimantan Selatan pada putaran nasional yang direncanakan berlangsung di Jakarta dengan melibatkan perwakilan dari 38 provinsi se-Indonesia. Robi Angga melaporkan.

Demikian lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Rabu 24 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuman muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin?

0: Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aduh, lagunya bener-bener deh. Ini yang namanya NPD gitu ya. NPD, terus jadinya CEO. Oke, dan sempurnanya aku gitu. Aduh, namanya juga NPD ya. Yang nyanyi NPD, gak tau NPD kepanjangannya apa sih. Saya belum sempat lagi nyari-nyari gitu, searching-searching mengenai NPD ini. Tapi lagunya keren ya. Sempurnanya aku yang juga lagi booming nih kayaknya. Oke, silakan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325162. Lagu-lagunya adalah Semoga Ya dari No Stress, ada Bersemi Kembali dari Eklat Story, ada Demi Hati dari Yofi and Nuno, Hati Tergores Cinta dari Napa Urbah, Jutaan Purnama dari Aliyah, Cinta Sejatiku dari 69, ada Malaikat Cinta dari Kapten, Kesepian dari Piera, Penjaga Hati Numata, terus Mencinta Hati Yang Tak Cinta dari Arsi Widianto, Tak Sanggup Melupa dari Naya. Nah, boleh, itu yang boleh di request ya. Oke, silahkan mau gabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, kayak Ajam, apa kabar?
1: Kayak Ajam, kabar baik aja, harinya lagi panas.
0: Di sini mendung kayak Ajam, alhamdulillah.
1: Nyaman, di dalam dingin.
0: Di dalam dingin, di luar panas. Asal jangan hatinya yang panas, kepalanya yang panas.
1: Mantap.
0: Gitu ya. Akhirnya jadi perang deh.
1: Perang dunia ketiga.
0: Dunia ketiga udah nih, udah mulai. Asal jangan sampai sini aja ya. Kayak aja mau request lagu apa nih dari Handil?
1: Penjaga Hati.
0: Penjaga. Oke, siap. Penjaga Hati dari Numata. Penjaga Portal.
1: Jadi pogah banyak semuanya.
0: Siap, siap.
1: Putar balik.
0: Putar balik di U-turn ya. Makasih kayak Ajam sudah gabung.
1: Oke,
0: di sini.
1: Mantap.
0: Siap lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman. Oke, Her mau request lagu apa, Her? Suaranya kok kecil banget sih, Her? Kayak di mana gitu? Kayak di dalam kaleng deh. Her? Ayo. Yang berani lah kalau bicara. Suaranya kecil banget dari tadi. Saya sampai memaksa kuping saya untuk harus lebih tinggi. Kenapa?
2: Besarnya HP-nya.
0: Oh, HP-nya. Ya deh, kalau gitu mau request lagu apa, Her?
2: Oke, Nuno aja.
0: Yopi and Nuno, Demi Hati. Baiklah. NPD memang. Oke, makasih ya, Her ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendung katanya di Banjarbaru katanya Herman. Di sini lumayan terik ya. Kita langsung aja dengerin Penjaga Hati dari Numata. Setelah itu ada Demi Hati dari Yopi and Nuno yang direkam sama kayak Ajam yang ada di Handil Bakti, dan juga untuk Herman yang ada di BJB di Belaria Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Demi hati, demi waktu, demikian. Oke deh, mau gabung silakan. Saya juga harus pamit dari ajang Belaria Indonesia. Sudah ada yang request Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ya, dari TikTok, untuk Mbak Linda Idris yang ada di Ternate. Oke, saya mau baca juga nih yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada Mbak Rika Dwi Kristanti dari Jember. Gimana kabarnya nih Mbak? Ya, assalamualaikum Bunda Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok susah banget masuknya? Katanya ini lagi pencet-pencet Bunda. Salam buat semuanya deh. Salam kompakan, lagunya ngikut buat Bunda Ica. Saya selalu amin. Doa yang sama untuk Mbak Rika juga, saya selalu bahagia. Ya, halo. Halo.
1: Assalamualaikum dari Indonesia. Selamat sore Bunda Ica.
0: Sore, Mbak Rika ya? Itu kan akhirnya masuk juga. Baru dibaca WA-nya, akhirnya bisa masuk juga nih. Oke, Mbak Rika mau dikosa gue apa nih, Mbak?
1: Lagunya ngikut aja.
0: Boleh.
1: Itu di status.
0: Lagu, oh ya, benar, lagu Ipan keren deh ya. Jangan Paksa Rindu ya.
1: Iya, pokoknya ngikut dah.
0: Siap, siap, siap, Mbak Rika.
1: Bocoran mau.
0: Bocoran apa?
1: Itu tanya kayak ajam itu, Papi Coy itu.
0: Iya, memang Papi Coy. Kayak ajam itu namanya ada... Bang Surya, Bang Papi Coy, terus juga ada kayak Ajam beliau, karena beliau punya punya cucu namanya Ajam, jadi akhirnya jadi kayak Ajam.
1: Bang Hendy itu kayak tadi.
0: Iya deh. Makasih banget. Aku sudah saya siapin untuk Mbak Rika.
1: Padahal ada pantun ini.
0: Boleh deh, langsung aja pantunnya. Siap.
1: Jalan-jalan ke Teheran.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar ke Belanda.
0: Cakep.
1: Ini spontanitas.
0: Langsung lanjut.
1: Bunda Ica bikin penasaran.
0: Aduh, cakep.
1: Saya serius kok malah bercanda.
0: Kenapa jadi penasaran? Apa yang dipenasaranin sama saya ini? Gak ada apa-apanya. Saya hanya rakyat jelata.
1: Tadi kok ngomong sumuk, jadi penasaran.
0: Oh, sumuk ya, iya panas, haredang. Boleh, siap-siap, makasih ya Mbak Rika. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung, saya pamit aja langsung ya. Kita dengerin langsung Jangan Paksa Rindu untuk semuanya. Setelah ini ada Mada yang akan nemenin pendengar semuanya dan juga teman-teman yang ada di TikTok ya, sampai nanti pukul 16, dan dia akan menemani terus sampai pukul 19 di Banjarmasin sore ini. Oke, selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid kedua. Dan faktanya pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hamzat dalam sebuah pesta pernikahan. Dan sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Dengan demikian, informasi hantavirus disebut pandemi COVID-19 jilid kedua adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya di jam 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Mada kembali menjumpai Anda. Setelah tadi sama Mbak Ica, habis ini sama Mada di Banjarmasin sore sampai di jam 7 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan pastinya satu jam ini kita masih lanjutin lagi belariannya request-request lagu Indonesia sama Mada di sore sampai jam 4 nanti ya. Silahkan banget yang belum gabung, yuk gabung sama Mada. Lagunya lumayan banyak yang masih belum dipilih. Mada bacain dulu ya yang bisa Anda-Anda request nih semuanya ya. Ada darinya Eklat Story, Bersemi Kembali. Ada lagi juga Nafa Urbah dan Rudy Caesara, judulnya Hati Tergores Cinta. Terus ada juga Nadif Basalamah, Semusim. Ada Viera juga Kesepian. Ada Yura Yunita, Jalan Pulang. Ada Ari Lasso, Misteri Ilahi. Krisye, Cerita Cinta Yang Lain. Itu dulu lagu-lagu yang bisa di request di 0511 3251562. Terus juga di nomor WhatsApp 0811 5111410. Kita mau ke 562 dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Mai?
1: Alhamdulillah baik. Lagi kepanasan. Kemarau kali.
0: Ya, ini sudah mulai kemarau, Mbak Maimunah.
1: Hujannya mudah berterbangan dah.
0: Betul, panasnya memberangat benar sudah ya, lo.
1: Iya, berangat memang ya. Malam panas.
0: Bujur. Malamnya tuh paluh kita lah.
1: Tapi untung ada jangin angin
0: mana. Iya, alhamdulillah. Aija, lagunya nak apa, Mbak?
1: Lagunya lagu Nafa Urbah kata deh.
0: Nafa Urbah, Hati Tergores Cinta. Aduh, sakitnya.
1: Salamnya buat Pak Coy, Abang Herman, Abang Ojan, buat Mawar, Putri, Merika. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Siap.
1: Mama Madan, tertinggal Mama Madan.
0: Tertinggal pian lawan, meninggal sidin lah.
1: Buat Mama Madan, semoga
0: diberi kesehatan
1: selalu. Amin, amin, amin. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Maimunah di Kota Baru ya, di Pulau Seberang. Kita mau ke sampingnya Mbak Maimunah atau ke WhatsApp? Kayaknya ke WhatsApp dulu deh, soalnya tadi WhatsApp agak duluan pada lihat nih ya. Assalamualaikum, selamat sore ya, Bang Pahlepi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tumben kalau pian sungsung masuk.
2: Alhamdulillah siang. Mulai kembaca tadi sampai ke mana.
0: Rezekinya tetamu ulun. Apa kabar pian sehat ya kan?
2: Aku masih di sini.
0: Asik, tapi Misteri Ilahi itu yang itu lagunya lah.
2: Ya itu lagunya.
0: Misteri Ilahi. Benar. Kita kayak lagi tebak lagu ya, Bang Palepi ya.
2: Iya,
0: masuk dulu ya. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Oke deh kalau gitu ya. Ada yang nelpon lagi enggak di 562? Kita angkat dulu nih di belakang Bang Pahlepi. Halo, assalamualaikum. Waduh, jangan disia-siakan ya. Boleh banget langsung aja di 976 ada berdering lagi nih. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Belari Indonesia. Dengan siapa di mana nih? Halo. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Abang Herman, apa kabar?
3: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah. Kenapa pindah jauh suara nih, lagi di mana pian?
3: Dalam kamar.
0: Oh, dalam kamar. Pindah jauh benar suaranya. Aduh.
3: Dia berantar
0: dirinya,
3: Pak.
0: Aja bagus aja tuh. Sudah makan siang enggak pian?
3: Ini tuh makan udah.
0: Nah, makan apa siang hari ini?
3: Nasi dulu.
0: Apa teh?
3: Nasi.
0: Nasi dulu bujur. Masa apa lagi?
3: Iwak peda
0: masih digoreng lo.
3: Bujur benar.
0: Habis tuh pian besambal lo.
3: Iya benar, nampak jobek.
0: Nah, ulun melihat pian pang tadi soalnya ada CCTV-nya.
3: Iya.
0: Moga iyalah. Bang Herman, lagunya anak apa? Ada Hati Tergores Cinta, Nafa Urbah.
3: Itu cuma lagunya mana ya?
0: Hah?
3: Tapi ya, lagunya kok.
0: Oke deh kalau gitu ya. Salam-salam dulu bang, bos siapa?
3: Tadi Mbak Maiman tadi ya lo.
0: Iya.
3: Abang Kak Hendy trekor aja nak.
0: Oh, Bang Hendy juga, siap lagi.
3: Bang Hendy, Abang Alfi juga. Baru aja semuanya udah ada ya.
0: Oke, siap Pak. Makasih banyak ya, ulun ya.
3: Pantun lo nak.
0: Oh, kasih pantun dulu. Oke, Mada senang banget kalau ada pantun.
3: Pantunnya bisa Mada ya lo.
0: Oke.
3: Jalan-jalan ke Pusat Sabto.
0: Bungas.
3: Jangan lupa membelikan peda.
0: Bungas.
3: kita dengarnya kalau Sabtu.
0: Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Herman. Ya halo, selamat bergabung juga buat warga TikTok ya. Kita mau menyapa dulu ada Raja Hahar, Maai Mahahar apa pian, bungasnya pian cil. Alhamdulillah. Ya Allah, itu puji Allah aja tuh ya. Unggat-unggat apung, kenapa tuh? Ada lagu Armada, ada enggak? Buka hatimu Armada. Oke, nanti Mada cariin Armada ya. Terus salam kenal Mbak Mada, salam kenal juga ada Dara, ada Bang RJ. Bang RJ lagunya, kalau lagu-lagu barat gak bisa siang hari ini ya, soalnya lagunya khusus Indonesia. Ada Bang Pauji, minta putarkan lagu Semusim darinya Nadif ya. Kak Mada, terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Oke deh, kalau gitu pendengar ya, kita puterin dulu dua lagu nih untuk Anda yang masih mau gabung lagi sama Mada. Dihadangi habis nih karena Mada bacakan juga nomor WhatsApp Pro 1 ya. Hati tergores cinta dari Nafa Urbah dan juga Ari Lasso Misteri Ilahi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Ya, misteri ilahi. Jadi kalau misalnya semua hidup nih kan banyak misteri ilahinya, mungkin betul ya Bang Pahlepi ya, makanya gak ada yang tahu, jalanin aja dulu. Termasuk yang nelpon-nelpon habis ini, mudah-mudahan bisa gabung aja semuanya sama Mada ya. Dan waktunya masih panjang, jadi pastiin jangan menyerah untuk ditelepon aja, dipencet gitu ya. Pada tungguin lagu-lagunya, special request dari Anda semua pendengar ya. Kita ke WhatsApp, sudah ada gabung sama Mada, ada Bang Eza nih. Assalamualaikum Bang Eza.
1: Selamat datang.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bang?
1: Bangun.
0: Kami kan bangun ya Bang nih.
1: Ada mondang ai acu ica tadi mah gue tebung.
0: Oh iya kamu, ayailah. Nyamannya guring dari jam berapa? Pian guring Bang Eja.
1: Oh.
0: Dari jam berapa tak guring tadi?
1: Dari jam sami ya imbah Mbak Olia tuh langsung teguring.
0: Oh, Mbah dari Mbak Olia tuh. Ya alhamdulillah kamu bangun sudah siang nih ya kalau.
1: Udah mau asar.
0: Alhamdulillah. Ay, hari panas bener kak juga ada pian tuh.
1: Namanya
0: ih, panas bener.
1: Panas bener, ingin makan.
0: Berangat
1: lagi kayak ini aja. Mau banget panasnya.
0: Ayo aja.
1: Hati gue panas juga.
0: Asal jangan hati pian, jangan panas lah. Mau hati pian panas lah, kadang kawal
1: mengadem makan. Tidak usah, kita coba waktu pemadam.
0: Ini enak yang mana pian? Lagunya ada Semusim dari Nadif Basalamah, ada Buka Hatimu, Armada, ada Bersemi Kembali, Iklat Story, Malaikat Cinta, Kapten, Kesepian, Viera, Tiara Andini, Merasa Indah, Jalan Pulang, Yura Yunita. Mau yang mana tuh?
1: Nah ini aja dadah, dari ini aja, Viera aja.
0: Viera, Kesepian ya.
1: Tahun kena kesepian, ada aja kena Mang Haji, kena ada.
0: Siap, ada aja ulur mengawani apa? Pian nih.
1: Jangan pindah,
0: jangan pindah kesepian ja.
1: Iya, mah.
0: Ada ulun di sini nah.
1: Ada ulun higa aja.
0: Iya, nah aduh hai. Siap. Salam-salam Bang Eza. Ada
1: nyaman banget di tangan.
0: Salam buat siapa nih salam sore hari ini?
1: Salamnya buat mama aja yang lagi teguhin, nah mudah-mudahan doakan mama sehat.
0: Amin, amin.
1: Mam kena siapa tugas nih?
0: Malam ini ada bos pian.
1: Pak RW.
0: Nah, ayo hadang dulu lah. Hari ini apa yuk? Rabu habis Mada. Hari ini tanggal berapa sih? 24 Juni ya? Iya ada Bang Adit.
1: Nah itu Pak RW.
0: Pak RW lah bujir lah. Iya am dah ada aja Pak RW nya lah.
1: RW ulun tuh dihiga tuh. RT nya emang paduin.
0: Ayo kami warga aja nah. Iya siap dah.
1: Kalau itu guru ini
0: guru apa?
1: Ini panutan.
0: Oh guru apa? Siap.
1: Itu guru Ica.
0: Ayo aja Bang Eza lah.
1: Ya murid aja lagi.
0: Siap. Makasih banyak ya Bang Eza ya. Amin.
1: Aku yang siputan sama Madalah.
0: Oke siap.
1: Mulai lancar rezeki nya sehat aja, mudahan lakas aja pada.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
1: Ini kabul nah asyarna ya Allah.
0: Siap.
1: Ayo jamada
0: itu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amang Eja. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengannya Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah, kenapa rasa pinandu pinak adalah suara pianilah?
2: Jauh kah suaranya?
0: Nah, ini pina jelas nah. Acil Fatimah di mana rumah nih?
2: Di Kota Baru.
0: Kota Baru. Kota Baru hujarnya tadi kada hujan lagi lah, Jar. Panas memberangat juga Kota Baru kalau Cil.
2: Pagi biru. Hah?
0: Oh, Kota Baru panas memberangat jalan. Halo.
2: Panas.
0: Ayo jangan lagunya napa anak apa? Dewa 19, Dewi.
2: Apa ya lagunya lagi ada?
0: Krisye cerita yang cinta yang lain, Baby Shima, Sirna, Sleng, Orkes Sakit Hati, Jalan Pulang Yura Yunita.
2: Apalah lagunya lah.
0: Bersemi Kembali, Eklat Story, Cinta Sejatiku 69, mau yang mana? Halo, Mbak Fatimah.
2: Sakit hati.
0: Abis ini kah hendak ada Nadif Basalamah Semusim?
2: Cinta Sejatiku.
0: Cinta Sejatiku aja. Siap 69 ya. Salam-salam buat siapa? Cinta Sejatiku.

0: Ini pindahnya delay nih, suara Mado ada Acil Fatimah nih lah. Oke deh kalau gitu Acil Fatimah.
1: Iya.
0: Makasih banyak ya.
1: Salamnya buat semuanya aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah penting yang masuk dulu nih ya, lagu requestannya. Oke deh kalau gitu pendengar, kita mau muterin dua lagu lagi. Apa satu lagi penelpon deh, WhatsApp nih. Ada Mama Alpi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mama Alpi ulun los mana mah ada ngipian mah nelpon. Haur mah monitor kada ada nelpon mah ada pian lah.
2: Sibuk ulun sibuk. Wis,
0: ngalih bener dah wanita busy lah.
2: Wanita karir.
0: Wanita karir, ya Allah. Tapi sehat aja kalau mah haber mah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat aja. Ii, jangan tapi bepanas malah mun wanita karir ini ulun takutannya pian lagi di tengah jalan nah. Panas bener hari di luar. Wanita karir, berdiam aja dulu lah di pinggir ya pian. Lagunya Mama Alfi enak yang mana? Ada Semusim Nadif Basalamah, Kesepian Viera, Cinta Sejatiku 69. Mau yang mana?
2: Aku ada mendengar Bukalah Hati kata dia.
0: Ada Buka Hatimu Armada. Itu ya.
2: Iya.
0: Siapa? Lagunya nih segan siapa atau salam-salam segan siapa nah?
2: Semuanya saja salam sehat. Mada doang yang terbaik selalu Mada.
0: Amin.
2: Terima kasih Mada.
0: Sama-sama. Saya salah juga ya Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kalau gitu pendengar, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda yang masih mau gabung sama Mada di sesi berikutnya ya. Ini ada Bang Irwanda juga tadi mau gabung, ada Bang Udin, ada Bah Kalbi ya, ada Mama Alpi udah masuk nih ya. Terus ada Mbak Rike juga kayaknya udah masuk tadi Mbak Rike ya, sama Mbak Ica ya. Kalau gitu yang belum masuk ditungguin lagi suaranya ya. Ada Nadif sama Viera menemani Anda setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Ya, terima kasih pendengar masih di Belantika Musikar Indonesia, Belaria Indonesia, RRI Pro 1 Banjarmasin. Request-request lagu sama Mada di sore hari ini sampai di jam 4 masih buka ya di 0511325162. Nomor WhatsApp-nya di 0811511410. Tadi udah pada ngantri juga lagunya ya. Ada yang baru masuk juga dari Bang Budi ya, di Medan. Lagunya tadi maunya Rosa pokoknya ya. Rosa apa aja terserah Neng Mada katanya ya. Nanti Mada cariin lagu Rosa khusus Anda ya. Kalau gitu kita mau ke 562 dulu, sudah berdering kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore Belar Indonesia.
1: Selamat sore Belar Indonesia.
0: Belar Indonesia, dengan siapa di mana? Merdeka.
2: Dengannya Amang Atoy.
0: Amang Atoy ke Papi Coy ini suara nila. Pian lah jangan tanya mana lah. Ulun semalam ditunjukkan Bang Adit dah Tokopian. Kena kapan-kapan kalau lewat situ lagi Mada singgahi lah.
2: Singgahi Mada sore-sore tenang.
0: Iya, itu
2: pian kalau sore-sore ada orang banyak kuliner menungkar dua dahulunya, singgahi aja.
0: Iya, anu kalau tuh anu Papi Coy ada nama jual martabak terang bulan kada lah?
2: Iya, terang bulan lagi TikTok rancak lihat
0: ramai
2: benar.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Mudah-mudahan ada nah kena itu jalan ke situ. Apa ulun semalam jam melihat negara handil. Mak, Bang Adit jar ulun. Anu sekalinya banyak sudah lampu jalan saking lawasnya karena jalan
2: mantap,
0: situ.
2: Mantap, mantap
0: ada. Ih, sudah dasar majuan nar sudah. Kita patut apresiasi, Pak. Ayo lagunya nak apa pian nah. Ada
2: ulun sudah 43 tahun dia
0: debat ini nah. Tahu benar dah perubahannya tuh.
2: Sekarang ada bakti.
0: Masyaallah. Hai. Lagunya nak apa Papi Coy? Ada 69 Cinta Sejatiku, Buka Hatimu Armada, Rosa, Nada-Nada Cinta, Sleng Orkes Sakit Hati. Mau yang mana?
2: Nah, pertama tadi ya Armada.
0: Armada buka hatimu. Syukur.
2: Nah, mantap.
0: Syukur nang dibuka hati lah alhamdulillah. Hai. Mun dibuka dompet kada isinya supan kita.
2: Buka hatimu.
0: Asik. Bukalah sedikit untuk kita menyanyi habis ini lah. Ayo ja. Papi Coy salam-salam segan siapa dulu nah?
2: Tegasan anu yang tegasan mawar, mai-mai juana
0: yang mai,
2: ada di Kota Baru, salam kenal dari Amang Coy.
0: Yoi.
2: Nah, buat Mada, makasih Mada lah.
0: Iyo, sama-sama, makasih Jo Lon.
2: Salam Madai.
0: Amin.
2: Ya hijau ada Lon, ada Jo Lon.
0: Siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Papi Coy sudah gabung ya. Kalau gitu pendengar yang mau gabung lagi di nomor selanjutnya 562 masih berdering nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Suara siapa nih yo?
3: Abang Gusti.
0: Siapa?
3: Abang Gusti.
0: Abang Gusti. Nah, ya kalau lo sekarang dengar suara Abang Gusti, apa kabar Bang Gusti?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Suara anu basirih kayak apa kabar cuaca panas kah juga?
3: Mendung sini nah.
0: Kalau mendung berarti tak hujan ya.
3: Mundung malam orang ya, mundung di hati orangnya itu juga.
0: Jangan gin ulun ke tempat-tempat lamun mundung di hati pian lah. Hai, Bang Gusti lagunya mau apa?
3: Halo, melamar cintanya ada kah?
0: Melamar cintanya an, melamar siapa? Pian melamar di Pro 1 sini nah, ada ulun cari akan dulu lah. Melamarmu kah judulnya tuh ya?
3: Melamar cintanya rasanya tuh.
0: Melamar cinta Andrigo ya.
3: Enggak.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa, Bang?
3: Semuanya aja.
0: Oke.
3: Amin lah, sehat selalu lah.
0: Amin, Abang Gusti juga ya, sehat selalu. Makasih Bang Gusti.
3: Thank you,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Rita WR, Mbak, wajahnya persis Megawati pemain voli. Iya, alhamdulillah. Iya, memang benar ya. Ini orang ke 10.000 sekian nih ya. Makasih banyak ya. Kalau gitu ya Mat sore juga nih darinya Sarjiman Cisarua. Halo, ada juga Bang Irwanda request lagu Sleng udah Mada masukin di playlist ya. Terus lagu yang mau Mada puterin habis ini masih ada nih 69 dari Armada juga. Jadi pastiin yang masih mau gabung sama Mada jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan untuk Belaria Indonesia, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan lagu yang masih ada di antrian ya. Tapi pas banget di jam 15.50 saat ini, waktu Indonesia Tengah, Adzan Asar berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Rosa pendengar ya, Nada-nada Cinta. Ini lagu terakhir kita di Blantika Musik Karya Indonesia hari ini. Makasih banyak buat seluruh pendengar yang udah gabung tadi dari telepon biasa, di telepon TikTok juga, di WhatsApp juga. Makasih banyak ya semuanya. Mudah-mudahan terhibur sore hari ini dan juga pastinya selalu dengerin kita Blari Indonesia. Jam-jamnya request dari jam 2:30 sampai di jam 4 sore. Ketemu lagi besok. Dan hari ini kita cukupkan dulu. Masih ada banyak program setelah ini menunggu untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di Blaria berikutnya.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511410.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Di Banjarmasin sore ini pendengar, masih bareng Mada juga dan kita bakal ada di program Suara Nusantara yang nantinya kita akan kasih info-info ya seputar dengan kearifan lokal kita ya, terus pertanian, kelautan dan juga terkait potensi Desa Bahari juga ya. Kira-kira informasinya ada apa aja, tapi sebelum itu ini ada informasi dulu untuk Anda semua pendengar Pro 1 yang mana Bangka Kalsel ini resmi memasuki babak baru dalam perjalanan institusinya dengan diluncurkannya layanan Bank Devisa. Dan status tersebut menjadi tonggak penting untuk memungkinkan Bank Kalsel memperluas layanan hingga mencakup berbagai transaksi keuangan internasional. Kehadiran Bank Kalsel sebagai Bank Devisa akan memberikan dampak besar bagi penguatan ekonomi daerah dan juga pengembangan sektor usaha berorientasi ekspor. Dan pencapaian tersebut pendengar ini hasil dari proses yang panjang dan dilakukan secara bertahap. Berbagai aspek telah dipersiapkan mulai dari penguatan tata kelola perusahaan ya, pengembangan sistem dari infrastruktur juga hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan status sebagai Bank Devisa, Bank Kalsel kini dapat menyediakan berbagai layanan transaksi internasional. Layanan tersebut meliputi tabungan, giro dan deposito valuta asing, jual beli valuta asing, remittance dan banknot serta pengembangan layanan internasional layanan lainnya secara bertahap.
1: Masin sore ini WhatsApp 0811

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Mereka ini kita buat juga lah
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus.
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Roni Parulian pendengar ya, dengan suaranya khas banget, angin rindu lagunya menemani Banjarmasin sore hari ini di Suara Nusantara pendengar ya. Dan kita awali informasinya, ini adalah terkait dengan sebuah inovasi juga pastinya ya, di kawasan Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Desa Pagatan Besar. Nah ini adakah warga di sana ya, Desa Pagatan Besar. Nah, hamparan mangrove di sana pendengar itu ternyata gak hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir, tapi juga jadi harapan baru bagi masyarakat setempat. Daun mangrove jenis api-api ya, kalau dalam bahasa biologisnya itu Avicennia sp ya, diolah menjadi sabun herbal bernilai ekonomi yang menjanjikan. Nah, melalui inovasi tersebut, mangrove yang selama ini pendengar itu identik dengan konservasi, kini tuh saatnya disulap jadi produk sabun herbal yang bermanfaat luas pastinya ya. Nah, produk ini pendengar punya peluang usaha nih ya. Jadi di sana masyarakat pesisir punya peluang usaha baru yang sebelumnya itu bergantung pada sektor tradisional. Jadi selain punya nilai ekonomi, ini jadi berbahan mangrove yang memperkenalkan potensi biodiversitas pesisir yang juga sering banget ya kita abain pendengar ya. Nah, pemanfaatan ini itu mendorong perubahan pandangan bahwa mangrove itu bukan hanya sekedar tanaman konservasi, tapi lebih dari itu ternyata ada juga nilai ekonominya pendengar. Nah, Ketua Tim Pengabdian ULM Muhammad Salahuddin Ramadan Jarot menjelaskan, teknologi pembuatan sabun dibuat sederhana agar mudah diterapkan masyarakat. Tujuannya ya supaya masyarakat ini cepat mengadopsi ya, terus juga bisa cepat mengembangkan produk tersebut secara mandiri. Dan program ini pendengar, ini informasinya adalah dari program

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya, cinta untuk mama ya. Buat seluruh mama-mama di muka bumi ini gitu ya. Kita tuh sebenarnya sebagai anak tuh pasti sayang banget ya, cinta banget. Dan bahkan memang ada yang mengatakan bahwa kita tuh gak pernah bisa membalas kebaikan seorang ibu, karena apa yang sudah diberikan gitu ya, tenaga, terus mengandung kita juga, membesarkan kita juga, itu luar biasa, luar biasa banget gitu ya. Dan ya, Masya Allah lah ya, disyukurin kalau misalnya kita masih punya ibu, masih punya mama di dunia ini gitu ya, sayangilah mereka. Nah, termasuk nih kita ngomongin tentang orang tua dan juga anak. Nah, ini ada tradisi yang juga unik banget di Kalimantan Selatan. Itu adalah tradisi Batumbang Apam, pendengar ya. Nah, ini selamatan masyarakat suku Banjar, katanya itu sebagai rasa syukur ya atas penunaian nazar untuk anak-anak. Dan tradisi ini, pendengar, itu banyak banget dilakukan di kawasan hulu sungai, khususnya di hulu sungai tengah, pendengar ya. Nah, melansir dari rri.co.id, Akademisi UIN Antasari Novi Listiana MH membahas hal tersebut ya di Ragam Budaya Ruhi Barakatan RRI Prompat kemarin nih. Dan dia menjelaskan, pendengar, bahwa tradisi Batumbang Apam ini bahkan sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Kalimantan Selatan. Jadi kayak bisa dibilang tuh akulturasi, pendengar ya, antara kepercayaan atau budaya lokal yang akhirnya tuh berkembang ya jadi media penyebaran agama Islam pada masa di awal-awal tuh ya. Dan tujuannya itu adalah memperkenalkan agama Islam sejak dini, sekaligus juga mendekatkan anak itu dengan tempat ibadah serta bacaan-bacaan Islami. Dan salah seorang narasumber juga di sana, Naila, yang menambahkan, pendengar, bahwa dia punya pengalaman mengenai pelaksanaan tradisi tersebut. Dan ia menjelaskan kepada kita semua bahwa Batumbang Apam itu biasanya digelar di masjid atau juga di rumah ya. Hari-harinya ini ada tertentu, biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan itu pun juga kalau misalnya dilakukan di masjid nih, pendengar ya, itu harus berkoordinasi dengan pihak pengelola masjid terlebih dahulu, kemudian bawa anaknya yang akan diselamati itu ke masjid. Dan akhirnya tuh prosesi apam disusun sesuai dengan tinggi anak menggunakan pelepah kelapa yang telah dibersihkan dengan ukuran yang sama seperti tinggi anak tersebut, pendengar. Nah, kemudian prosesinya itu juga kue apam disusun gitu ya sambil dibacakan surah Yasin sebelum anak dinaikkan ke atas mimbar masjid yang memiliki 5 anak tangga. Nah, jumlah tangga ini juga menggambarkan 5 rukun Islam ya, dan simbol harapan nih bahwa kalau anak nih harapannya tumbuh jadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan juga sama narasumber lainnya, Fajar gitu ya, bahwa tradisi Batumbang Apam ini, pendengar, efektif untuk menambahkan rasa cinta anak terhadap Islam. Dan tentunya gitu ya, dari kecil banget dalam agama kita itu harapannya semoga senantiasa mencintai masjid tanpa adanya paksaan. Dan ketiga narasumber juga berharap tradisi Batumbang Apam, pendengar ya, kita juga sama-sama sepakat nih harus terus dilestarikan. Dan mereka juga berharap nilai-nilai keislaman ini juga bisa terjaga dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda, apakah masih ada juga nih tradisi Batumbang Apam di sekitaran rumah tinggal Anda, pendengar?

0: Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Masih sama ada juga di Banjarmasin sore ini di Suara Nusantara pendengar ya. Dan ini kali ini pendengar informasi terkait dengan bank sampah juga. Nah ternyata yang unik nih, ini namanya aja udah yang lain nih pada yang lain gitu ya. Lain daripada yang lain gitu maksud Madaya. Namanya adalah bank sampah lansia di Kelurahan Alalak Selatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang diinovasi. Ini tak lagi sekedar jadi tempat untuk menabung sampah ya. Nah program yang digerakkan para lanjut usia itu kini jadi salah satu inovasi unggulan pendengar ya, yang mengantarkan nih Kelurahan Alalak Selatan masuk 3 besar dalam lomba kelurahan tingkat provinsi Kalsel 2026. Dan inovasi ini jadi salah satu fokus penilaian nih saat tim verifikasi lapangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kalsel ya, yang hari kemarin itu mendatangi langsung Kelurahan Alalak Selatan. Dan kala itu pendengar, tim juga memastikan ya berbagai inovasi yang dipaparkan sebelumnya ini memang benar-benar berjalan di tengah masyarakat. Dan disampaikan Kepala Bidang Bina Pembinaan Desa Dinas PMD Kalsel Wahyu Widyo Nugroho yang menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini tahapan akhir ya, setelah adanya seleksi administrasi dan juga kemarin ada tahap yang namanya pemaparan. Jadi ini kayak lihat langsung nih, emang di beneran gitu ya. Dan menurut Wahyu, penilaian lomba itu ada 3 dimensi utama, ada pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan, dan ditambah ada aspek inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing kelurahan. Jadi selain bank sampah lansia ya yang kemarin itu ditinjau, pelayanan publik berbasis WhatsApp serta sejumlah program pembinaan kemasyarakatan yang dijalankan di Kelurahan Alalak Selatan. Dan akhirnya setelah semua usai proses verifikasi gitu pendengar ya, seluruh nilai ini direkap dan juga menentukan siapa nanti juara pertama hingga juara ketiga ya. Ya kalau kita lihat memang katanya Marhamah nih, Direktur Bank Sampah Lansia Kelurahan Alalak Selatan, itu sudah berdiri ya ke bank sampahnya itu dari September 2024 pendengar ya. Dan itu memang bagaimana melihat para lansia di sana itu langsung pulang setelah pemeriksaan kesehatan dan muncul nih gagasan mereka supaya datangnya tuh nggak dengan tangan kosong tapi membawa sampah anorganik yang bisa ditabung dan juga bernilai ekonomis. Jadi ya penting sekali gitu ya, menarik nih untuk kita juga bikin inovasi-inovasi gitu ya di sekitaran kita. Siapa tahu nanti di kelurahan Anda salah satu penggagasnya, itu bisa jadi juga gitu ya.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya. Kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi mahal.
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama dengan kami. Dan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera ikuti lintas Banjar Nusantara Kornus 8 berjaringan dari RRI Tarakan.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha.
1: Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti?
0: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasha di Nunukan?
1: Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti.
0: Lagi berawan ya. Baiklah Syasha, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Syasha.
1: Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
3: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
2: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI. Menurutnya, sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
4: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
2: Andi Ihsan menambahkan, para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini, PMI diharapkan lebih waspada, sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengaran pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
0: Sama seperti di kota Tarakan. Jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng, sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Hampir 90 orang setiap hari.
3: 90 apa itu, Pak?
2: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD, pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairid juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairid juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairid menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
2: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari. Maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tidak lanjut. Seperti itulah gitu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
5: Tidak menyangka karena kemarin itu kita sudah bersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian, sudah kita bersurat, makanya kami karena sudah bersurat kami pikir kan tidak ada mati kan, tidak menyangka ya.
4: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Diti Anggra ini.
0: Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar.
0: Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Diti Anggreni ditarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65.000 siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65.000 siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65.000 siswa.
2: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Diti Anggreni, demikian tadi laporan Nisor Pula dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara.

0: Informasi dari Tarakan Bumi Paguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widadi menyampaikan laporannya.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern.
2: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas budayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini.
2: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat, masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
1: Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Seharian panas banget di sini Mbak Diti ya.
0: Waduh, sama kayak di Kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti.
0: Silakan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Yang berkendara dari Kemarin dikejar lagi sama yang menghadang tadi.
3: Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
2: Yang berkendara tadi lari juga, dikejar lagi sama yang madang tadi. Lalu dihadang lagi pakai lo senjata, lari lagi sama-sama dikejar gitu. Tapi nggak ada yang bertolong. Ada yang jualan itu kan kadang-kadang ditutup sama sepedo, dicabut sama dianya. Yang di dalam itu ada yang apa itu kabel-kabel tarik.
3: Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
4: Memang kalau pengakuan mereka sih, mereka cuma mengumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga, kita juga dampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga.
3: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 24 Juni 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan Banjarmasin sore ini kayaknya di luar cuaca masih mendukung banget gitu ya, untuk berkegiatan di luar rumah, entah berolahraga sore mungkin, ataupun juga yang mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan gitu ya. Titip buat utamakan keselamatan Anda, jangan kecepatan ya. Dan hari ini pendengar kita hadirkan di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia ya, informasi-informasi terkait dengan pertandingan yang sudah berjalan hingga di hari ini 24 Juni 2026 tentunya dari rri.co.id. Dan juga kita akan mengundang Anda mungkin yang mau memberikan komentar juga, silahkan, terkait pertandingan hari ini ataupun juga prediksi-prediksi yang akan dilaksanakan besok hari. Ada pertandingannya macam-macam banget ya, kalau besok itu ada hari Kamis ada Swiss versus Kanada ya, Bosnia dan Herzegovina versus Qatar, dan juga ada Skotlandia versus dengan Brazil ya. Tapi yang hari ini menarik nih pendengar ya, ada Cristiano Ronaldo. Nah, ini jagoannya siapa nih ya. Dan kita melansir dari rri.co.id, komentator sepak bola Bung Jupri menilai Portugal kali ini tampil sangat baik ya pada pertandingan Piala Dunia 2026. Permainan tim terlihat efektif dengan serangan yang terus menekan pertahanan lawan sepanjang laga ya. Dan Portugal juga sempat menciptakan sejumlah peluang sebelum akhirnya membuka keunggulan melalui Cristiano Ronaldo. Dan salah satunya itu adalah berasal dari umpan silang Nuno Mendes yang gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Dan ia juga mengatakan nih bahwasannya kekuatan Portugal itu terlihat dari permainan agresif melalui sektor sayap, dan Nuno Mendes, Pedro Neto dan juga João Félix ini mampu memberikan ancaman berulang kepada lawan. Dan hasilnya ya diakhiri dengan 5-0 kemenangan atas Portugal atas Uzbekistan ya. Nah, gimana menurut Anda? Silahkan di 0511325162 sudah ada yang gabung nih sama Mada sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Pagi.
0: Oh, kok enggak pagi nih, sore Bang Ozan. Apa kabar Bang Ozan, sehat?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang Ozan pertandingan keren banar nih Portugal pagi tadi ya?
1: Musuhnya kada harap juga.
0: Oh, jadi kalau musuh enggak harap tuh ya bisa berpeluang ini gede gitu ya, bener sih.
1: Jalannya musuhnya berat juga atau tim-timnya.
0: Itu musuh terbesar kayaknya, lawannya berat tuh kalau segitu ya. Gimana tapi tanggapannya atas 5-0, puas kah pian atau harusnya bisa lebih lagi?
1: Puas Pak, belahlah 5-0 ada pembalas.
0: Bener sih ya, walaupun sebenarnya kayaknya dilihat-lihat banyak peluang juga ya dari Uzbek tapi nggak masuk-masuk tuh.
1: Inggris berapa tuh?
0: Inggris 0-0 sama juga. Iya, duh, gimana tuh tanggapannya Bang Ojan?
1: Musuhnya kada harap juga.
0: Oh, tapi kalau musuh kada harap kok bisa 0-0? Berarti pertahanan musuh kuat berarti?
1: Enggak juga, Manda.
0: Oh, enggak juga gitu ya. Berarti kenapa bisa 0-0? Apa?
1: Faktor keberuntungan deh.
0: Beruntung 0-0 gitu ya, jadi imbang gitu. Oke deh, kalau besok gimana Bang? Ada prediksi kah nih terkait Swiss, Kanada, Skotlandia, Brazil juga ada di jam 6 WITA.
1: Brazil tuh lawan siapa, Manda?
0: Skotlandia.
1: Menang Brazil bisa, paling enggak ada tuh.
0: Oh, berapa ya? Berapa kira-kira ya kalau Brazil ya?
1: 2-1 lah.
0: 2-1 ya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bang Ozan.
1: Hubungannya tadi gabung dua kali seorang tadi tuh.
0: Oh iya kah?
1: Tengah hari tadi.
0: Oh enggak, ini berarti ya Hamada enggak lihat nih. Bang Ozan juga mau ada gabung sore tadi emangnya?
1: Makanya.
0: Ada nelpon juga. Oh ya udah deh kalau gitu. Makasih Bang Ozan, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ojan komentarnya ataupun juga tanggapannya terkait dengan pertandingan bola kita di hari ini. Dan juga kita tunggu mungkin bagi Anda yang mau gabung juga, silakan banget di 0511325162 dan juga di 0811531410 nomor WhatsAppnya Pro 1. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pendengar Pro 1 tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

Masih bersama dengan Mada di Bola Gembira ya. Dan hari ini informasi lainnya pendengar menemani Anda untuk update informasi terkait dengan Pesta Bola Dunia yang memang lagi seru-serunya diadakan di tiga negara, Meksiko, Kanada, dan juga di USA Amerika ya. Kali ini pendengar ada informasi nih yang cukup membanggakan, yang mana gelandang timnas Inggris Jude Bellingham ini dinobatkan sebagai FIFA Man of the Match usai laga grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Ghana yang berakhir imbang ya, tanpa gol di hari ini tadi. Dan meski tidak ada gol yang tercipta, pendengar, Bellingham ini tampil impresif ya. Ia jadi motor permainan Inggris di lini tengah, dan pemain berusia 23 tahun itu ini berperan penting dalam menjaga penguasaan bola, mengatur tempo permainan, dan juga membangun serangan The Three Lions sepanjang pertandingan. Nah, menariknya pendengar, Bellingham menilai penghargaan tersebut lebih layak ya diberikan kepada pemain Ghana ya, sebab menurutnya pemain Ghana nih hari ini tampilnya solid banget dan mampu meredam agresivitas dari Inggris ya. Nah, sepanjang laga pendengar, Inggris ini tampil dominan dan juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya, tapi ya penyelesaian akhirnya yang kurang maksimal membuat tim asuhan Inggris gagal mengamankan kemenangan. Padahal mungkin banyak gitu ya yang menjagokan atau kayak ini harus Inggris nih bisa gol gitu ya. Tapi sayangnya takdir berkata lain pendengar ya. Penghargaan juga Man of the Match diumumkan FIFA ini seusai pertandingan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Bellingham yang konsisten mengendalikan permainan dari sektor tengah. Hasil imbang ini membuat persaingan di grup L tetap terbuka pendengar. Inggris dan juga Ghana ini sama-sama masih punya peluang untuk melangkah ke babak berikutnya dengan menyisakan pertandingan di akhir fase grup nanti ya. Dan ini tentunya banyak juga yang menunggu kira-kira nanti di grup L gitu siapa yang akan jadi juaranya. Kalau misalnya masih terbuka, kita tunggu deh di pertandingan berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Terima kasih pendengar masih di RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga masih di Suara Bola Dunia sore hari ini. Dan besok ya pendengar ya, siap-siap banget buat Anda-Anda semua yang suka banget ngikutin bola ya. Salah satunya yang mau nonton pertandingan antara tim nasional Bosnia dan Herzegovina akan bersua dengan Qatar nih dalam pertandingan ketiga grup B Piala Dunia yang berlangsung di Stadium Seattle di hari besok jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti di kita itu di jam 3 ya. Nah, duel ini pendengar akan mempertemukan dua tim yang sedang terluka nih karena belum pernah memperoleh satu pun kemenangan di Piala Dunia 2026. Nah, jadi ya sama-sama lah ya, ini kita akan lihat bagaimana pertandingan mereka yang mana kemarin Bosnia dan Herzegovina ini dilumat habis oleh Swiss ya lewat skor 1-4 ya. Dan meski pada pertandingan perdana Eden Dzeko dan kawan-kawan ini mampu menahan imbang tuan rumah Kanada lewat skor 1-1. Nah, setali tiga uang, kondisi Qatar ini pendengar juga tidak jauh berbeda dengan Bosnia dan Herzegovina karena terbaru nih Qatar dipecundangi oleh tuan rumah Kanada setengah lusin gol tanpa balas setelah di pertandingan pertama Qatar tidak mampu berbuat banyak usai ditahan imbang oleh Swiss lewat skor 1-1. Dan peluang kedua tim ini untuk lolos terbilang sangat kecil pendengar mengingat lolosnya mereka ini ditentukan lewat hasil antara Kanada menghadapi Swiss ya. Dan menatap laga ini Bosnia juga harus kehilangan Tarik Muharrepovic yang mengalami cedera sekaligus hukuman akumulasi kartu merah ya. Dan kondisi tidak jauh berbeda dialami Qatar yang dipastikan akan kehilangan dua pemain yakni Homam Ahmed dan Asim Madibo karena juga akumulasi kartu merah pendengar ya. Dan tentunya laga ini menjadi ajang untuk memperbaiki muka dari masing-masing tim yang hingga kini juga masih belum memperoleh satupun kemenangan di Piala Dunia 2026. Kita lihat ya besok gimana, apakah akan imbang juga gitu ya atau ada yang menang salah satunya. Kalau ada sih cukup mendoakan ya, karena nih satu hilang satu, satunya si Qatar hilang dua ya pemainnya. Jadi ya selamat bermain lah buat hari besok ya. Dan pendengar, informasi terkait dengan bola dunia ya, ini tentu kita akan hadirkan untuk Anda setiap hari di jam 5:30 sampai jam 6 sore. Dan hari ini itu adalah informasi terakhir untuk kita semua ya. Nantikan besok hari lagi di Pesta Bola Dunia RRI, bola gembira. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Salam olahraga jaya. Yeah.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja PT United Tractors TBK tahun 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Dan melalui laman unitedtractors.com, diketahui bahwa PT United Tractors tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan meski demikian, berdasarkan akun Instagram mereka, PT United Tractors TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair 4 periode 15 sampai 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 S1 dengan posisi Business Operations, People Management, dan Communication and Multimedia. Dengan demikian, informasi terkait tautan lowongan kerja United Tractors 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta besok hari pukul 9.15 dan juga 18 waktu Indonesia Tengah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Andra The Backbone ya pendengar ya, menemani Anda sore hari ini di jelang senja, yang mana hari ini juga informasi untuk Anda ya kaum muslimin kaum muslimat, nanti insya Allah azan maghrib itu berkumandang di jam 18:25 waktu Indonesia Tengah. Jadi ditunggu ya sambil dengerin juga informasi-informasi menemani sore ini, termasuk nih sama kayak lagunya Andra tadi, tak ada yang bisa, ada kok yang bisa. Ada aja yang bisa, termasuk kalau misalnya lagi sabar-sabarnya nih, ada keluhan tapi sabar-sabar insya Allah bisa aja diperbaiki gitu ya. Termasuk ini setelah bertahun-tahun penantikan, penantian berharga, perbaikan titian Murung Selong di Kecamatan Banjarmasin Timur katanya akan terrealisasi di tahun 2026 ini ya. Anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah telah siap untuk menangani sisa sekitar 500 meter titian yang belum tersentuh pembangunan. Disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya yang menjelaskan pihaknya ini sudah melakukan pengukuran pada bagian titian yang rusak sebagai tahapan awal pelaksanaan proyek ya. Dan ditargetkan akan dimulai bulan Juli mendatang ya, untuk melanjutkan segmen titian yang telah ditangani ya, sebelumnya. Berdasarkan data nih pendengar, sekitar 900 meter titian Murung Selong itu telah selesai perbaikannya pada 2022 yang lalu. Namun masih tersisa ada sekitar 500 meter yang belum tertangani ya. Makanya pengerjaan proyek ini sempat mendapat penanganan oleh Dinas Perkim Provinsi Kalsel di tahun 2024. Tapi batal pendengar ya, karena perubahan prioritas program dan juga pembangunan kemudian beralih ke kawasan Jalan Simpang Layang. Makanya Chandra targetnya sih perbaikan rampung dalam 3 hingga 4 bulan katanya, dan sesuai di akhir tahun nanti ya. Nah, berdasarkan pantauan pendengar melansir dari rri.id, kondisi jalan titian yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar itu semakin memprihatinkan. Lubang menganga di berbagai titik ya, terus juga papan yang rapuh serta tambal sulam seadanya membuat jalur ini juga kian berbahaya untuk dilintasi setiap hari oleh warga di sana ya. Jadi salah seorang warga juga di sana mengungkapkan bahwa kondisi tersebut pendengar ini sudah memakan banyak korban termasuk anak-anak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Masih bersama di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan hari ini juga kita segera dengarkan di ruang dengar Anda pendengar untuk menjelang azan maghrib ya di jam 18.25 waktu Indonesia Tengah, pengajian surah As-Saff ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Mulkani.

saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunahnya bagaimana? Bila si hamba rajin sholat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ya, alhamdulillah rabbil alamin, pendengar di Banjarmasin sore hari ini ya, walaupun di luar sudah malam, tapi kita masih akan terus menemani bareng sama Mali di Banjarmasin sore nanti di jam 7 kita berakhirnya ya. Dan hari ini pendengar, ba'da maghrib juga, alhamdulillah mudah-mudahan yang sudah beribadah malam hari ini ibadahnya diterima yang maha kuasa, terus juga doa-doanya kita diijabah oleh yang khalik ya. Dan informasi ini pendengar melengkapi ba'da maghrib kita, yakni terkait dengan ketakwaan adalah bekal terbaik ya, apalagi dalam menuju kehidupan akhirat. Hal tersebut juga sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah pendengar ayat 197 yang menegaskan bahwa sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan hal tersebut pendengar ini melansir dari rri.co.id, disampaikan Ustadz Muhammad Kiflian Syah ya, yang menurut beliau keberhasilan seorang muslim ini bukan diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan yang kita miliki, tapi kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan ia menyebut ya, bulan Muharram ini punya banyak keistimewaan dalam sejarah Islam, yang mana juga salah satunya nih pendengar, itu adalah diterimanya taubat Nabi Yunus dan kaumnya. Beliau menjelaskan pendengar bahwa Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya sebelum mendapat perintah Allah, yang mana setelah ditelan ikan di tengah laut, Nabi Yunus nih beristighfar dan juga berdoa memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Dan sementara itu ketika tanda-tanda azab mulai terlihat, kaum Nabi Yunus juga segera memperbaiki diri dan meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya memohon ampun dengan penuh kesungguhan hingga Allah Subhanahu wa taala ini pendengar menerima taubat mereka dan membatalkan azab yang akan diturunkan. Dan informasi ini selengkapnya silakan Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banjarmasin.

bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Bernama.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Banjarmasin sore ini.

Masih bersama DFM 97,6 MHz ya, di kanal Formasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Kali ini pendengar, informasi lainnya ya menemani menit-menit terakhir kebersamaan di Banjarmasin sore, datang dari rri.co.id, yang mana jembatan Cusa pendengar ya, cemara ujung Sungai Andai di Kota Banjarmasin, yang mana hingga kini ini belum dapat difungsikan oleh masyarakat ya. Proyek yang dinantikan warga itu masih harus melewati serangkaian evaluasi teknis dengan target baru yang bisa beroperasi katanya sih di tahun depan ya, di tahun 2027. Disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini juga tengah melakukan evaluasi desain supaya konstruksinya ini tetap yang telah terbangun ini berfungsi secara optimal ya. Dan evaluasi tersebut jadi hasilnya menambahkan konstruksi berupa pile slab pada akses menuju jembatan, khususnya pada bagian penghubung ya, dari sisi Sungai Andai hingga tersambung dengan badan jalan existing. Namun pendengar, ini persoalan di lapangan juga tidak hanya soal teknis konstruksi, tapi juga kerusakan dan adanya kehilangan komponen vital jembatan. Jadi ya, ini banyak juga masih PR-nya, dan sesuai rencana pengerjaan akan kembali dilanjutkan di awal 2027, dan pada tahun yang sama jembatan tersebut juga ditargetkan sudah bisa difungsikan untuk kepentingan Anda semua sebagai masyarakat ya. Jadi informasi terakhir silahkan Anda baca di rri.co.id, dan Mada juga sekalian izin pamit undur diri ya. Terima kasih banyak sudah menemani di Banjarmasin sore kali ini. Setelah ini di Banjarmasin malam akan ada Bang Adit ya, menemani sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Pro1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian pada maghrib tablik udara di kesempatan hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan umur dan diberi keterangan hati untuk dapat mendengarkan bersama-sama dan juga menyaksikan kajian pada maghrib hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Dan di kesempatan malam hari ini pendengar, tanggal 2026, bersama dengan Ustadz Johan Sah sudah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Terudi, selamat tahun baru Ustadz. Sudah tanggal 9 hari ini, esok tanggal 10 sudah. Nah, kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama Ustadz Johan Sah, pendengar, seperti minggu yang kemarin. Masih dalam suasana tahun baru, yaitu tahun baru Islam sebagai tonggak pergerakan Islam untuk menggapai kemenangan. 3251562 dan juga di 0811511410 atau komentar melalui channel YouTube. Pendengar, kami persilahkan Ustadz kita bacakan juga bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Johan Sah di malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, sesuai dengan kalender, malam ini adalah malam ke-10 daripada Muharram 1447 Hijriah. Dan bagi yang mengikuti kalender Nahdlatul Ulama, malam ini adalah malam ke-9 Muharram. Tidak apa, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang puasa Tasoa pada hari ini, dan besok puasa Asyura. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kami ingin menuntaskan ada pertanyaan kemarin daripada Bapak yang dari mengenai amalan supaya tanah cepat laku, katanya kemarin Pak siapa dari Tanjung apa kemarin ya. Nah, di kami mendapatkan dari kitab yang bernama Kaifa Takunu Ghaniyan. Nah, ini ditulis katanya ayat ini sebenarnya ceritanya tentang haji, tapi adalah tentang mendoakan manusia supaya banyak berkunjung ke Mekah, waktu itu ke Ka'bah. Nah, jadi dalam kitab ini menyebutkan ayat ini ditulis di atas kertas 7 kali, ya. Ya, 7 kali, kemudian digantung di rumah atau di mana saja tempat yang berhembusnya angin. Nah, dengan tulisan dan sambil berdoa, apakah rumah atau tanah yang ingin kita jual? Ayat ini ditulis, ya, kami sambil berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa azim fin nasi bil hajji yatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina Mingkul pejin amik. Nah, ini ayatnya di dalam masalah haji ini pasti ada, ya, di sana disebutkan. Ini artinya mengundang manusia untuk berhaji, kemudian juga meramaikan Ka'bah, dan kita niatkan mudah-mudahan apa yang ingin kita jual itu dikabulkan oleh Allah sehingga cepat laku. Nah, itu kemarin ada soal yang kami hanya bisa menjawab semintas. Kemudian ini juga langsung saja kita ditanya apa amalan ketika hari Asyura. Nah, pertama pada malamnya ini, kalau orang yang beranggapan hari ini adalah hari Tasyu'a 9 Muharram, maka malam 10 Muharram itu malam Asyura, hidupkanlah malamnya dengan berbagai macam amalan dan sholat malam, dan kalau sempat bersedekah. Kemudian juga berniat besok puasa Asyura. Nah, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun ke depan, puasa Tasoa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, kemudian juga karena kita memasuki bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Syahrul Hurum, maka setiap amalan dilipat gandakan baik siang dan malam. Jadi orang yang sanggup berpuasa itu sejak 1 Muharram kemarin dia berpuasa sampai dengan 10 Muharram. Artinya 10 hari dia berpuasa. Karena nilainya itu luar biasa. Seperti juga kita kemarin ketika memasuki 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah, kita banyak yang berpuasa. Karena nilainya itu adalah siang dan malamnya dinilai puasa. Kemudian 1 hari puasa pada Zulhijjah kemarin, hari pertama sampai ke 9 itu mampu menghapuskan dosa setahun. Nah, jadi kalau dari 1 sampai 7 Zulhijjah itu berarti 7 tahun. Kemudian Tarwiyah dengan Arafah itu lain-lain, pahalanya lebih besar lagi. Nah, demikian juga dengan Syahrul Hurum, bulan Muharram ini, dari 1 Muharram kemarin sampai dengan 10 Muharram, dan kita teruskan lagi beberapa hari berikutnya, apakah Senin Kamis sampai berakhirnya bulan Muharram, itu dilipat gandakan oleh Allah karena hari yang dimuliakan termasuk Syahrul Hurum. Nah, jadi artinya ini bukan hanya Tasua, bukan hanya Asyura. Nah, cuma yang hadisnya sangat menganjurkan itu adalah Tasua dan Asyura. Dan malamnya ini mudah-mudahan kita bisa menghidupkan dengan amalan-amalan seperti membaca Al-Qur'an, kemudian juga membaca ayat kursi, ya, di sini disebutkan kalau bisa paling sedikit 360 kali ayat kursi. Kemudian malam Asyura dan hari Asyura 10 Muharram itu membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, dari malam ini sampai besok. Kemudian kalau yang kalender Nahdlatul Ulama dari besok berarti sampai hari Jumat. Nah, ini jadi terserah bagi yang mengambil hari ini 9 Muharram, besok 10 Muharram, silahkan. Nah, kita meriahkanlah dengan puasa sunat. Kemudian tadi ayat yang kami bacakan adalah pada surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35, itu Allah mengingatkan pada kita bahwa kami, kata Allah, tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad, maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Kemudian tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji, kata Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, ya. Wala nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Nah, itu maksudnya. Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kita memang diuji dengan kebaikan, kenyamanan, dan keburukan, kesakitan. Nah, sekarang kita ramai sekarang diuji bangsa kita dengan berbagai macam masalah korupsi, kemudian juga perpecahan, adanya demo. Nah, ini mudah-mudahan pemimpin kita bisa bersabar menghadapinya, kemudian dan amanah dan melaksanakan keadilan. Dan kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kesehatan, ketegasan, keadilan, sehingga berkah Allah tetap mengalir ke negara kita ini. Kemudian ini juga kita melihat daripada pemerintah kita menghadapi bahaya narkoba, yang mana luar biasa sudah narkoba ini, sampai-sampai di dalam penjara mereka bisa membuat pabrik narkoba. Nah, kemudian juga orang yang ditahan di penjara bisa mengendalikan peredaran narkoba. Ini sangat berbahaya. Nah, karena itu kita berharap kepada pemerintah, seluruh tokoh masyarakat, guru dan segalanya, ini bersama-sama membentengi anak-anak kita, generasi muda, agar tidak terlibat narkoba. Karena ini akan meruntuhkan generasi muda kita, akan meruntuhkan generasi bangsa. Kemudian yang kedua, fitnah, masalah yang muncul udah beberapa tahun ini, sekarang sudah mulai menggunung, ini adalah masalah LGBT. Nah, ternyata setelah Majelis Ulama memberikan permohonan dan maksud himbauan kepada pemerintah agar orang pelaksana LGBT ini termasuk yang mengkampanyakan dihukum pidana, ternyata ada 37 ormas, ya, 37 organisasi ternyata yang menolak. Dan ini berarti organisasi ini adalah mendukung LGBT, ya. Nah, karena mungkin dapat kucuran dana, ya, karena rata-rata ada kabarnya kalau berani-berani ini ada kucuran dana. Seperti demo-demo kemarin, kita tidak menyangka universitas terkenal, Universitas UGM itu ternyata dapat dana juga mereka dari luar negeri untuk membuat hal-hal yang kadang-kadang bukan hanya kritik, tapi ingin menjatuhkan wibawa pemerintah dan mengarah kepada hal-hal yang bisa untuk memberontak, begitu, revolusi gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, mereka punya dana ya yang jelas terang-terangan ini adalah yang sudah dana dari George Soros. George Soros ini adalah orang kaya Yahudi yang mana di mana-mana mendanai untuk membuat apa berbeda dengan tokoh masyarakat atau berbeda dengan pemerintah atau memberontak. Jadi artinya ini kita sangat berat yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan dengan semangat Muharram, semangat tahun Hijriah ini kita bisa menggapai kemenangan khususnya pada diri kita agar anak-anak kita, generasi kita tidak termasuk narkoba, tidak termasuk LGBT, kemudian juga aliran-aliran sekuler atau aliran-aliran sesat atau aliran-aliran kebatinan yang nampaknya sekarang karena masa bebas dibebaskan. Yang masa dulu, masa Orde Baru ini sangat sulit untuk muncul, tapi sekarang dibebaskan. Kemudian juga seolah-olah suara yang disebutkan dengan Majelis Ulama itu seolah-olah tidak dipakai. Nah, karena tadi ketika bersuara tentang gay, lesbian, kemudian yang namanya LGBT, ternyata ada 37 ormas organisasi yang ini sudah mungkin sama pemikirannya ingin membela kelompok gay ini. Karena mudah-mudahan kita sebagai umat Islam membentengi diri kita dan hanya negara kita lah yang cukup tegas tentang LGBT ini. Sedangkan negara-negara lain sudah tokoh-tokoh agamanya, bahkan tokoh agamanya sama juga kawin laki-lakinya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu didukung oleh pihak tempat ibadah mereka. Kalau tidak katanya melanggar hak asasi. Nah mudah-mudahan pemerintah kita, anggota DPR kita, dan gubernur para bupati kita membuat bisa bermusyawarah, membuat aturan agar membatasi mereka ataupun mendidik mereka agar kembali kepada fitrahnya yaitu sebagai laki-laki atau sebagai wanita sehingga benar-benar bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa kami persilakan 3251562 ataupun di 0811511410. Kami terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Adit.
0: Ya, silakan Bang Ojan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Halo Bang Ojan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mulut kada lubang lah kada beri pertanyaan lu kada tanya. Kada lu pandir aja. Kaya ini kita banyak-banyak berdoa aja lo Ustaz.
1: Banyak-banyak berdoa.
2: Kan biar bukan Ustaz juga kan doa itu kan senjata ya kalau. Nah, ya, kalau apa tuh yang tadi supaya tanah ala kespayu jar. Itu murah ya juga. Ingat dulu jar abah guru bahari kan ditakutan orang takut dusidin kayak apa supaya ala kespayu jar dan tanah. Yang penting ya abah guru bahari jangan larang-larang menjual jus.
0: Ya.
2: Itu juga selesai dan mungkin selalu kok selesai. Adit Yunus, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ozan ya. Oke, masih kami terima 3251562 ataupun di 0811511410 melalui pesan singkat WhatsApp juga silahkan pendengar. Kami terima juga di dua nomor telepon di 0811511410 ataupun di 0811400976 dan juga melalui komentar di YouTube juga. Pendengar kami persilahkan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, silakan Pak Masri.
3: Nggih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Masri, sudah buka puasa?
3: Alhamdulillah, nggih sambil berbuka ya Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
3: Nggih, nginep es.
1: Sehat.
3: Oh, nginep es. Sehat. Nggih, Pak. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga yang berbicara dan ada di kali berkatnya juga ada luar
0: biasa. Amin.
3: Begini Ustaz yang tanyakan tentang puasa juga Ustaz.
1: Ya.
3: Ini kan itu kan sudah mulai selesai hari ini Pak. Kan biasa 10 kok Ustaz.
1: Ya.
3: Nah, kan 10, kan 11 kan hari Kamis Ustaz.
1: Ya.
3: Nah, jadi bagaimana lu sambung puasa hari Kamis Ustaz? Nah itu aja minta penjelasan. Itu aja Mas Adit.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri dan juga Bang Fauzan tadi ya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dan satu WhatsApp belum bacakan Ustaz dari Firman di Martapura. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin. Nabi pernah memperingatkan bahwa kemunduran umat terjadi karena penyakit
1: Wahnu.
0: Ya, cinta dunia atau takut mati dalam perjuangan menggapai kemenangan Islam di era modern. Godaan materi seringkali membelokkan arah pergerakan. Ini bagaimana tarikah atau metode tasawuf untuk menanamkan sifat mahabbah di dalam hati sehingga memiliki imunitas mental terhadap godaan? Terima kasih Ustaz. Mungkin dua dulu Ustaz, silakan Ustaz.
1: Ya, Bapak Ujan tadi ya, di Banjarmasin ya.
0: Bapak Ujan di Sekumpul Ustaz.

Thailand sana di Rapatani. Akhirnya kalah Islam, maka beliau terbunuh di sana, syahid di sana. Sampai sekarang makam beliau ada. Nah, jadi artinya berdoa tetap, kemudian juga membersihkan hati tetap, muraqabah, ya, kemudian juga mujahadah dan musyahadah kepada Allah SWT tentang makrifah, hakikat segalanya. Tapi tetap kita berlatih ikhtiar. Kalau sempat perang, berperangan juga, perang dengan hawa nafsu, kalau berhasilnya akan berhasil perang keluar. Yang selama ini mungkin kita masih sibuk dengan melawan hawa nafsu kita, keluarga kita tidak bisa keluar, sehingga mendiamkan maksiat kadang-kadang, mendiamkan umat Islam yang dibantai, diam saja tentang betapa kejinya Yahudi, Zionis di Palestina membantai Gaza, diam saja kita. Betapa kejinya bangsa Cina itu mengambil Uighur, mereka dipenjara di bawah tanah, anak-anaknya diambil, diculik, kemudian Al-Quran coba direkonstruksi daripada makna yang ada. Nah, ini mungkin kita masih sibuk berjihad dengan diri kita, kebanyakan berdoa tadi, belum kabul-kabul, tidak bisa keluar. Sehingga hanya beberapa orang yang bisa keluar, benar-benar ke kancah pertandingan, ke kancah persenjataan ataupun jihad fisik yang sebenarnya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah bermazhab Maturi di Al-Ash'ari, itu mampu mengalahkan, mengambil daripada Palestina. Beliau ada bermazhab, beliau bertarikat. Kemudian juga Imam Al-Ghazali memimpin sebagai rektor, ini seorang ulama sufi. Kemudian juga Al-Fatih yang mampu mengalahkan Konstantinopel, itu juga bermazhab, dan Ash'ari Al-Maturidi. Nah, mereka orang-orang ulama sufi tapi berperang. Nah, sekarang banyak ulama sufi diam. Ya, ada yang diam dengan kemewahannya, ada diam yang dengan amaliyah banyak jamaahnya. Nah, mungkin doanya tadi belum habis gitu kan. Sehingga tetap kita jihad dengan dengan diri kita, keluarga kita belum bisa keluar. Belum bisa membela bagaimana bangsa Rohingya yang dibantai habis, bagaimana kita ingin membela suku Uighur yang di daerah itu ada satu negara tapi diambil, kemudian bagaimana juga negara-negara lain. Meskipun berkembang Islam itu di mana-mana, tapi perkembangannya adalah segi banyak orang dulu. Nah, tapi untuk melawan hanya mungkin 1-2 negara yang berani melawan, namanya sekarang sudah muncul anak-anak Dajjal itu, seperti umpamanya Yaman, Hezbollah di Lebanon, kemudian Iran, kemudian Irak, kemudian juga sebagian pasukan-pasukan khusus di pejuang-pejuang di Palestina, di Suriah. Nah, ini tapi yang lain-lainnya pada diam, bahkan bersahabat dengan orang-orang yang jelas kafir harbi yang memerangi umat Islam. Nah, inilah mungkin Allah mendatangkan penyakit al-wahnu dengan banyaknya harta, dengan adanya ketenangan, nikmat. Makanya ayat tadi menyebutkan surah Al-Anbiya tadi, kamu akan diuji dengan kenyamanan dan kesakitan. Nah, tapi kita banyak sekarang diuji dengan kenyamanan. Artinya baras larang masih bisa menukar, bensin pertama larang masih bisa menukar. Nah, kemudian juga makanan-makanan lain masih bisa membeli kita. Coba kalau saudara-saudara kita di Rohingya, Uighur, Tajikistan, kemudian juga yang dibombardir di Palestina, air saja sulit. Bahkan mereka diperkosa, puluhan ribu di penjara siang dan malam. Nah, ini yang benar-benar berhadapan mereka. Jadi benar saja doa silahul mu'minin, doa itu adalah senjata orang beriman. Kalau dikabulkan, doa Nabi, para Rasul, para pejuang itu dikabulkan oleh Allah sehingga bisa melawan. Sekarang kita banyak bersembunyi di rumah-rumah kita, diketar orang sedikit saja udah diam kita. Padahal kemaksiatan jelas di muka. Nah, sekarang narkoba merajalela, mana suara ulama kita? Hanya segelintir, karena akan berhadapan dengan aparat. Yang dihukum mati itu adalah orang awam, masyarakat biasa yang dapat 1 kilo 2 kilo dihukum mati. Tapi oknum aparat yang 1 ton 2 ton, berapa hukumannya? Tidak ada hukum mati. Ada nggak aparat dihukum mati? Oknum-oknum yang pangkat tinggi itu dia korupsi sebenarnya, nggak ada dihukum mati. Nah, inilah tadi namanya perlunya keadilan, doa dan perjuangan. Kita berdoa, latih anak-anak kita fisiknya juga, agar kalau kepepet nanti gimana dia melawan, ya. Karakter mereka harus keberanian. Jangan seperti umpamanya demo-demo bayaran, ternyata terbongkar sekarang, wah ini berani teriak-teriak mengkritisi pemerintah, ternyata dapat bayaran. Adakah kira-kira demo-demo sekarang yang murni? Kalau ada hancur-hancuran, memukuli aparat, menghambur-hamburkan sampah, ya, menghancur
perlengkapan

0: perlengkapan umat, perlengkapan publik. Nah ini khawatir sebelum demo minum dulu. Nah, kita mulai zaman Orde Baru mengikuti perkembangan ini, kelihatan ini kalau orang-orang yang demo-demo ini cari duit, cari jabatan atau diupah. Nah sekarang mulai mengaku kan, ada yang dapat 200 ribu, ada yang dapat sekian juta, ini mulai terbongkar ini. Nah jadi artinya doa memang senjata orang beriman, tapi doa itu kalau dikabulkan insya Allah dia akan melawan keluar, bukan berdiam bersendiri, hanya suluk ya, hanya mujahadah murakabah, tapi akan dia akan bersuara paling tidak. Kalau kami hanya bersuara, tapi kalau kawan-kawan di lapangan akan berhadapan dengan mereka-mereka yang nampaknya arogan. Dan ini sudah dialami para waliullah, para ulama yang benar-benar, yang mereka itu adalah sufi sebenarnya. Pergerakan-pergerakan dahulu yang mampu, apa istilahnya, setelah tabi'ut tabi'in, mereka berjuang melawan kemungkaran, kezaliman, seperti menaklukkan Konstantinopel, kemudian juga menaklukkan Palestina, sehingga bisa berdampingan semua agama di sana sebelum ada Zionis ini bisa mereka berdamai. Itu adalah para ulama-ulama sufi sebelum adanya kelahiran daripada aliran-aliran Wahabi Salafi itu. Nah ini yang kami jelaskan kepada Bapak Ujan di Martapura. Kemudian juga Pak Masri di Jorong, ya puasa, ini beliau ini mengamalkan puasa Daud. Sambung aja, enggak apa-apa. Jadi hari ini kalau dianggap 9, besok 10, kemudian Jumatnya itu terus saja Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, atau Jumat stop, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa stop, ya Rabu, Kamis, stop lagi Jumat terus. Nah insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Dan nilainya karena ini Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan, akan berlipat ganda seperti pada bulan Dzulhijjah kemarin. WA Firman Martapura, Nabi pernah mengingatkan umat tentang penyakit Wahnu. Nah bagaimana metode sufi? Ya itu metode sufi tadi, dia beramaliyah, berdoa kepada Allah, insya Allah nanti dia akan keluar. Kalau doa itu dikabulkan akan keluar. Sebelum dikabulkan mungkin dia bersihkan dirinya dulu, keluarganya, masyarakatnya, agar tidak terpengaruh dengan Al-Wahnu. Apa itu Al-Wahnu? Dijelaskan Rasulullah. Itu kan ceritanya Rasulullah itu menjelaskan, nanti kata Rasulullah, pada suatu zaman kami itu akan diperebutkan umat lain seperti makanan di tempat makan. Sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Tidak. Bahkan kamu kata Rasulullah adalah bal antum gusaun ka gusain, kamu adalah banyak tapi kamu gusaun ka gusai sail. Kamu itu seperti buih di lautan yang terombang-ambing. Banyak orang kaya, banyak pejuangnya, banyak yang beramaliyah, banyak salat malam, banyak yang menyumbang-menyumbang pesantren, tapi nilai kamu seperti buih di lautan, tidak dihiraukan orang. Ya, narkoba terus. Tempat pelacuran buka, diskotik buka, di tempat dekat masjid, karaoke buka. Karena ulamanya banyak diam, ya, tidak ada yang berani laporkan kepada aparat ataupun mendekati tempat tersebut untuk dakwah. Nah, maka Nabi katakan Al-Wahnu. Nah, apa Al-Wahnu itu kata sahabat? Al-Wahnu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kelebihan cinta dunia dan takut mati. Kita lihat, mohon maaf, negara-negara yang diberikan Allah kekayaan minyak dengan senjata yang banyak, duit yang banyak, orangnya sehat-sehat, ulamanya banyak, beasiswa kita bisa sekolah di sana, ternyata punya perjanjian dengan Yahudi Israel untuk berdamai. Yang berani-berani negara-negara kecil, yang miskin-miskin. Bagaimana ini kita menilai? Nah, bagaimana sufi? Ya sufi itu bergerak, dia berdoa mendidik umat. Tapi suatu saat kalau dia diperlukan, dia akan muncul. Ya, bukan berarti dengan melihat ad-doa silahul mu'minin, doa senjata orang beriman, benar itu. Tapi kalau kita berdoa saja, kalau dikabulkan, insya Allah akan berani melawan. Ya. Dan kita pengalaman lama dijajah, setelah dipukuli behimat, dibunuhi orang behimat, hanya melawan. Nah, apakah menunggu seperti itu? Karena itu kita didik anak-anak kita sekarang, agar mereka punya daya intelektual dan punya keberanian, dan punya kekuatan fisik. Punya latihan-latihan paramiliter, ya, artinya bisa minta latih dengan pejabat, dengan aparat. Nah, jadi artinya ada yang bertanya, saya melihat di ini Pak Adit, melihat di YouTube ya, ada tentang orang nanti yang akan mengelola koperasi Merah Putih, dilatih seperti pakaian tentara. Itu wajar saja, ya, wajar saja, karena kita mengharapkan sekarang setiap masyarakat itu kenal dengan itu. Pertama ada keberanian, ada kedisiplinan. Jadi bukan seperti koperasi-koperasi biasa, muncul setahun dua tahun koperasi habis duitnya dikorupsi, muncul 5 tahun 6 tahun sudah asetnya miliaran habis dibagi-bagi duitnya. Nah kita berharap ini nanti benar-benar Koperasi Merah Putih ini dikelola di apa manajemen yang disiplin, yang berani, ya berani. Jadi maksudnya mengelola keuangan juga perlu kedisiplinan, dan kalau diperlukan dia bisa turun ke lapangan berperang. Seperti apa istilahnya pasukan cadangan kemarin yang dilatih banyak. Nah ini karena negara kita sekarang sedang dikelilingi pangkalan-pangkalan militer yang siap, yang setiap saat siap merebut kekuasaan Indonesia. Nah, jadi semua di daerah apa itu pangkalan Amerika, sebelah sini pangkalan Cina. Jadi kita siap direbut. Nah, geopolitiknya begitu. Nah karena itu umat Islam dengan semangat Muharram membuka tabir sejarah bagaimana kemenangan umat Islam dulu yang mereka adalah orang-orang sufi. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Ajailani, Sultanul Aulia mendidik umat sehingga mereka muara baik dan tidak apa tercampur dengan hal-hal yang subhat apalagi haram, dan juga dimuliakan oleh Allah dengan berbagai karamah kemuliaan. Nah, tapi orang yang istiqomah konsisten dengan pendiriannya mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hal yang subhat dan haram agar dia tidak termakan, tidak terkena, maka orang yang istiqomah, al istiqomah khairum min alfi karamah. Orang yang istiqomah kuat pendirian, kalau dia hijrah benar-benar hijrah hijrah dari maksiat kepada kebaikan, ya bukan hanya hijrah tempat atau fisik saja, maka akan diberikan oleh Allah kemuliaan. Pertama, dia mampu mengendalikan dirinya, kemudian keluarganya dan masyarakat, dan siap-siap suatu saat benar-benar dia akan berperang dengan fisik. Ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini ke YouTube Ustaz, sudah ada juga beberapa komentar Ustaz.
0: Ya.
1: Dari yang paling atas, Assalamualaikum Ustaz. Dan admin Banjarmasin menyimak baik, terima kasih. Akun Kurniawan dan juga akun Ahmad Jaini, Assalamualaikum. Alhamdulillah Amuntai ikut menyimak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Ini dari akun Kurniawan tadi Ustaz ada pertanyaan, izin Ustaz.
0: Ya.
1: Puasa Asyura dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan Nabi Musa SAW atas Fir'aun. Jika kita mengaitkannya dengan monoteisme nama dan sifat di mana Allah adalah Al-Jabbar yang maha menahan penindasan dan Al-Muntakim yang maha memberi pembalasan, bagaimana kita memandang puasa ini bukan sekedar ibadah ritual individu melainkan sebuah deklarasi ideologis bahwa sekuat apapun tirani dan kecanggihan militer global hari ini, mereka pasti akan runtuh jika umat memiliki kualitas iman dan pergerakan seperti kaum Nabi Musa. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Ahmad Zaini juga, mohon pencerahan Ustaz, bagaimana ketika 10 Muharram Allah menolong para nabi, akankah Allah juga menolong umat Islam di zaman kita sekarang? Bagaimana sikap umat Islam untuk kedepannya, bertaubat atau puasa? Baik, itu saya Ustaz.
0: Iya. Menolong umat para nabi lah. Ya, terima kasih dari Pak Kurniawan. Puasa Asyura atas kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun ya. Kemudian juga tadi Pak Zaini, 10 Muharram Allah menolong para umat Nabi. Nah, jadi Allah akan menolong umatnya itu kalau benar-benar berdoa dan ikhlas kepada Allah. Tapi kalau selama ini kita masih banyak bercampur baur subhat, pertolongan itu akan terpending. Ya, jadi mungkin doa-doa para waliullah, para ulama sekarang ini juga akan terdinding karena banyaknya tadi hal-hal yang maksiat kita biarkan, ya. Nah, sedangkan umat terdahulu itu kenapa ditolong oleh Allah? Mereka memang diuji dengan benar, ya. Diuji pada masa Nabi Musa itu setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh, nah, bunuh sama Fir'aun. Kemudian juga masa Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Namrud kejamnya luar biasa itu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, diberi gelar oleh Allah Khalilullah. Nah, ketika kasih Allah. Nah, jadi menghadapi ujian yang sangat berat, bukan hanya sekedar doa, tapi benar berikhtiar turun ke lapangan melawan. Ya, bukan lari bersembunyi. Ya, tentu saja harus diatur pasukan dulu. Ya, ada komando. Ya, ada komando. Nah, kemudian juga batinnya benar-benar dia musyahadah, ya, murakabah dan mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak gentar meninggalkan jabatan, tidak gentar mendengar dentuman peluru, bom, ya, apalagi gertak-gertak yang ingin ditangkap apa segalanya. Nah, itu. Nah, jadi artinya Allah menolong umat para nabi dulu pada 10 Muharram. Ya, terbebasnya daripada Fir'aun, diampuni dosa Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi kita menerima apa istilahnya anugerah tentang bagaimana Al-Qur'an itu dihinjamkan di hati beliau dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini karena mereka benar-benar diuji dulu. Ya, diuji sabar, kemudian benar berusaha membentuk pasukan. Ya, bukan bercerai-berai. Jadi punya pasukan khusus, punya laskar khusus, kemudian pemanya ada ulama-ulama dilindungi, ada laskar untuk masjid apa segalanya sehingga bersatu. Nah ini yang dipraktekkan oleh orang-orang Syiah di Iran, bagaimana mereka sudah hampir 30 juta punya pasukan yang relawan, lain pasukan khusus. Sehingga berapa kali pun ancaman Amerika, Yahudi seluruh dunia mengancam, mereka siap. Nah jadi berdamai sejam dua jam saja, kalau hianat dia langsung. Nah ini artinya orang-orang yang mempraktekkan wilayatul faqih dan pemahaman Syiah, ini mereka teruji. Nah sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki imamah dan tidak melaksanakan wilayatul faqih, bercerai-berai. Karena tidak mengikuti langkah-langkah para petunjuk Rasulullah dan sahabat, sehingga tadi diputi dengan al-wahnu. Nah, jadi benar, pada Muharram itu beberapa hari lalu Allah menolong umat para Nabi. Dan sekarang kalau kita minta pertolongan, kita satukan tekad dulu. Jangan banyak taat kepada tagut, jangan banyak taat kepada apa isinya pemimpin-pemimpin yang mengkhianati Allah, meskipun dia muslim, atau pemimpin-pemimpin yang pandai dia dianggap oknum ulama tapi memelintir ayat Allah, ya, karena dia sudah menerima biaya mungkin dari George Soros atau Yahudi. Ah ini jadi ini bercerai-berainya kita ini tidak akan turun pertolongan. Yang ada tolong ya seperti ini aja. Nah kalau mereka-mereka yang sudah menerima risiko perang, kemudian banyak yang syahid, itu dengan syahid tuh mereka dapat pertolongan. Nah kita ini pertolongannya ya ini, artinya seperti inilah. Nah jadi kalau memang zaman dulu memang umat-umat Nabi itu ditolong oleh Allah, itu karena mereka benar-benar sudah dihajar dengan ujian kesakitan, dihajar dengan ujian kenyamanan. Nah jadi artinya dua ini, apakah kita mampu atau tidak. Nah makanya kita anak-anak kita yang sekolah sekarang ini kemana arahnya, ya, kalau selama mereka masih berusia 14 tahun ke bawah itu berarti kendali orang tua, tapi kalau sudah 14 tahun ke atas ini bisa kita arahkan. Tapi kalau 14 tahun ke bawah memang benar-benar orang tuanya yang mengendalikan. Nah jadi tidak bisa diserahkan, kamu terserah mau masuk sekolah, nanti kalau sudah 2 tahun 3 tahun baru kamu menyesal. Dia masuk ke madrasah, masuk ke pesantren, atau masuk ke sekolah terpadu, ternyata setelah datang ke rumah sudah berani membentak orang tuanya, ya, ditegur tidak bisa, orang tuanya salah sedikit dibentak, ini bukan sekolah yang baik, itu salah sekolah yang merusak. Atau dia dapat beasiswa ke sekolah ke luar negeri, apakah ke Mesir atau ke Arab, wah setelah datang mencak-mencak dengan amalan kita ini, dengan ulama-ulama kita ini, bid'ah, kafir, masuk neraka, ini udah sekolah yang salah. Berarti orang tua harus benar-benar mengendalikan anaknya kemana dia sekolah. Ya, terima kasih.
1: Baik, dan ini sudah ada terhubung kembali Ustaz bersama dengan Pak Haji Idamsyah. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Haji Idamsyah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Sekalinya anu setelah diselidiki itu MBG itu 100 MBG di Cilacap itu fiktif Ustaz. Dan tadi dapat informasi juga 8000 MBG seluruh Indonesia itu fiktif.
0: 8000
2: MBG. Jadi kalau dikalikan seharinya 1 MBG 6 juta, yang fiktif itu menghabiskan duit 48 miliar.
0: Nah,
2: sehari itu 48 miliar
0: sehari.
2: Yang fiktif itu kemana kan masukkan duitnya itu. Kemudian mengenai masalah LGBT, kami ini ketujuh perjalanan, sekalinya di Banjar ada sudah
0: ya
2: komunitasnya, terutama kadang-kadangnya berkumpulan di siring 0 km malam-malam. Dan itu memang sekalinya penyakit Ustaz.
0: Ya.
2: Jadi ada anaknya yang terkena lesbian, itu pasti diobati, yang babinya diobati, yang lakinya, yang babinya yang seperti laki-laki itu diobati. Sekalinya jadi dokter itu gen laki-lakinya lebih banyak di babinya itu, jadi kelakuannya kayak lakian. Nah jadi ini memang perluan ini, orang tua ini perlu pengawasan, karena kan tuh pindah pesis lawar lepi sampai itu perlu diwaspadai itu. Ya. Nah LGBT ini sudah sampai ke tingkat pusat, sudah ada
0: ya bos-bosnya. Ini program LGBT. Program PBB juga Pak untuk menghidupkan ini Pak, supaya nggak ada lahir anak ya, katanya
2: itu. Nah terus mengenai anu demo
0: ya,
2: kami dapat informasi dari ya. Jakarta itu Rektor Universitas Bung Karno memeriksa Ketua BEM, ternyata Ketua BEM dapat 20 juta untuk menggerakkan demo. Nah itu satu BEM itu.
0: Universitas apa
2: ya, dapat biaya itu?
0: Universitas apa dia?
2: Universitas Bung Karno.
0: Bung Karno.
2: Kemudian ada universitas lain juga itu, UGM ada juga.
0: Ya, ada juga ya.
2: Nah jadi kan rusak banget tuh kayaknya sekalinya. Jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan minggu lalu, itu yang mandarin itu kan dari Bloomberg, dari apa itu yang apa George Soros, dari Starlink, itu yang Elon Musk tuh. Itu yang membiayai itu buahnya ini merusak supaya ya Prabowo ini jar hendak terjadi reformasi jilid 2 jar. Karena Soeharto itu kan digugurkan oleh beban Amerika juga. Nah jadi ini bang kita ini, jadi kalau berdoa rasanya kurang bang mengkarbe ikhtiar nih. Alhamdulillah kalau cucu kami ini yang di pondok pesantren sudah latihan berkuda di mana, yang saya kungan sudah 4 latihan taekwondo.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi itu artinya tuh jadi alhamdulillah.
0: Itu bekal jadi bekal dasar kita. Berenang lagi tuh pak, berenang memanah.
2: Nah kalau berenang, kalau berenang kita yang melatih.
0: Wah alhamdulillah kayaknya kuat lah, masya Allah. Kami tiga bulan melatih anak belum bisa lagi berenang.
2: Kita tahun 74 itu tahun 76 waktu pembukaan kolam renang di Hasanuddin AM ya. Itu kita yang memugai dulu.
0: Alhamdulillah
2: tuh, sebagai atlet renang bersama-sama dengan atlet dari pusat Elvira Nasution. Nah kemarin waktu di Undip tugas itu jadi asisten pelatih renang di Fakultas Perikanan dan di Fakultas Teknik di Undip.
0: Ponegoro,
2: jadi
0: ya?
2: Kalau kakak-kakak semua itu sudah bisa berkunjung semua nggak ada jadi masalah. Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, itu aja Ustadz yang.
0: Ya khawatir nih orang Banjar pak bisa berkunjung nih benar lebaran kita nih.
2: LGBT sudah mulai di pusatnya sudah sana. PBB sudah menyerahkan Indonesia kalau mau kehidupan LGBT akan dibantu duit. Nah jadi itulah yang luar negeri yang hendak merusak Indonesia itu. Apalagi yang Singapura yang utama mana tuh yang hendak merusak ekonomi kita tuh. Karena sudah banyak bank-bank yang tutup kada dijuali lagi bahan mentah kan. Itu aja Ustaz, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya bisa ditanggapi.
0: Terima kasih.
1: Ini juga Ustaz, karena waktu dah 47.
0: Terima kasih kepada Pak Haji Damsa, ini informasi yang sangat berharga bagi kita pendengar sekalian. Nah inilah makanya kita harus hati-hati melihat medsos, kemudian karena kami juga punya grup ya, punya grup mungkin lebih 100 orang ini yang di grup itu ada mendukung demo, ada yang anti demo juga. Jadi terima kasih ini info-info ini ternyata pihak apa yang sebagian mungkin dibocorkan pihak intelijen ini kita terima kasih ya, bahwa memang ada pihak-pihak luar yang jadi antek-antek asing ini yang ingin menghancur lagi negara kita. Seperti zaman Pak Harto kemarin dipaksa minjam IMF, kemudian kita melihat juga siapa-siapa tokoh-tokohnya ini yang bermain ini. Nah, jadi mudah-mudahan Allah menguatkan pendirian kita dengan semangat Muharram ini, kita tetap akan menggapai kemenangan, khususnya batin kita siap apa istilahnya hijrah dari hal-hal yang maksiat kepada kebaikan, kemudian hal-hal yang meneror kita hilangkan. Tuanya kita terlilit hutang, apa kemudian masalah keluarga. Nah, makanya sering kita ke majelis taklim dan kepada ulama, kepada orang-orang yang benar-benar independen, punya ilmu dan mengamalkannya. Ya kadang ada orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Artinya mereka mencari keuntungan dunia. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit al-wahnu. Kita ini terbanyak umatnya di dunia ya, lebih 200 juta ya, tapi apa istilahnya terombang-ambing ya, antar ulama diadu domba, kemudian antar ormas diadu domba. Nah kemudian banyak sih kita tahu nih maksud-maksud domba ini kan. Nah jadi supaya kita jangan jadi domba. Nah jadi mudah-mudahan bulan Muharram kita isi dengan berpuasa, kemudian juga menyantuni anak yatim, mengusap anak yatim. Nah insyaallah kami kalau di pesantren kami istiqomah pada hari Kamis besok insyaallah ada namanya hari raya anak yatim. Jadi dikumpul santri orang tuanya, ada sekitar mungkin 20-30 anak yatim yang akan disantuni, yang akan digembirakan. Kemudian juga malam ini juga kita muliakan malam ini dengan sholat malam, sholat hajat, sholat taubat, mungkin sholat tasbih, dan sholat baca Al-Quran. Kemudian merenungi diri kita bahwa sisa-sisa umur kita ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan umur yang kita habiskan itu kalau ada salah dan dosa kita minta ampun kepada Allah, kemudian ada kebaikannya diterima oleh Allah. Yang khawatir ini kita minta ampun tidak diterima, ada kebaikan juga ditolak, karena kebaikan yang kita laksanakan kadang-kadang masih mengharap daripada ridho dan pandangan manusia. Naik haji ingin dilihat, umrah ingin dilihat manusia. Nah ketika ada amalan yang ringan saja, pemainnya setahun sekali berkorban, dia mampu, ternyata tidak mau. Didatangi panitia, menolak. Sudah semalam aja, padahal itu tiap tahun bagi yang mampu. Nah, kadang-kadang dia setahun dua kali umrah. Umrah dua kali itu 30 juta sampai 70 juta. Itu untuk pribadi dia. Memang menghapus dosa dia, tapi umat tidak merasakan. Nah, coba bayangkan kalau sampai 70 juta dua kali umrah, itu duitnya diserahkan kepada anak yatim menghafal Al-Quran, itu bisa 3 orang hafal Al-Quran. Anda bermahkota, nanti diserahkan mahkota di akhirat oleh anak itu, ketimbang Anda cuma dua kali tiga kali umrah menghapuskan dosa dari umrah ke umrah saja. Nah, tapi kalau ini jaminan, selama anak itu mengaji, Anda dapat terus. 70 juta itu bisa 3 anak yatim, 3 anak yang apa, ditahfiz Quran untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Paling tidak 20 juz selama 2 tahun ya. Nah, asal benar-benar biaya makan minumnya, kesehatannya segalanya diserahkan ke pondok itu, insya Allah 3 orang atau 4 orang bisa 20 juz, 30 juz. Dan ini kita harapkan banyak tahfiz inilah nanti yang akan menjadi jundullah, pasukan-pasukan Allah yang akan maju ke medan jihad dengan kita berperang. Daripada kita yang hanya sholat 5 waktu atau haji umrah biasa saja, ilmu Al-Quran tidak ada. Karena kita buktikan sudah zaman Rasulullah itu semuanya orang hafal Quran. Kebanyakan yang berani mendampingi Rasulullah, yang berani melindungi Rasulullah ketika kepepet di medan jihad, badannya siap dipanah dan dipangkas seperti Khalid bin Walid, kemudian Musaibah, kemudian juga Abu Dujanah. Ini orang-orang yang hafal Quran, memahami Al-Quran. Kemudian terbukti juga di Palestina, anak-anak di Gaza dan lainnya itu, pasukan Hamas itu rata-rata orang yang hafal Quran, yang berani melawan langsung berperang dengan Zionis, Zionis Israel, Yahudi. Kalau tidak 30 juz, 20 juz mereka baru boleh jadi pasukan Hamas. Kalau hanya sejuz, dua juz itu hanya jadi mungkin guru saja. Nah, jadi mereka rata-rata begitu. Dan orang yang hafal Quran inilah yang coba dihabisi, dibunuh oleh Yahudi, Zionis Yahudi. Seperti mamanya, anaknya, abahnya, dosen-dosen doktor itu dibunuh supaya tidak berkembang Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan artinya anak-anak kita sekolah dimanapun itu bisa dia membaca Al-Quran dengan baik dan bisa menghafal Al-Quran, apakah di STM, kemudian perguruan tinggi. Karena anak-anak di Palestina nampaknya semua jurusan, jurusan matematika, jurusan apa saja, lulusnya wajib hafal Al-Quran 30 juz. Nah, ini siapapun. Nah, itu. Jadi artinya ini sudah mencontoh daripada gerakan daripada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk apa istilahnya menyatukan hati ke depan ini, agar waspada dan siaga satu, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga bisa melepaskan dari penyakit al-wahnu tadi, kecintaan dunia yang berlebihan, kemudian juga takut mati. Ya, mungkin ini yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi tentang LGBT, kemudian narkoba, ini jadi perhatian kita agar menghadapi ke depan ini anak-anak kita tidak menjadi korban ya.
1: Baik, masih ada beberapa berita Ustaz, mungkin sekaligus ya, menyimpulkan Ustaz.
0: Ya, menutup dan kita istilah malam ini, bagi yang berkeyakinan malam ini adalah malam 10 Muharram dengan ibadah, kemudian juga besok ditutup dengan puasa, kalau tidak boleh puasa dengan bersedekah, kemudian juga mendatangi anak yatim, apakah ke panti asuhan atau yang 1-2 orang di RT kita itu, kita santuni ala kadarnya, apakah diberi nasi bungkus atau apa istilahnya dikasih duit, atau digembirakan, atau dibawa ke warung ya, atau diberi baju hanyar, itu kan kemampuan kita. Nah, sehingga kampung kita jadi berkah. Nah, kemudian kami besok insya Allah bersama-sama di Pondok Pesantren Istiqomah, itu kepala sekolah khususnya ibtidaiyahnya ini, anak-anak ini yang ada 600 orang itu, jadi ada beberapa orang ternyata anak yatim dan yatim piatu, dan itu tiap tahun dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan keberkahan, dan di mana-mana ini kita muliakan, kemudian semangat berkorban pada Idul Adha tadi kita wariskan kepada anak kita agar mereka siap berkorban juga. Dan kita bergembira karena Banjarmasin ada punya masjid yang masuk taraf apa istilahnya nasional kemarin, yang banyak ibu korban seperti Masjid Al Jihad lebih 100, kemudian Dugu Karyan di Jogja, kemudian juga Hasanuddin Majedi di Banjar Utara, kemudian Masjid Muhammad Al Muttaqin dekat di Tukapil Banjar Utara juga, kemudian ada Masjid di Simpang Gusti juga Banjar Utara, kemudian ada Masjid Al Furqan di Banjar Selatan, ada lagi Sebilal Muhtadin. Nah, jadi ada kalau tidak 5-6 yang masuk nasional. Nah, Istiqlal rasanya itu ranking yang keempat, Dugu Karyan ranking kedua karena juga ratusan. Nah, ini masjidnya tidak begitu besar, tapi umatnya yang punya semangat yang besar. Nah, mudah-mudahan dengan pengorbanan ini Allah mengabulkan doa kita, kemudian mengabulkan ikhtiar kita, kemudian yang orang masih bersembunyi tadi berdoa, cobalah mengeluar, datangi umat, apa sakitnya umat ini, kita bersama-sama untuk berdakwah, mengajak mereka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apakah tadi yang sudah masuk LGBT, kemudian juga yang narkoba, kita usahakan mereka direhab atau bagaimana caranya sehingga anak ini tidak putus asa. Dan yang sangat berbahaya adalah LGBT. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka kita khawatir seperti umatnya Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam, itu yang dibombardir oleh Allah di balik buminya, dihancur. Nah, sehingga apa istilahnya, Nabi Ayub dengan sahabat yang lain disuruh keluar kota bersama itu. Nah, setelah itu kejadianlah. Nah, jadi artinya mudah-mudahan kita tidak seperti itu, meskipun sekarang sudah menjamur. Dan kita harus ingat sebelum kejadian gempa tsunami di Palu, itu adalah mereka pertemuan lesbi dan gay internasional. Nah, waktu itu sehingga kejadiannya itu di Palu itu perlu diingat, kata almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, jangan lupakan Palu, yang mana satu waktu tiga kejadian, tsunami, gempa dan longsor, yang itu tidak pernah terjadi di lain. Kalau di Aceh itu tsunami saja, tapi kalau di Palu itu, dan ternyata bala bencananya itu berpilih tempat lokalisasi, dihancurkan di balik, kemudian masjid diselamatkan, pesantren Tahfidz diselamatkan, tapi kantor aparat dihancur leburkan. Nah, jadi artinya ini mudah-mudahan tidak terulang lagi, dan kita memohon kepada Allah agar mereka yang syahid ini diterima oleh Allah kesyahidannya, kemudian yang sakit diberikan kesabaran, kemudian yang sedang menerima bala juga diberikan kesabaran. Dan kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamata da'ada, Allahumma tujuzal muslimin wa khzul man khazal muslimin, Allahumma azzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin api Palestine, Allahumma ansuril mujahidin api Sudan, Allahumma ansuril mujahidin api kulli makan wa zaman, Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin api Palestine, Allahumma harril masjidal aqsa min al yahud wa ja'alna min harrah, Allahumma tahhiril masjidal aqsa min al yahud al ghasibin, ya jabbar ya jabbar ya jabbar, ya qahhar ya qahhar ya qahhar, ya qawiyyu matin, izmil yahud wa zalzilhum, ya hayyu ya qayyum, ya zalzalaw rikam, amitna ala din islam, ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala din islam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, diampuni kita, kemudian diberikan sisa-sisa umur kita ini adalah untuk mendekatkan diri, bertakwa kepada Allah, dan sama-sama berjuang di jalan Allah untuk kemajuan Izzul Islam wal Muslimin dan umat manusia. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila umtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan pendengar serta pemirsa. Demikian perjumpaan kita di kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Johnson. Insyaallah minggu depan kita akan kembali lagi. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama program Mati Gam, ikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.
6: menurutnya program tersebut akan memperkuat ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
0: pendengar kami. Mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Siombing melaporkan.
7: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan mekanisme dalam menentukan logo melalui mekanisme berpartisipasi Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
8: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Penguatan lini lapangan...
10: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
9: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KP dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan stunting.
10: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
11: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
10: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
12: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
10: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda, hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
12: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
10: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
13: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
10: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jamaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
16: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan kalian.
15: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan gempa kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang, Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
18: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
17: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
19: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
17: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
21: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
22: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
21: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak

0: akan terus bergulir.
1: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
3: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
4: Mas, hey mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
7: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.

0: bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
1: Proses dengan informasi dan inspirasi, pendengar, sekarang kita ikuti bersama-sama mimbar agama Hindu dengan topik peran generasi muda dalam menjaga dharma di era modern, disajikan oleh Nikadek Sri Handayani.

Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengendali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awigina Mastu Namo Sidam, Om Anubhadra Pratoyantu Iswasta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan kidung warga sari yang berjudul Iderat. Sebagai bentuk penyerahan diri dan permohonan restu, sebelum kita menyelami ajaran suci ini lebih mendalam.

Artinya, pukulan para dewata dari angkasa, hamba memohon karuniamu agar hamba tidak ragu memujamu. Sekarang, hamba menghanturkan pejati, canang suci, dan daksina, semua serba lengkap kelengkapan kesajian. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedarman yang saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan di seluruh penjuru tanah air. Puja dan puji syukur tiada hentinya kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya, atas pancaran sinar suci yang tiada putus, saya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan siraman rohani pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini. Umat sederma yang berbahagia, ada sebuah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelumnya saya melangkah lebih jauh memaparkan untaian kebenaran ini, perkenalkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Sri Handayani, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Banjarmasin. Hadirnya saya di ruang dengar Anda saat ini tidak ada lain adalah untuk mengemban tugas mulia, berbagi sedikit percikan ilmu spiritual. Dalam kesempatan yang penuh kedamaian ini, saya akan membawakan sebuah siram rohani yang saya beri judul Peran Generasi Muda Hindu Dalam Menjaga Nilai Dharma di Era Modern. Tema ini sengaja saya angkat dan pilih karena kita semua tengah menyaksikan sekaligus merasakan sebuah fase krusial dalam sejarah peradaban manusia. Kita saat ini sedang hidup di era modern yang serba digital, serba cepat, instan, dan seolah-olah tanpa ada batasan sekat geografis lagi. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi yang maha dahsyat ini memberikan kemudahan luar biasa bagi mobilitas dan efisiensi hidup kita sehari-hari. Namun, jika kita mau menilik di sisi sebaliknya, arus globalisasi dan modernisasi ini membawa dampak gelombang yang sangat besar terhadap pergeseran nilai-nilai moral, degradasi, etika, serta tantangan spiritual yang sangat berat, khususnya bagi generasi muda kita. Banyak sekali fenomena sosial di sekitar kita saat ini menunjukkan indikasi adanya penurunan kualitas moral, hilangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, hingga memudarnya pemahaman yang dasar terhadap esensi sejati dari ajaran agama kita. Keadaan ini memicu sebuah pertanyaan besar yang sangat mendalam di dalam sunabari saya. Bagaimanakah posisi dan peran nyata generasi muda Hindu di tengah-tengah gempuran ombak modernisasi ini? Mampukah kita tetap tegak berdiri kokoh sebagai benteng dan penjaga pilar-pilar suci Dharma? Atau justru kita perlahan-lahan ikut hanyut terseret dan akhirnya tenggelam dalam derasnya arus zaman yang serba bebas ini? Tantangan nyata generasi muda di era modern. Umat sedharma yang saya hormati dan saya cintai, generasi muda atau para remaja sekalian adalah aset utama, tiang pancang, dan pemegang kunci keberlanjutan peradaban Hindu di masa-masa yang akan datang. Mereka bukan hanya sekedar penerus biologis, melainkan penerus nilai-nilai spiritual Dharma dan pewaris tunggal ajaran suci yang telah diwariskan dengan penuh pengorbanan secara turun-temurun oleh para leluhur dari Rishi kita. Namun, tantangan nyata yang dihadapi saat ini tidaklah mudah. Arus modernisasi merasuk hingga ke ruang-ruang paling privat dari kehidupan pemuda kita melalui gawai yang mereka genggam setiap waktu. Jika kita petakan bersama, setidaknya ada tiga tantangan utama yang paling dasar yang sedang dihadapi oleh generasi muda Hindu saat ini. Krisis identitas spiritual dan rasa percaya diri. Cukup banyak generasi muda kita yang merasa malu, canggung, atau bahkan risih untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara terbuka. Mereka takut dicap sebagai orang yang kuno, kolot, atau ketinggalan zaman oleh lingkungan pergaulan sosialnya yang serba sekuler. Akibatnya, mereka lebih memilih menyembunyikan identitas keagamannya demi bisa diterima dalam komunitas tertentu. Banjir informasi digital tanpa filter,
Melalui layar gawai, jutaan informasi, tren, dan ideologi asing masuk setiap detiknya tanpa filter. Sayangnya, mayoritas konten tersebut tidak mendidik secara spiritual. Banyak yang justru mengikis rasa kemanusiaan, menyebarkan metarisme ekstrem, memicu konflik, dan menawarkan kesenangan keduniawian yang semu, yang dalam kitab suci kita disebut sebagai Asuri Sempat, sifat-sifat kekerasan negatif, pengikisan budaya tatap muka dan etika susila, interaksi virtual yang terlampau dominan, membuat anak-anak muda sering kehilangan kepekaan sosial di dunia nyata. Rasa empati menurun, tata krama memudar, dan etika kesopanan yang tertuang dalam pilar susila sering diabaikan begitu saja saat berkomunikasi di media sosial melalui komentar-komentar yang kasar. Apabila kondisi yang memprihatinkan ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya kesadaran kolektif serta tanpa adanya filter spiritual yang kuat, maka identitas leluhur kita sebagai umat Hindu yang berbasis pada nilai-nilai secara perlahan namun pasti akan mengalami pengikisan, memudar, dan bukan tidak mungkin akan sirna ditelan waktu. Memahami Dharma sebagai pondasi mutlak kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia melihat kompleksitas tantangan di atas, lantas langkah apa yang harus kita lakukan sebagai solusinya? Jawabannya tidak lain adalah kembali memahami dan meresapi esensi sejati dari kata Dharma. Kita harus menyadari bahwa Dharma bukanlah sekedar urusan ritual yang rumit, bukan sekedar pembuatan banten yang megah, dan bukan pula sekedar rutinitas, formalitas, pergi ke pura ketika hari raya besar keagamaan tiba. Di dalam kitab suci Mahabharata, sebuah sloka agung yang menegaskan, Dharma Raksati Raksita, yang artinya, siapa yang menjaga Dharma, maka ia akan dijaga oleh Dharma itu sendiri. Dharma adalah kebenaran universal, hukum kodrat alam yang abadi, sanatana dharma, etika sosial, serta kewajiban moral yang berfungsi menjaga keharmonisan alam semesta berserta seluruh isinya. Di era modern yang serba canggih ini, bentuk dari menjaga dharma bagi generasi muda sudah mengalami pergeseran makna operasional. Kita tidak lagi diminta untuk memegang panah atau mengunus pedang di medan pertempuran fisik seperti yang dilakukan oleh Arjuna di pedang Kurusetra. Medan pertempuran kita saat ini adalah medan batin, yaitu berperang melawan musuh-musuh nyata yang bersarang di dalam diri kita sendiri, yang dikenal dengan istilah Satripu. 6 musuh dalam diri tersebut meliputi kemarahan, yaitu Kroda, keserakahan, yaitu loba, kebingungan, yaitu moha, keterikatan duniawi, yaitu mada, keangkuhan, yaitu matsarya, dan hawa nafsu, yaitu kama. Ketika seseorang anak muda sukses mengendalikan gawai dan jemarinya dari menyebarkan hoax atau kebencian, disanalah ia memenangkan pertempuran melawan Satripu. Generasi muda Hindu wajib menyadari sidini, mungkin bahwa agama bukanlah sebuah beban aturan yang mengekang kebebasan, melainkan sebuah kompas, sebuah peta, jalan hidup yang menyelamatkan. Tanpa kompas agama, kita akan mudah tersesat, terombang-ambing di tengah belantara modernisasi yang syarat akan ilusi keduniawian atau maya. Strategi nyata generasi muda dalam menegakkan dharma. Umat dharma yang saya muliakan, bagaimanakah strategi nyata yang bisa diterapkan oleh para pemuda dan remaja Hindu agar nilai dharma tetap ajeng di era modern ini? Ada 3 pilar utama yang bersumber dari ajaran Trikarya Parisuddha atau tatwa yang dapat kita implementasikan secara konkret. 1. Memperkuat pondasi tatwa filsafat agama yang nasional. Salah satu alasan mendasar mengapa banyak anak muda mulai menjauh atau bersikap acuh tak acuh terhadap agamanya adalah karena selama ini mereka seringkali hanya diajarkan tentang apa yang harus dilakukan, aspek ritual atau acara, tanpa dibekali penjelasan yang logis mengenai mengapa hal itu harus dilakukan, aspek filsafat, tatwa. Di era modern yang sangat rasional,
kritis dan berbasis ilmu pengetahuan ini, generasi muda Hindu tidak boleh lagi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa pemahaman Gugon Tuon. Kita harus memiliki semangat untuk membaca, mengkaji kitab suci, aktif dalam pasraman, berdiskusi dengan para pinandita, dan memahami esensi filosofis di balik setiap acara keagamaan. Ketika intelektual itu kita padukan dengan pemahaman tatwa yang mendalam, maka keimanan atau serada kita akan menjadi sangat kokoh. Tidak akan mudah goyah, roboh, atau terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang tidak sejalan. Kedua, mentransformasikan media sosial menjadi mimbar digital dharma. Teknologi, informasi, dan media sosial modern seumpama pisau bermata dua yang sangat tajam. Jika berada di tangan yang salah, ia akan melukai, merusak, dan menghancurkan karakter bangsa. Namun, sebaliknya, jika media sosial berada di tangan pemuda yang berjiwa berdharma, ia akan menjelma menjadi alat penyebaran kebaikan, kedamaian, dan edukasi yang luar biasa masif. Oleh karena itu, generasi muda Hindu tidak boleh pasif dan hanya menjadi konsumen konten belaka. Kita harus naik kelas menjadi kreator konten. Gunakan keahlian digitalmu untuk membuat infografis tentang etika Hindu. Video pendek yang estetik mengenai implementasi Trihita Karana. Atau tulisan reflektif tentang konsep kesetaraan universal, yaitu Vasudhaya Kutumbakam. Kita semua adalah satu keluarga tunggal. Jadilah prajurit digital dharma yang aktif menyebarkan kesejukan di tengah panasnya dunia maya. 3. Mengaktualisasikan susila dalam etika kehidupan sehari-hari. Bentuk pembuktian tertinggi dari menjaga dharma bukanlah terletak pada kepandaian kita berdebat argumen, melainkan pada keanggungan tindakan nyata kita, yaitu susila. Di era digital di mana sebagian besar netizen seringkali kehilangan kontrol diri dari etika kesopanan saat berkomunikasi, remaja Hindu harus mampu tampil beda dengan menonjolkan karakter moralitas yang luhur. Pedomani dan praktikan ajaran suci, Trikaya Parisuda. Dalam setiap embusan napas kita, senantiasa berpikir yang jernih, bersih, dan positif. Mana cika? Selalu berkata-kata yang jujur, benar, menyejukkan, serta sopan, wacika, serta bertindak yang bajik, menolong sesama, dan tidak merugikan makhluk lain, kayika. Tatkala kita mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baik di dunia nyata maupun di jagat maya, pada detik itulah sesungguhnya kita telah berhasil menjaga kemuliaan dharma. Kontribusi dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Umat sadharma yang berbahagia, remaja Hindu di era modern sama sekali tidak boleh tumbuh menjadi generasi yang eksklusif, egois, kuper, atau mengurung diri dari realitas kemasyarakatan. Kita wajib membuktikan kepada lingkungan sekitar bahwa dengan memegang teguh ajaran agama Hindu secara taat, kita justru bertransformasi menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa, inklusif, toleran, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari kita hayati kembali dan refleksikan secara mendalam ajaran Adiluhung Trihita Karana, tiga hubungan harmonis yang menjamin kebahagiaan sejati para hayangan, yaitu kita konsisten menjaga hubungan spiritual yang intim dengan ide sang yang widiwasa melalui doa, persembahyangan harian, trisandya, dan memupuk rasa syukur yang mendalam atas nafas kehidupan. Pawagan, kita jalin hubungan yang harmonis, penuh kasih dengan sesama manusia tanpa pernah memandang perbedaan latar belakang suku, ras, kasta, ataupun agamanya. Pemuda Hindu harus berdiri di garda paling depan dalam menjaga kerukunan, modernisasi beragama, dan kedamaian palemahan. Kita rawat lingkungan alam sekitar tempat kita berpijak di era krisis iklim global.
dan pemanasan bumi seperti sekarang, pemuda Hindu harus memiliki kepedulian yang nyata terhadap kebersihan, aktif mengurangi sampah plastik, serta gemar melakukan penghijauan sebagai wujud bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Dengan mengamalkan ketiga aspek tersebut, secara seimbang kita sedang menggambarkan kepada dunia luar bahwa Hindu adalah agama yang sangat hidup, fleksibel, dinamis, serta melalui relevan di setiap perkembangan zaman. Menjadi modern bukan berarti kita harus kehilangan jati diri dan melupakan akar kebudayaan leluhur kita. Menjadi cerdas secara intelektual jangan sampai membuat kita kehilangan rasa bakti dan kerendahan hati. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani pada hari yang suci ini, izinkan saya mengetuk pintu hati nurani rekan-rekan, generasi muda Hindu dimanapun berada. Masa depan kelestarian agama, adat, tradisi, dan kebudayaan kita sepenuhnya berada di puncak dan tangan kalian semua. Jangan pernah membiarkan kemilau teknologi yang semu membuat mata spiritual kita. Jadilah generasi emas yang tangguh, generasi yang memiliki prinsip modern, bertetua, cerdas, bersusila, dan kreatif beracara. Ketajaman kecerdasan intelektualmu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Namun, imbuhilah dengan kecerdasan spiritual yang mapan untuk teknologi tersebut demi kesejahteraan dunia atau jagat kita. Ingatlah selalu bahwa identitas diri kita sebagai umat Hindu adalah sebuah anugerah yang sangat indah, yang harus kita kawal dengan rasa kehormatan yang tinggi serta penuh tanggung jawab. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah siraman rohani Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Apabila di dalam penyampaian tadi terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, susunan kalimat yang salah, atau kehilapan yang tidak sengaja, dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia adalah tempatnya kealpaan, dan kesempurnaan sejati hanyalah milik Ide Sang Yang Widiwasa. Sebagai penutup dari segala penutup, mari kita bersama-sama mencakupkan tangan di dada, memanjatkan doa, puji astuti kehadapannya, agar kita semua senantiasa dianugerahi kekuatan dan tuntunan untuk berjalan di atas rel Dharma. Om Dewa Suksma Parama Asintya dan Ramaswa. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Parama Asintya yang maha gaib, pencipta segala yang ada, hamba mengaturkan puji syukur dan hormat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Serang kita bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu.
1: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Oh! 91,2 FM Jakarta, Instagram, @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912, Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh udah ya. Kok aku tadi gak denger ya.
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah gak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya. Berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Ya. Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren.
0: Saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
2: Mas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Wah, mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di. Beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Oke. Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Ke-8.
0: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita.
1: Kita ke
0: bau-bau.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masari Yudi Ismail. Apa
0: iya.
4: Kabar?
1: Alhamdulillah Bang Benny. Baik.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat iya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
0: Manado.
1: Dari Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Yang Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Cina. Iya,
2: betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Cina ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Judi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, makasih.
1: Oke, Assalamualaikum Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri ada batasnya. Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hapal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan ya. Pertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh, silakan. Iya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Oke. Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita pengawas hari yang cantik. Selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
6: Oke.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini?
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
7: Tapi saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti.
2: Salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Iya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Iya. Kantora
7: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri, pengen
6: show
7: di mana begitu.
6: Oke, okay, ditunggu ya.
7: Terima kasih sama-sama Mas Dino.
2: Makasih Mbak Yanti.
7: Dan Mbak Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
6: Siap.
7: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bang Yudit Mail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget enggak kebagian.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Iya, emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke. Okay. Okay.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Ya, begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita, saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela, di mana pengen bisa ngumpul

0: Mas
1: gimana
0: Dino?
1: Gimana Bang
0: gimana,
1: Dino?
0: Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi, gitu loh. Saya tuh nggak kerja kantor.
0: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau nggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus
2: harus
1: ya.
2: Terus.
0: Bener,
2: harus
0: bener,
2: nyanyi terus
0: bener,
2: betul kan Mita ya.
1: Ya.
0: Itu sudah gitu. Terjawab.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
0: sosial,
1: ini dibawain.
0: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
0: Oke. Iya, ingat.
2: Iya. Hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
1: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
0: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Ya pernah.
0: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
0: Penjor.
1: Mantap kalau begitu.
0: Mantap. Sudah
1: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
0: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
0: Oh, Febri.
2: Orang
0: Bandung.
1: Bandung semua
2: musisi
1: ya.
2: Bandung semua.
0: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya, gudangnya.
1: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Louis, ke yang Toli-Toli ya?
1: Bukan, yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
1: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
0: Selain nyanyi.
1: Selain
0: tergabung
1: vokal,
0: dalam band.
1: Selain vokal selain grup mungkin grup ya.
2: Oh, bandnya berarti G-band.
1: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
0: Oh, Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
0: Udah berganti
1: personelnya. Siap. Oh, okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
0: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
0: Oh, Rosa.
1: Okay. Yap.
0: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
0: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
0: Oh, Lady Gaga. Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya. Yeah.
1: Kira-kira gimana? Iya.
0: Oh, iya ya, gimana?
1: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
0: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
0: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
0: even
2: atau
0: apa,
2: ikut aja
0: gitu
2: nyanyi
0: ya.
2: Aja naik.
0: Dari
2: naik
0: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
0: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
0: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
0: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak Ita ya?
0: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
0: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
0: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
0: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
1: 83
0: luar, Jagger, stamina-nya masih, luar biasa. Masih
1: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
0: Nah, kok ada apa naon?
1: Apa
0: kan, aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
0: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
0: Bukan Kantora Paramita tapi
2: Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Lupa ya, coba kita dengerin.
0: Coba kita denger aku jadi kepo.
1: Ini ada
0: Dumanini.
1: Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
0: Dumanini.
1: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
0: Oh gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya ke kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar sama Tiga Darah. Benar, pas Nona Manis tahun 90, betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu Mas. Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori wasa ke Bang Yudi bersama itu bernama Sarah.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Yu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Selamat malam Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak
3: kan
2: serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sebenarnya ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanya kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya, duet misalkan duet gitu kan.
3: Rosa, apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya di musik.
0: Iya, ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap, Ayu.
2: Kita ke sana ya
3: Mita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di Banyuwangi.
1: Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam Masudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang berdua juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo. Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya Manado, yang menjahit bendera.
1: Iya.
6: Ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat
7: malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam di.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay.
7: Ya.
0: Siap, ditunggu ya. Silakan, silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawanmu Abang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kan?
2: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
0: Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, itu Jawa Barat
8: ya,
0: asli.
8: Itu Jawa Barat full itu mah. Ya. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya Tetap Ada Untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar penasaran.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan sukses untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Luang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail, selamat malam Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudin.
10: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Oh, gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku anu emas.
0: Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Wah, punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana? Ya? Kayaknya
0: enggak ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian. Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan.
0: Oh iya ta, melok kok. Wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan Anton, ya. Apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo 6. Aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi kantor, ke Kantora Geronimo. Kantor.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar-benar. Ya, tuh bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z ya. Itu.
0: Selisih benar. Setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
2: Pinanganmu lah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: ya, Geronimo
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, gua kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya. Uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang
0: Timur. Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu seneng gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo, tahu yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak Gita
1: juga. Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu Bidi, Mas itu juga Mas Bidi.
0: Siap.
3: Okay. Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Din, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, iya, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, iya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
0: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Mbak Ita. Adi.
0: Mhm.
1: Iya Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali, silakan Tawan.
6: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama. Tuk langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik.
1: Seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album. Kaset, CD,
1: vinyl,
2: iya,
1: vinyl ya, hitam, ya, itu luar biasa
2: gitu?
1: Loh. Oh. Di zaman sekarang, langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya,
2: karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes,
1: aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, okay. Mas Anton.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
0: Bukan.
2: Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter
1: nah,
2: Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi juga, siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Jatuh,
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu tuh Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Geronimo itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asli Jeronimo itu. Erlangga, iya, iya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Cliff. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang, iya,
7: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Sari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
2: Kantora.
7: Kantora. Kantora. Kantoria. Keren, dari saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya,
7: baru
2: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Tapi Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kayak begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya iya. Tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke,

0: dari mana, terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan. Mungkin itu saja ya, karena saya enggak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Waris.
2: Iya, karena flu ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
0: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
2: Oh siap.
1: Sayang semua.
2: Terima kasih.
0: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
2: Anggeh.
0: Thank you.
1: Oke.
2: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
2: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
3: Kantora.
2: Banyak banget.
3: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
2: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
3: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
2: Oh, reuni.
3: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
3: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
2: Termasuk Kantora juga ya?
3: Iya
2: dong.
3: Iya, termasuk Kantora.
2: Berapa banyak, Bang?
3: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow.
2: Oh, wow.
1: Pasti itu. Seru banget.
2: Pasti
1: ya.
2: Seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
2: Lah aku itu termasuk Geronimo.
3: Pernah masuk Geronimo ya?
2: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
2: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
2: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
0: Oke,
1: pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat gak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua. Salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa, Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor.
2: Penjor
0: festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?

0: Nah,
1: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
0: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
0: Enggak salah.
1: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya? Apa clue-nya?
0: Rock.
1: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh namanya apa?
1: Logis.
2: Logis Labor.
0: Iya. Logis Labor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records.
0: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
1: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
0: Bersama Hari Mukti, Kantor Raja Renimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
1: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah kalau gak tahu kebangetan banget nih Mas.
0: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwa Caraka.
1: Akhirnya pisang goreng
0: satu.
2: Ya kan
0: satu dibawa pulang ya Purwa Caraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwa Caraka sama Jimmy Manopo.
1: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
1: Akhirnya lima pertanyaan ada satu yang terjawab.
0: Lumayan satu ya.
1: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
0: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
1: Ya, betul banget.
0: Kita dengerin
1: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Garing mas.
0: Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh
0: ini. Terus tadi
1: Kalimantan.
0: Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita lagi, pengen saya pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Cukup, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Dino.
0: Gimana?
1: Makin malam ini, Mas. Udah ngantuk, Mas Dino ya. Mas Dino,
0: Mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali
2: tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: tetap ada untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu, Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak. Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Lagunya kan, Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Pamina.
0: Mama
2: Ina juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Kalau itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey Malehelo, lagu Lady dulu. Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lagu Lady itu menang loh, itu lagunya.
1: Iya loh, pastinya.
2: Di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga. Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh.
0: Selain
1: rilis.
0: Nah,
1: aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan, Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh, Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Tulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong tuh
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino.
3: Ini kalau di radio Tulak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Tulak Sarunding.
0: Oh, Julok Sarunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
1: malam.
0: Lupa,
1: bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk,
0: mudah-mudahan
1: kapan, ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: saya
0: rindu.
2: Bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin.

Proses untuk informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam bersama Aditya. Setelah tadi kita bersama-sama mengikuti Ruang Rindu bersama program Mas Toer dari Jakarta, kayaknya bersama Aditya masih menemani ada kesajian info dan musik. Satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, di mana setelah bertahun-tahun cukup lama menantikan perbaikan titian Murung Selong ya di Kecamatan Banjarmasin Timur, akhirnya akan terrealisasi di tahun 2026 ini, di mana anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah telah disiapkan untuk menangani sisa sekitar 500 meter titian yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menjelaskan pihaknya telah melakukan pengukuran pada bagian titian yang rusak sebagai tahap awal pelaksanaan proyek. Ditargetkan pengerjaan akan dimulai dalam Juli ini juga, melanjutkan segmen titian yang telah ditangani sebelumnya, di mana berdasarkan data sekitar 900 meter titian Murung Selong telah selesai perbaikannya pada 2022, namun masih tersisa sekitar 500 meter yang belum tertangani. Pengerjaan proyek ini sempat akan mendapat penanganan oleh Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2024 lalu, namun batal karena perubahan prioritas program dan pembangunan kemudian beralih ke kawasan Jalan Simpang Layang, di mana Chandra menargetkan perbaikan rampung dalam 3 hingga 4 bulan sesuai target akhir tahun. Dan berdasarkan pantauan, kondisi jalan titian yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar ini semakin memprihatinkan, di mana lubang menganga di berbagai titik, papan rapuh serta tambal sulam seadanya membuat jalur ini kian berbahaya untuk dilintasi. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.

Persatukan informasi dan inspirasi, satu informasi kembali untuk Anda. Masih di Banjarmasin malam, di mana jembatan penghubung Cemara Ujung dan Sungai Andai atau Cusa di Kota Banjarmasin hingga kini masih belum dapat difungsikan untuk masyarakat. Di mana proyek yang dinantikan warga ini masih harus melewati serangkaian evaluasi teknis dengan target baru bisa beroperasi di tahun 2027. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, dia mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi desain agar konstruksi yang telah terbangun dapat berfungsi optimal. Dari sisi operit Sungai Andai sampai di jalannya itu akan dibuatkan jalan pakai pile slab. Berarti 2027 itu baru bisa dioperasionalkan. Evaluasi tersebut akan menghasilkan penambahan konstruksi berupa pile slab pada akses menuju jembatan, khususnya pada bagian penghubung di sisi Sungai Andai hingga terhubung dengan badan jalan existing. Namun persoalan di lapangan tidak hanya soal teknis konstruksi, tapi juga kerusakan dan kehilangan komponen vital jembatan. Ada 4 baut pengikat yang dilaporkan hilang akibat pencurian. 3 baut sudah terpasang kembali dan 1 sisanya masih dalam proses pengadaan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak PUPR berencana melakukan pengelasan agar baut yang telah terpasang serta akan terpasang itu tidak bisa dicopot, serta akan memasang kamera pengawas di sekitar area jembatan. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran juga melalui RRI Digital.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

Prosotukan oleh informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi kembali dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana pemerintah kota Banjarmasin terus mencari cara baru untuk mengangkat produk lokal agar mampu bersaing dan dikenal lebih luas lagi. Melalui Dinas Kebudayaan, Kemudahan Olahraga dan Pariwisata resmi meluncurkan program sentra oleh-oleh kreatif Banjarmasin yang disingkat menjadi COLEK oleh Disbud Porapar sebagai pusat promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah. Program yang diperkenalkan dalam kegiatan pelatihan Kelembagaan Penguatan Ekonomi Kreatif Daerah, keberadaannya ini akan dipusatkan di lantai dasar Menara Pandang Banjarmasin dan beroperasi setiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Banjarmasin, Widya Pelisa, menegaskan mana program COLEK ya sekedar itu bukan sekedar pasar akhir pekan saja, melainkan langkah strategis untuk mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan wisatawan dalam suatu kawasan yang terintegrasi, di mana COLEK kami hadirkan sebagai wadah yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan pasar yang lebih luas. Kami ingin produk-produk kreatif lokal tidak hanya dikenal oleh masyarakat Banjarmasin, tapi juga menjadi pilihan utama wisatawan yang datang ke kota ini. Ia juga mengungkapkan, selama ini banyak pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin yang mampu menghasilkan produk berkualitas, namun keterbatasan akses pemasaran yang masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mereka. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana isu dugaan keberadaan grup LGBT dengan anggota mencapai ribuan orang di Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda pun menggelar rapat khusus untuk membahas langkah penanganannya. Di mana Wali Kota Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengungkapkan bahwa informasi yang diterima menyebutkan adanya grup penyuka sesama jenis dengan jumlah anggota yang cukup besar. Jadi ada beberapa pihak yang menyampaikan di grup itu ada 3.000 sampai 6.000 anggota. Tentu ini menjadi perhatian serius ya. Meski demikian, Ananda menegaskan hingga saat ini belum terdapat data konkret yang dapat memastikan keberadaan maupun jumlah anggota grup tersebut. Informasi yang menjadi dasar pembahasan masih bersumber dari laporan dan unggahan yang beredar di media sosial, di mana Ananda menyampaikan kita belum memiliki data yang valid terkait grup tersebut. Namun informasi yang berkembang tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurut Ananda, salah satu alasan pemerintah memberikan perhatian terhadap fenomena tersebut adalah dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Yang menyoroti tren peningkatan kasus HIV di Kota Banjarmasin sepanjang 2025 yang dinilai cukup signifikan. Dan penyumbang terbesar berasal dari kelompok LSL atau lelaki suka lelaki. Otomatis ini juga termasuk LGBT, penyumbang terbesar dari LSL ini. Pemkot Banjarmasin saat ini menyiapkan dua fokus utama dalam menyikapi persoalan tersebut. Pertama adalah memperkuat edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu LGBT melalui pendekatan yang tepat dan terukur. Sementara langkah kedua adalah menyiapkan pendampingan bagi individu yang telah mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Kita ingin, kata Ananda, ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui edukasi yang benar. Bagi mereka yang sudah terpapar atau mengidentifikasi diri sebagai LGBT, perlu diberikan langkah pendampingan agar dapat kembali kepada identitas dirinya. Ananda berharap generasi muda di Kota Seribu Sungai semakin memahami jati dirinya, selain itu juga mampu menyaring berbagai pengaruh yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Informasi lainnya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Banjarmasin Malang ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Proses itu adalah informasi dan inspirasi pendengar 51 menit lepas dari pukul 23 waktu di setengah. Artinya perjumpaan kita di Banjarmasin Malam bersama Aditya. Kita juga sudah sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Malam Seorang kakek berusia 80 tahun menjalani operasi telinga yang nyaris tuli. Setelah operasi sukses dan kakek itu bisa mendengar kembali, maka datanglah tagihan biayanya. Kakek itu tiba-tiba menangis. Dokter yang melihat sang kakek seperti itu merasa iba dan mengatakan bahwa bila tagihan itu terlalu tinggi, maka ia akan membebaskan biaya dokter. Tetapi sang kakek menjawab, "Aku bukan menangis karena uang yang akan aku keluarkan, tapi menangis karena selama ini Tuhan telah memberiku pendengaran yang jelas, namun Tuhan tidak pernah mengirimiku tagihan." Kadang, kenikmatan yang Tuhan berikan seringkali kita tidak pernah mensyukurinya. Baru kita ingat saat musibah menimpa kita. Nikmat sehat baru terasa saat kita sakit. Saat sehat kita lupa. Nikmat kaya baru terasa saat kita jatuh miskin. Saat kaya kita lupa. Nikmat waktu luang baru terasa saat kita sibuk. Saat punya waktu luang kita lupa. Nikmat keluarga baru terasa setelah mereka tiada. Saat mereka ada, kita menyia-nyiakannya. Nikmat umur panjang baru terasa saat malaikat maut mendatangi kita. Saat hidup, kita melupakannya. Jalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Meski nanti apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan, jika kita punya kaki untuk melangkah, mengapa kita menginginkan sayap untuk terbang? Jika kita mempunyai mata untuk menatap masa depan, mengapa kita pejamkan mata untuk berhayal? Marilah kita bersyukur.

Pendengar yang sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dari program Masuk dari Banjarmasin, kami akan kembali terus menemani Anda melalui pemancar FM 97,6 dan akhirnya selama seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekarang kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di 97,6 FM dan mungkin sedari tadi, dan kami juga akan hadirkan lagi nanti siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Ya pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh tadi di menit 5 dari pukul 5 pagi. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Dan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18-21 dibacakan Ahmad Baihaqi dan tilawah Bardiyah.
2: A'udzu billahi

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
2: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410.
3: Pro 1.

tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan untuk hari ini kami tidak selenggarakan untuk kuliah subuh karena terkendala siaran bola dunia. Baik, pendengar, kemenangan telak bersejarah 6-0 tim nasional Kanada atas Qatar di ajang Piala Dunia 2026 harus dibayar dengan harga yang sangat mahal gelandang andalan Les Rugeurs, Ismael Koun, yang dipastikan absen hingga akhir turnamen setelah mengalami cedera patah tulang kaki kiri yang mengerikan. Nah, meski mengalami nasib tragis di panggung impiannya, gelandang berusia 24 tahun itu tetap tegar. Melalui akun Instagram pribadinya, Koun akhirnya buka suara dan membagikan pesan yang sangat menyentuh dengan landasan spiritual yang kuat. Ia juga mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan para penggemar di seluruh dunia kepada rekan-rekan setimnya. Koun di sini berjanji akan tetap mendukung mereka dari pinggir lapangan sebagai asisten pelatih dadakan. Allah tidak pernah mengecewakan saya sepanjang hidup saya, tidak pernah sekalipun. Jadi mengapa meragukannya sekarang? Terutama karena mengetahui bahwa ia mengetahui dan melihat segalanya bahkan sebelum itu terjadi, tulis Koun. Koun atau Kone ya. Pertempuran ini adalah ujian bagi keimanan saya kepadanya dan bagi karakter saya. Apa yang kalian lakukan kemarin akan selalu membekas di hati saya selamanya. Saya akan segera kembali dan kita akan terus membuat lebih banyak kenangan bersama. Ya pendengar, kami juga nanti akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan bola dunia untuk hari ini. Kalau tadi adalah pertandingan antara Swiss dan Kanada yang dimenangkan oleh Swiss 2-1 dari Stadion Miami ya. Okay, dari Stadion Vancouver. Dan nanti pada pukul 6 akan ada pertandingan Skotlandia versus Brasil yang akan dilangsungkan di Stadion Miami. Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 5111 410.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah, supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Banjarmasin pagi ini.

Baik, pendengar, tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta bersama sportcaster kita Indra Pirgiantara dan Tomo Hakim yang akan memberikan informasi atau menghadirkan bagaimana komentar-komentar mereka di debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan Skotlandia melawan atau versus Brasil dari Stadion Miami.